Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ribuan pendekar tapak suci Putra Muhammadiyah mulai berdatangan ke kota Semarang untuk mengikuti muktamar ke-16 tapak suci Putra Muhammadiyah sedunia yang berlangsung pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus. Kedatangan peserta terlihat melalui bandara, stasiun hingga terminal sejak Kamis 6 Agustus 2026. Atmosfer muktamar mulai terasa di berbagai sudut kota. Para peserta tampak mengenakan jaket dan seragam merah khas tapak suci berlambang matahari Muhammadiyah. Sementara hotel-hotel di sekitar lokasi kegiatan mulai dipenuhi tamu dari berbagai daerah.

Kabar berikutnya sahabat budaya, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Bengbulan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap semakin terasa dengan digelarnya kontes kambing Pemdes Cup 2026 di lapangan Dusun Pekuncen, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan ini kembali sukses menyedot antusiasme masyarakat dengan diikuti perwakilan dari 24 RT yang masing-masing mengirimkan kambing terbaiknya untuk berkompetisi. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, Sandi Istiawan masih menemani guys sahabat budaya di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang. Atensi, saya tunggu guys sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Ulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi

0: kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini. Saya sapa kembali yang sudah bergabung pagi hari ini, Bunda Purnani ya, masih monitor. Terima kasih Mas Andi. Lagu kesukaan Bunda sudah diputarkan. Matur nuwun nggih sami-sami Bunda Purnani, selamat beraktivitas untuk panjenengan. Dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin bergabung minta lagu Lamunan nggih. Salaman untuk keluarga Bapak Taberi di Desa Loireng Sayang Demak, keluarga Pak Dullah Sajadi di Desa Kedungner Wonosari Kebumen, dan juga pedagang di Pasar Dargo Semarang. Mas Andi Setiawan, selamat hari Jumat, semoga membawa manfaat, tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlipat, amin amin ya robbal alamin. Nah juga matur nuwun Pak Zainal Abidin ya, dan juga teman-teman di Pasar Dargo Semarang ya, semoga hari ini laris manis berkah untuk panjenengan semua. Langsung dihadirkan nggih lagunya kagem Pak Zainal Abidin. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas, Bayu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Doni, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti, Jumat 7 Agustus 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Jumat 7 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 12 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehe, enak tenan Bu, Bapak dipendetke nasi Bu. Wah, pas tenan bar ngarit. Wis keroncongan iki Bu.
0: Lah niki lho sampun Pak.
1: Loh kok adem lho? Sing anget to Bu? Luwe sedep. Apa listrike mati apa piye kok magicome mati?
0: Bapak ki piye to? Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes to, Pak. Lah mbok yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah to Bu, Bu terakhir wis tenan. Sesuk hidup sehat yo Bune.
0: Ora. Terakhir terus. Nasi adem mawon Pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak yuk Pak. Monggo-monggo, pon didengar.
1: Wah, nggih pon, wes.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Matur nuwun guys, sahabat Buddha untuk pendengar yang terus bersama kami di Ragam Semarang. Oke, untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, nanti pukul 8 kami hadirkan segmen Ruang Sehat. Untuk tema pagi hari ini, 10 gejala kanker yang diabaikan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, bersama nanti dengan Dr. Arief Rahman, SPPD Aivoka Finem Fiskua. Dan nanti yang ingin berdialog, berinteraksi langsung, barangkali panjenengan ada masalah terkait tema kita pagi hari ini, 10 gejala kanker yang sering diabaikan, monggo nggih, nanti atensi saya tunggu. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: San, aku ingin cerita nih.
1: Cerita apa? Soal mimpi gilamu nih pasti nih. Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Jadi astronot? Atau berkelana ke Neptunus?
0: Tahu aja. Aku memang mau menceritakan mimpiku. Tapi mimpiku kali ini bukan seaneh yang dulu. Kali ini lebih realistis. Aku ingin jadi penulis novel. Tepatnya jadi penulis novel fantasi. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini tukang ngayal. Kalau jadi penulis novel fantasi, khayalanku kan bisa aku wujudin.
1: Widih, tumben-tumbenan bener mimpimu. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah bikin naskahnya belum?
0: Udah dong, malah kemarin aku kirim ke penerbit.
1: Wih, mantap kali, Bah. Semoga ya, naskahnya diterima penerbit. Amin.
0: Amin, makasih ya.
1: Jangan lupa, literasi dari novel-novel lainnya biar tambah bagus nanti.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menginstruksikan jajarannya meningkatkan patroli terpadu dan pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Instruksi tersebut disampaikan dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutlah yang digelar di Kabupaten Semarang Rabu 5 Agustus 2026. Kapolres menegaskan apel kesiapsiagaan menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutlah. Apel siaga melibatkan berbagai instansi terkait sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. SD Negeri Lamper Kidul 2 Semarang berhasil meraih penghargaan sebagai satuan pendidikan ramah anak terbaik 3 tingkat kota Semarang. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta berorientasi pada pemenuhan hak anak. Kepala SD Negeri Lamper Kidul 2 Semarang Ida Karima SPD MPD mengatakan penghargaan sebagai peringkat 3 satuan pendidikan ramah anak tingkat kota Semarang tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, akan tetapi juga amanah bagi seluruh keluarga besar sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Untuk segmen Ruang Sehat edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, tema kita 10 gejala kanker yang diabaikan. Pagi hari ini kita akan berbincang, berdialog bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus bersama dengan Dr. Arif Rahman, SPPD Ivoka Finem Fiskuah. Nanti atensi sahabat Buddha yang ingin berdialog langsung, monggo nggih lan telepon dan WhatsApp 024-831-6661, juga di 0811-2777-914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Arif. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Arif. Halo. Baik, sahabat Budaya, nampaknya kami mengalami sedikit gangguan sambungan telepon ya. Nanti kami hubungkan kembali. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

0: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.
1: Sepuluh gejala kanker yang diabaikan menjadi tema perbincangan Ruang Sehat untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Kami sudah terhubung kembali bersama narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus, bersama dengan dokter Arif Rahman, SPPD Aifoka Finemfis Kuang. Selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Baik, sudah kembali terhubung, bisa menerima suara kami dengan jelas nggih dokter nggih?
2: Nggih, sudah bisa.
1: Baik, dokter, tema kita pagi hari ini 10 gejala kanker yang diabaikan. Di awal mungkin boleh diingatkan kembali dokter, sebenarnya bahaya penyakit kanker ini apa saja sih dok? Monggo silakan dokter.
2: Memang kanker ini ya Mas Andi, saat ini ternyata datanya itu semakin hari itu semakin bertambah jumlahnya. Nah, sehingga kita harus waspada nih, terutama apa sih bahayanya kanker itu. Yang pertama, kanker itu ternyata bisa merusak organ tempat si kanker itu tumbuh. Kemudian dia bisa menyebar atau metastasis. Kemudian kadang-kadang malah tidak menimbulkan gejala khas pada stadium-stadium awal. Sehingga tahu-tahu dia akan menyebabkan komplikasi. Dan komplikasi inilah yang nanti sering menjadi 10 tanda paling sering ini Mas Andi. Nah, terus lama-lama akhirnya terjadi penurunan kondisi tubuh, yang lama-lama pengobatannya akan menjadi lebih kompleks atau lebih rumit. Jadi kalau kita bahas kanker itu Mas Andi, kita kanker itu artinya tumor yang sifatnya ganas. Jadi tumor itu secara bahasa awamnya itu artinya benjolan. Kalau Mas Andi punya tai lalat itu namanya juga tumor. Tinggal sifatnya dia jinak atau ganas. Nah, kalau yang sifatnya ganas itu sifatnya dia punya minimal dua sifat, yaitu menyebar, kemudian dia infiltrasi itu kalau bahasa Jawa itu kayak ngoyot. Kalau kita analogikan kayak seperti pohon bendalu di buah mangga, dia awalnya di ranting kanan, dia bisa nyebar ke ranting kiri, itu namanya menyebar atau metastasis. Nah, terus si akar bendalunya itu ngoyot atau dia bisa masuk untuk menyerap saripati dari inang buah mangganya. Gitu Mas Andi.
1: Baik, untuk masyarakat awam ini apakah bisa mengidentifikasi dokter terkait kanker ini dokter? Apakah setiap benjolan ini bisa diketahui ini berbahaya apa tidak? Seperti apa ini dokter?
2: Baik, jadi kalau ada benjolan, sebenarnya kan kanker itu secara wujudnya, secara bentuknya itu dibagi menjadi dua. Apakah dia kanker yang padat atau kanker non-padat atau yang non-solid? Kalau yang padat seperti ada benjolan-benjolan, gimana sih ciri-ciri khasnya? Pertama, kalau misalkan ini kita punya benjolan, misalkan di dada atau maaf di payudara, benjolannya itu dia namanya bersifat kronik progresif. Maksudnya apa dok? Maksudnya dia itu misalkan awal

0: bulir itu tidak rata atau gronjol-gronjol, itu juga merupakan tanda-tanda benjolan. Jangan-jangan dia suatu tumor atau benjolan yang sifatnya ini ganas nih, jangan-jangan. Yang ketiga adalah imobil atau terfiksir. Artinya kalau dia masih bisa digoyang-goyangkan dengan baik, bisa digoyang atas, kiri, bawah, itu malah curiganya jinak. Tapi kalau dia terfiksir tuh dia menetap di situ, malah tetangga-tetangganya itu kulitnya, ototnya semuanya ikut gerak semua, itu jangan-jangan dia sifatnya ganas. Kemudian dari tampilannya dia ada satu, bisa jadi seperti tampilan kulit jeruk itu ada kayak bintik-bintiknya, kemudian tidak mulus gitu, kemudian kadang ada kemerahan, bahkan ada lukanya, itu jangan-jangan itu suatu kondisi benjolan yang ganas. Jadi kalau kita menemukan seperti itu, kita harus waspada nih, jangan-jangan ini ada suatu benjolan yang sifatnya ganas, sehingga segera periksakan ke dokter terdekat. Gitu Mas Andi.
1: Baik, sebelum dilanjutkan saya angkat telepon terlebih dahulu, boleh ya dokter ya?
0: Boleh, silahkan Mas Andi.
1: Baik, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Dokter Arif. Berjumpa lagi dengan Bu Kartika. Selamat pagi juga, Bung Andi. Assalamualaikum. Salam sehat dan sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Kartika.
2: Ibu ingin tanya, Dokter Arif yang kami hormati, masalah kanker, apakah kanker yang paling berat itu adalah payudara yang ada benjolannya dan bisa mengakibatkan meninggal dunia? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, bagaimana caranya supaya kanker atau tumor payudara itu tidak menjalar kemana-mana dan bisa ditolong oleh dokter siapa saja? Bagaimana cara pengobatannya supaya kanker itu tadi, benjolannya, bisa mengecil atau menghilang? Tolong jelaskan Bapak Dokter Arif. Bu Kartika mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari Bu Kartika di Demak ini dokter, terkait kanker payudara. Baik. Apakah betul kanker payudara ini tergolong kanker yang paling berbahaya dan bagaimana cara menyembuhkan atau mengobati kanker payudara, dokter? Monggo silakan.
0: Baik, selamat pagi Bu Kartika. Salam sehat, salam sejahtera ya. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi kanker payudara, apakah kanker yang paling berbahaya? Nah, jadi yang pertama Bu Kartika, kanker payudara memang merupakan satu kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan. Tapi kita bisa tahu nih bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa kanker payudara ini adalah kanker yang paling berat atau berbahaya. Kenapa? Karena berat ringannya kanker itu ditentukan oleh jenis-jenis dari kankernya, ditentukan oleh dari bagaimana stadiumnya, ukuran, lokasi kankernya, dan apakah kelenjar atau organ lainnya ini sudah terkena, dan ada lagi, apakah jenis kankernya ini bisa merespon terhadap suatu pengobatan. Kemudian, apakah kanker payudara ini bisa menyebabkan meninggal dunia? Jawabannya, bisa. Apabila si kanker payudara ini dia bisa berkembang, dia bisa menyebar ke organ-organ yang penting atau organ-organ vital seperti organ paru-paru, organ ginjal, organ hati. Tetapi yang harus diketahui nih untuk masyarakat bahwa kanker payudara yang ditemukan lebih dini mempunyai peluang yang jauh lebih baik. Sehingga bagaimana diagnosis kanker payudara? Bukan otomatis tidak bisa ditolong. Tetapi artinya semak,

0: Semakin dini atau semakin awal kita mengetahui, kita bisa memberikan pengobatan itu sebaik mungkin. Karena ternyata kanker itu nanti stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu pengobatannya beda-beda. Sama jenis kankernya beda-beda. Nah, terus apakah nih tadi supaya tidak menjarar, kuncinya adalah jangan menunda pemeriksaan dan pengobatan. Kenapa nih banyak pasien Pak Dokter yang datang ke Pak Dokter itu katanya malu, dok saya malu kalau ketemu, kalau ditanya suami, malu sama keluarga kalau ada benjolannya, jadi saya diamkan saja. Nah ini nanti si tumor atau kankernya tadi makin berkembang, sehingga derajat atau tingkat keparahannya makin meningkat, sehingga nanti pengobatannya akan semakin lebih kompleks. Nah dok, kalau gitu apa nggak bisa dok tumornya mengecil atau hilang? Jawabannya bisa. Ternyata pada sebagian pasien, pengobatan sebelum operasi itu dapat membuat tumor lebih kecil secara bermakna. Secara bermakna itu maksudnya itu katek banget gitu kan. Bahkan pada kondisi tertentu, pada kanker-kanker yang ganas itu bisa disebut dia bisa remisi total. Remisi total itu si pasien, si kanker yang ada di pasien itu dia bisa tidur. Tetapi yang perlu dipahami bahwa pada seseorang yang sudah terkena kanker, dia sebenarnya seperti seseorang yang punya masalah sakit kencing manis atau gula akan berdampingan dengan si kanker tersebut. Tinggal bagaimana si kanker itu bisa tidur terus menerus sehingga tidak bangun, itulah nanti tujuan dari terapinya. Gitu Bu Kartika.
1: Baik. Artinya ini untuk semua jenis kanker ya dokter ya. Sekali lagi ya, untuk pengenangan lebih awal bisa lebih cepat atau bisa diantisipasi untuk dampak yang lebih parah ya dokter ya.
0: Iya, betul Mas Andi. Jadi semakin awal semakin bagus. Semakin awal semakin bagus. Karena masyarakat kita itu paling sering itu sudah kondisi dalam stadium 2 ke atas. Nah, ini bagaimana sih caranya? Salah satunya sering melakukan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara diri sendiri. Nanti bisa sambil sebelum mandi atau setelah mandi, rutin melakukan perabaan pada payudara dari atas sampai bawah. Nanti boleh alurnya dari tengah ke kiri, nanti ke bawah lagi. Dari atas ya, dari tengah ke kiri, ke bawah lagi sampai tidak ditemukan ada suatu benjolan. Begitu ada benjolan, segera diperiksakan.
1: Baik. Artinya semakin dini, semakin bagus ya untuk penanganan. Baik dokter, nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait 10 gejala kanker yang diabaikan, tapi kita harus jeda satu lagu terlebih dahulu, boleh ya dokter ya?
0: Silahkan Mas Adi.
1: Baik, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, line telepon dan WhatsApp kami buka ya. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus, bersama dengan dokter Arif Rahman, SPPD AIVOKA Finem Fiskua, dan tema kita pagi hari ini 10 gejala kanker yang diabaikan.

0: Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Pucang Gading ya, ada Pak Prasetyo Subandi, juga ada Pak Sugeng di Kini Jaya, Bunda Purnani di Wonogiri, juga dari Temanggung Pak Suparman yang bergabung pagi hari ini, juga dari Bu Endah Weng ya, yang juga monitor program Ruang Sehat di pagi hari ini. 10 gejala kanker yang diabaikan menjadi tema program Ruang Sehat untuk edisi hari ini. Masih kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, bersama dengan Dr. Arief Rahman, SPPD Aifoka Finem Viskua. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di pagi hari ini, dokter.
1: Ya.
0: Baik, sebelum kita masuk ke 10 gejala kanker yang diabaikan, mungkin dijelaskan juga sebenarnya penyebab penyakit kanker ini apa sih, dok? Monggo, silakan dokter Arief.
1: Ya, jadi ini juga nanti kalau ketemu pasien, ini pertanyaannya yang paling sering ditanyakan nih Mas Andi. Sebenarnya itu, saya itu kenapa ya kok bisa kena kanker? Penyebabnya apa sih? Itu yang paling sering. Jadi kalau kita ngobrol masalah penyebab kanker itu, dia sebenarnya nggak bisa dikatakan bahwa ini suatu penyebab tunggalnya tuh pasti karena merokok. Ini pasti karena ini, misalkan terlalu banyak makan micin misalkan. Tapi ada beberapa faktor resiko. Faktor resiko itu artinya kalau kita dikumpulkan faktor-faktor itu atau masalah-masalah itu, ini yang bisa menyebabkan kanker itu jadi bangun. Jadi sebenarnya kita sudah punya sel kanker, sel kankernya itu tinggal bangun atau tetap tidur. Gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah, nomor satu adalah merokok dan paparan tembakau. Ini merupakan faktor yang paling utama sebagai terjadinya kanker, terutama kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kandung kemih, dan pankreas. Yang kedua adalah alkohol. Jadi alkohol ini dia bisa meningkatkan beberapa resiko penyakit kanker, termasuk kanker payudara, kanker hati, kanker usus. Pola makan, obesitas atau kegemukan, dan kurang aktivitas fisik atau olahraga, ini juga bisa ternyata meningkatkan resiko terjadinya kanker. Dan ada infeksi-infeksi tertentu nih, misalkan HPV, virus ini, virus HPV itu human papilloma virus. Dia berhubungan dengan kanker serviks. Kanker serviks itu kanker mulut rahim. Hepatitis B, hepatitis C, ini juga bisa nih ternyata terjadinya kanker hati. Kemudian adanya masalah seperti masalah lambung, ada kuman namanya Helicobacter pylori, itu juga bisa menyebabkan kanker lambung. Paparan radiasi, jadi ini sinar ultraviolet atau matahari siang bolong itu, kalau kita tidak mawas diri, kita tidak sering atau kita terlalu sering terkena paparan cahaya matahari di siang bolong, itu dia bisa meningkatkan resiko kanker juga. Banyak ternyata kejadian kanker-kanker kulit itu kalau di Indonesia itu pada seseorang yang memiliki pekerjaan di lapang terbuka seperti petani, kemudian seperti pekerja bangunan yang sering terpapar matahari siang hari, itu ternyata sering mas terjadi suatu kanker kulit. Kemudian ada juga paparan zat karsinogen seperti asbes, seperti benzena, itu zat-zat kimia. Kemudian faktor usia ternyata bisa nih resikonya dia meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian faktor keturunan, jadi kalau pasti nanti akan ditanya di silsilah keluarganya ada tidak yang memiliki kanker, karena keturunan juga bisa. Dan gangguan sistem kekebalan tubuh, dia juga bisa menyebabkan masalah beberapa kanker. Nah, tadi itulah yang sebenarnya merupakan resiko penyebab terjadinya suatu kanker.
0: Baik, artinya cukup banyak ini ya dokter ya, faktor resikonya ya dokter ya.
1: Iya Mas Andi, banyak sekali.
0: Terkait infeksi dokter, HPV dan hepatitis tadi dokter sempat singgung, ini artinya kalau sudah divaksin bisa mengurangi dampak resiko kanker atau bagaimana dokter?
1: Baik, jadi dengan adanya vaksin kita akan membuat tubuh kita itu memiliki suatu tentara pelindung apabila nanti ada infeksi itu masuk. bisa membantu melindungi supaya tidak mudah terkena, tapi tidak bisa menjamin 100% pasti tidak terkena. Nah, tadi pertanyaan Mas Andi ini, misalkan kalau sudah vaksin, sudah kita mencegah, berarti bisa mengurangi resiko kejadian kankernya itu tadi. Betul Mas, ini sudah banyak penelitiannya, sangat-sangat bisa mengurangi resiko masalah kanker hati atau masalah kanker mulut rahim tadi.
0: Baik, artinya boleh, harus disarankan ya dokter ya, untuk vaksin.
1: Iya, disarankan.
0: Ya. Dan juga yang paling utama, jangan merokok dan jangan minum alkohol dan pola hidup sehat tentunya ya dokter ya.
1: Yes.
0: Baik, baik dokter, lalu kita ke 10 gejala kanker yang sering diabaikan. Nah ini ke tema kita ini, sebenarnya apa saja nih dokter yang sering diabaikan pasien dokter?
1: Ya, baik, ini yang paling sering diabaikan nomor satu adalah berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Maksudnya apa? Kita lagi gak diet nih, mau pola maamnya ya masih biasa-biasa aja, maam sehari 3 kali, tapi kok berat badan turun menurut minggunya kita timbang kok turun, sebulan lagi kok turun. Ini tanda awal jangan-jangan ada yang tanda kutip menggerogoti tubuh kita. Nah ini yang pertama, ini adalah berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, tadi sudah disinggung di awal-awal tadi, benjolan baru yang tidak menghilang atau malah makin membesar. Misalnya nih di payudara, atau di leher, atau di ketiak, atau di maaf di bagian testis atau di bagian tubuh lainnya, ini juga salah satu tanda jangan-jangan ini suatu kanker. Yang ketiga, adanya perdarahan yang tidak normal. Maksudnya apa dok? Jadi tidak normal itu contohnya misalkan BAB-nya berdarah atau hitam, kencingnya berdarah, ada batuk darah, ada muntah darah, atau maaf dari jalan lahirnya keluar darah yang abnormal, itu juga jangan-jangan ini suatu hal yang tanda-tanda ada mengarah ke sana. Yang keempat, ini paling sering nih, ini biasanya pasien-pasien kami yang usianya sudah lansia atau senior, perubahan pola buang air besar atau buang air kecil yang menetap. Misalnya maksudnya gimana dok? Misalnya mendadak sering diare, mendadak sering-sering sulit buang air besar, kemudian bentuk fesesnya berubah-ubah terus, kemudian merasa BAB-nya ini tidak tuntas. Nah ini jangan-jangan juga suatu tanda atau masalah. Yang kelima, batuk atau suara serak yang tidak kunjung sembuh. Jadi kok batuk nggak sembuh-sembuh ya? Jangan-jangan ini awal-awal kadang-kadang gini, ah ini paling flu saja, ini jangan-jangan alergi, alah ini jangan-jangan efek merokok. Tapi ternyata tidak boleh dikesampingkan nih, jangan-jangannya tadi itu harus dipastikan ini bukan suatu masalah yang serius. Yang keenam, sulit atau nyeri menelan yang menetap. Jadi kalau kita lagi makan, dok rasanya tuh kayak di dada atas tuh kayak nyangkut gitu. Kalau mau menelan tuh rasanya nyangkut. Ini juga merupakan ada gejala ke arah sana. Karena kadang-kadang, alah ini paling asam lambung, kasih obat lambung aja sembuh. Tapi kalau dia menetap terus-menerus, disebut menetap, bagaimana dok? Patokannya tuh apa dok? Kalau misalkan ternyata ganggu sekali, lebih dari 3 minggu nggak ada perubahan, nah ini jangan-jangan ada masalah. Yang ketujuh, luka yang sulit sembuh atau perubahan pada kulit, misalkan pada tai lalat tadi. Jadi tiba-tiba kok ada luka berdarah, kok nggak sembuh-sembuh, ukurannya berubah, warnanya berubah, itu jangan-jangan ini suatu yang sering diabaikan. Yang kedelapan, ini tumpang tindih ini Mas Andi biasanya. Kelelahan berlebihan yang menetap. Jadi ternyata tidak hanya masalah capek kerja, tapi kok lemes terus. Padahal ya sudah tidur loh dok, tapi kok ya lemes terus. Jangan-jangan ini ada masalah juga. Yang kesembilan, nyeri yang baru, dia nyerinya menetap, semakin berat tanpa sebab yang jelas. Jadi pokoknya dok, ada nyeri nggak enak nih dok. Ini jangan-jangan bukan kanker ini, jangan-jangan asam uratnya. Kadang-kadang yang disalahkan seperti itu. Ini jangan-jangan sarafnya. Tapi kalau nyerinya ini baru dan progresif, progresif itu artinya berkembangnya cepat banget ini nyerinya. Ini jangan-jangan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Yang terakhir, yang ke-10, karena judulnya 10 tanda, adalah demam berulang atau keringat malam tanpa penyebab yang jelas. Terutama apabila apa dia? Demamnya dia menetap, demamnya disertai penurunan berat badan, demamnya ada pembesaran kelenjar, atau lelah, demam lelah tidak biasa. Ini yang menjadi salah satu yang sering diabaikan. Jadi 10 tadi itu bukan berarti pasti kena kanker, tapi masih mungkin jangan-jangan ada masalah kanker. Karena penyebab 10 tadi itu bisa terjadi di kondisi-kondisi yang bukan kanker juga. Gitu Mas Andi.
0: Baik. Ini sebenarnya juga gejala yang sering terjadi ya di kehidupan.
1: Iya.
0: Agak susah ya. Baik, saya angkat telepon terlebih dahulu nggih, Pak Dokter nggih, bersama dengan Pak Pardiono nih. Monggo.
2: Selamat siang Dokter.
1: Selamat siang Pak Pardiono. Pak Pardiono
2: di Borobudur Kembangarum. Dokter, saya itu prostatnya membesar dari USG yang telah saya lakukan. Sampai saat ini saya periksa rutin di dokter urologi. Obat saya itu adalah Durasteril sama Orif Silodosid. Itu saya minum rutin dok. Tapi ternyata ya kencingnya itu tidak begitu tuntas gitu. Kemarin suruh minum 1,5 liter, diukur cuma pas saya kencing itu hanya 6,8. Harusnya katanya 900-an. Nah ini kalau pembesaran prostat itu apakah bisa juga ke arah kanker dokter?
0: Baik.
2: Terima kasih
0: Pak
2: dokter.
0: Pak Pardiono usianya berapa Pak Pardiono? Mohon maaf.
2: Saya sudah 71 dok.
0: Baik, 71.
1: Oh baik.
0: Terima kasih baik. Pak Pardiono.
2: Terima Monggo. Kasih dokter.
0: Monggo dokter Arif boleh ditanggapi. Yeah.
1: Baik, jadi kalau ini ada beberapa kondisi terutama namanya masalah penyakit degeneratif atau penyakit yang berhubungan dengan seiring bertambahnya usia. Terutama nih Mas Andi, bagi seorang pria, ini ada yang punya organ yang tidak dimiliki oleh wanita, yaitu prostat. Prostat itu posisinya ada di bawah kandung kemih. Dan ternyata makin bertambah usia, prostat itu bisa makin membesar. Salah satunya nanti karena dia prostat itu di tengahnya itu ada saluran pipis yang menghubungkan antara kandung kemih dengan alat organ luar buat pipis kita itu. Sehingga kalau membesar dia bisa menyebabkan gentetan di saluran itu yang mengakibatkan adanya keluhan, satu mungkin gangguan saat berkemih atau saat pipis. Jadi kadang sulit, kadang tidak tuntas, kadang menetes, keluhannya sangat bervariatif. Atau namanya Lutz syndrome, lower urinary tract syndrome, keluhan gejala pada saluran-saluran pipis bawah. Nah, bagaimana kok sudah di USG, Dok? Ini ada pembesaran. Nah, pembesarannya itu disebut ada prostat yang membesar kalau di atas 25 cc. Setelah itu apakah dia bisa ke arah kanker? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung nanti kalau pas Pak Pardiono periksa ke dokter, itu nanti akan dikumpulkan dari pertanyaan, dari pemeriksaan, dari hasil USG-nya itu ini mengarah ke kanker atau tidak. Nah gimana dok ciri-ciri khasnya? Kalau ternyata nih Pak Pardiono ada tadi, gejala tadi sering lemas, kalau dicek ternyata Hb atau darah merahnya kurang, kemudian buang air kecilnya ternyata ada darahnya, berat badannya turun, kemudian ternyata kadang-kadang ada yang sampai buang air besarnya berdarah, ini bisa kecurigaan ke arah kanker. Yang kedua adalah justru kalau ternyata ukuran prostatnya membesar, kemudian di USG terus menyebabkan gangguan masalah ginjal di kanan dan di kiri, ini memang nanti ada pertimbangan apakah ada ke arah untuk pembersihan prostatnya itu dikecilkan dengan cara operasi. Kenapa? Dok? Karena kalau tidak, nanti si ginjal kanan kirinya tadi akan tersumbat oleh bagian saluran bawahnya yang mengakibatkan nanti fungsi ginjal atau ada masalah baru yaitu masalah gagal ginjalnya. Nah, sehingga kondisi Pak Pardiono saran ini kalau misalkan obatnya sudah rutin diminum kok belum ada perbaikan, coba dikonsultasikan kembali dengan dokter spesialis urologinya. Nah, sekalian ditanyakan nih apakah ada ke arah kanker. sebenarnya nanti bisa agak sedikit kelihatan melalui hasil USG-nya Pak Pardiono secara lengkap. Begitu Pak Pardiono.
0: Baik, terima kasih Dr. Arief Geh, dan semoga Pak Pardiono selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga sudah bergabung. Berikutnya dari Bu Eni di Rinjani. Dokter, selamat pagi. Dokter mau tanya, kalau ada kutil tumbuh di mana-mana, di tangan dan juga badan lainnya, apakah termasuk kanker kulit? Ini dari Bu Eni, dokter. Monggo, silakan Dr. Arief.
1: Baik, Bu Eni di Rinjani. Kutil itu penyebabnya juga sangat banyak. Kalau di tangan, kemudian di mana-mana, itu sebenarnya bagian dari tumor jinak kulit. Tetapi kalau pengen pasti apakah itu jinak atau ganas, harus dilakukan pemeriksaan namanya histopatologi atau patologi anatomi. Jadi nanti diambil, dilihat di mikroskop, akan tahu dia jinak atau ganas. Tetapi secara garis besar, kutil itu sebenarnya suatu tumor yang jinak. Kalau mengganggu, terus mengganggu estetik alias nanti mengganggu keindahan tubuh, itu sebaiknya diperiksakan untuk dibersihkan kutilnya. Itu Bu Eni.
0: Baik, terima kasih Dr. Arief. Semoga bisa membantu ya untuk Bu Eni yang ada di Rinjani. Dokter, dari 10 gejala tadi yang sudah disampaikan, nah ini kapan waktu yang tepat untuk berkunjung ke dokter atau ke ahlinya ini untuk memeriksakan dokter? Karena ya seperti yang dibilang di awal tadi kan dokter, banyak yang menyepelekan ini dokter. Monggo, silakan.
1: Ya. Jadi kapan sih kita harus sebaiknya ke dokter? Kalau dia ada perubahan pada tubuh yang tidak biasa bagi kita. Nah, kalau kita ternyata dia minggu menetap, patokannya berapa dok? 2-3 minggu. Kalau tadi seperti disampaikan di awal, patokannya 3 minggu. Kalau 3 minggu ternyata masih belum ada perbaikan, segera diperiksakan ke dokter.
0: Baik, terima kasih dok. Baik, sebagai penutup dokter, mungkin ada tips yang bisa dokter sampaikan untuk setidaknya mengurangi ya resiko atau bahaya dari kanker ini dokter. Apa yang harus dilakukan untuk masyarakat yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini dokter?
1: Ya, baik. Jadi kalau penutup ini, yang pertama ada beberapa tips sederhana untuk sahabat sehat semuanya. Pertama, kenali tubuh kita sendiri. Kalau ada perubahan yang tidak biasa, jangan diabaikan. Yang kedua, jangan takut melakukan pemeriksaan dan screening sesuai usia serta faktor resikonya. Yang ketiga, ya kurangi faktor resiko tadi. Hindari merokok atau jangan rokok, batasi alkohol, berat badan dijaga, aktif gerak, konsumsi makanan bergizi. Tadi yang disampaikan Mas Andi, lakukan vaksin HPV dan hepatitis B sesuai indikasi. Dan jangan menunggu sakit menjadi berat untuk ke dokter. Kemudian ingat nih, menemukan kanker lebih dini tadi bisa membuka peluang terapi yang jauh lebih baik. Karena kanker bukan untuk ditakuti, tapi untuk kita kenali, kita cegah bisa mungkin, deteksi dini mungkin, dan tangani dengan cepat. Kenapa? Karena sekarang perkembangan pengobatan untuk kanker itu sangat maju. Selain terapi kanker yang sudah kita kenal, ada beberapa kanker itu sekarang nggak harus dikemo, nggak harus dioperasi yang besar. Ada namanya cryosurgery. Cryosurgery itu bagaimana Mas Andi? Jadi nanti si kanker-kanker itu seperti ditusuk jarum, kemudian dibekukan, kemudian kankernya itu akan mati. Dan ini teknologi yang lagi
0: berkembang ya?
1: Atau lagi berkembang. Dan baiknya Rumah Sakit Unimus ini bulan September sudah ada suatu layanan yang disebut cryosurgery atau membekukan si kanker tadi itu. Sehingga harapannya nanti bagi pasien-pasien yang membutuhkan tidak harus harus dioperasi besar, harus menggunakan modalitas atau pengobatan yang sangat bisa membuat melelahkan pasien. Ternyata dengan cryosurgery atau pembekuan kanker ini bisa menjadi modalitas terbaru. Sehingga yang paling intinya adalah kenali gejalanya, kurangi resikonya, lakukan deteksi dini, jangan terlambat mencari pertolongan.
0: Baik, dokter, satu pertanyaan dokter tambahan dokter terkait cryosurgery tadi atau pembekuan kanker ini, apakah untuk semua stadium atau memang masih di stadium berapa bisa dilakukan ini dokter?
1: Baik, jadi kemarin pengobatan kanker itu sekarang kan banyak sekali nih, nanti ada beberapa modalitas atau beberapa tekniknya. Nah, jawabannya sebenarnya tidak, karena ini terapi untuk menghancurkan tumor yang ada di situ. Jadi tumornya tadi dibekukan, kemudian ditargetkan dengan suhu sangat dingin, jadi pasien bisa harus diseleksi dulu. Tadi semakin awal belum menyebar, kira surgery ini menjadi pilihan utama. Dan tentunya ternyata nanti tidak hanya dengan cryosurgery, Mas Andi. Jadi nanti ada pengobatan menggunakan terapi hidrogen. Jadi ternyata pas kanker itu dia sangat stres, akan dia kebingungan kalau ada terapi hidrogen. Hidrogen itu kayak kita ngasih selang, kalau di rumah sakit kayak oksigen aja. Tapi nanti dilakukan selama 6 jam. Nanti kankernya akan jadi stres. Kemudian ada pengobatan namanya imunoterapi. Imunoterapi itu, jadi ternyata orang dengan kanker itu, tubuh itu ibarat kayak suatu negara. Dia punya pak polisi, dia punya pak tentara. Si pak polisi, pak tentaranya itu dia nggak bisa tahu nih, ini mana sih yang jahat, mana yang enggak. Nah, dengan namanya modalitas imunoterapi, ini yang terbaru. Jadi nanti kita ambil kankernya, nanti akan dipelajari. Kemudian, oh ternyata si kanker ini misalkan nih, pakai topi, pakai kacamata hitam. Nanti akan disuntikkan lagi, akan diinfokan ke pak polisi, pak tentaranya. Nanti kalau ada orang pakai topi coklat ini, nanti dia bisa mengenali bahwa itu kanker. Sehingga pengobatan kanker ini tidak serta-merta nanti dengan satu seperti biasanya, dengan kemoterapi dan operasi saja, bisa dengan yang lainnya. Salah satunya cryosurgery tadi.
0: Baik, nanti lain waktu kita bahas lebih lanjut, boleh ya dokter ya?
1: Boleh, boleh.
0: Baik, terima kasih dokter untuk waktu dan informasinya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu dokter Arief.
1: Terima kasih Mas Andi, sehat selalu untuk Mas Andi.
0: Baik, sahabat Budi, demikian tadi perbincangan kita di Ruang Sehat untuk edisi hari ini, 10 gejala kanker yang diabaikan. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, bersama dengan dokter Arief Rahman, SPPD, Ivoka, Vinem, Viskua. Dan semakin cepat kita mengenali atau mengobati penyakit kanker yang ada di tubuh kita, semakin besar juga nggih peluang untuk bisa sembuh. Karena di saat ini tadi disampaikan oleh dokter Arief, semakin banyak metode atau pengobatan untuk penyakit kanker. Namun untuk mencegah ini juga perlu kita lakukan nggih, dengan mengenali tubuh kita. Jangan takut untuk berobat dan kurangi faktor resiko. Salah satunya adalah dengan tidak merokok, konsumsi alkohol, dan terapkan pola hidup sehat. Dan kebersamaan kita di Ruang Sehat untuk edisi hari ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang ya. Untuk edisi hari ini, jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Tim 2 Universitas Diponegoro Undip tahun akademik 2025-2026 mengajak pemuda desa Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal memanfaatkan limbah bonggol jagung menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Inovasi tersebut diharapkan mampu mengurangi limbah pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Program pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gagasan lahir setelah mahasiswa menemukan banyak bonggol jagung yang menumpuk setiap musim panen dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sebanyak 11 unit pengelola darah UPD PMI Kabupaten Kota Sekorwil 3 Jawa Tengah sepakat untuk membuat jejaring penyedia plasma untuk fraksionasi atau PUF. Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. Winda Astuti selaku Ketua UPD PMI Kabupaten Banyumas dalam pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Hotel Fok Haris, Banjarnegara. Lebih jauh, Dr. Winda menjelaskan terdapat banyak manfaat dari PUF, di antaranya yakni efisiensi skala ekonomis serta peningkatan mutu dan efektivitas operasional. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ya maturun sahabat budaya Kang Mas, kembali untuk panjenengan yang terus bersama kami Perompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi hari ini di segmen Mangun Projo kami hadirkan perbincangan dengan tema eksistensi kelompok seni di era kini. Nanti akan kita berbincang bersama dengan anggota AEC Art Education Collective Industry nggih, bersama Mas Muhammad Salafi Handoyo atau yang akrab disapa dengan Mas Rido, juga Singgih Adi Prasetyo nanti yang akrab disapa Mas Singgih. Atensi kami tunggu sahabat budaya, lewat telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital nggih. Monggo bagian yang ingin berdialog langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini, kami sapa terlebih dahulu Mas Rido dan Mas Singgih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi.
0: Kabar baik, sehat nggih?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Balik. Di awal mungkin kita kenalan dulu. Mas Rido dulu nih, yeah. Silahkan perkenalkan diri di AEC ini sebagai apa juga, okay. Ini.
1: Oke. Nama saya Muhammad Salafi Handoyo, atau kalau di apa ekosistem seni itu dapat panggilannya itu Rido. Di AEC saya sebagai anggota, pengurus, dan dulu awalnya juga sebagai apa namanya pendirinya, seperti itu.
0: Baik, Mas Singgih, monggo perkenalkan diri dulu.
2: Oke, nama saya Singgih Adi Prasetyo, background saya dari seni rupa, sekarang ngajar di Universitas PGRI Semarang. Terus saya di AEC sebagai ketua yayasan AEC.
0: Baik. Semuanya berasal dari seni ya, dan mungkin dijelaskan terlebih dahulu perkembangan seni rupa saat ini sebenarnya seperti apa sih, Mas Rido, monggo mengawali perbincangan kita.
1: Kalau perkembangan seni rupa, cuman ini mungkin apa ya, kacamatanya dilihat dari keorganisasian kita yang ada di IG sebagai sebuah lembaga, tentu perkembangan saat ini lebih keren daripada apa dahulu, karena didukung oleh apa ya peradaban ya yang sudah canggih, khususnya di dalam hal aplikasi digital dan sub-sub sektor di bawahnya. Jadi yang dulu mungkin seni rupa itu secara manajemen masih bersifat tradisi, maksudnya tradisi ini masih bersifat sanggar, masih pengelolaannya masih, kalau kita sekarang mungkin menganggapnya kuno, tapi kan sekarang sudah di era ini dengan kita beradaptasi itu sudah menjadi sangat-sangat modern. Semisal untuk mengakses sebuah ilmu atau informasi, kalau dulu kita menunggu dalam arti kata kalau kita ingin berinteraksi dengan seniman yang ada di luar negeri kan berarti kita menunggu dikunjungi atau saling mengunjungi, tapi untuk saat ini kita dengan perkembangan teknologi kita bisa langsung bertemu dengan seniman-seniman profesional yang ada di luar negeri, bahkan bisa langsung masuk ke studionya dengan apa fasilitas virtual yang digital seperti itu.
0: Baik, karena memudahkan ya, Mas.
1: Iya, nah, memudahkan.
0: Dulu dikenal nih seni rupa ini hanya menggambar. Apakah hanya sebatas itu, Mas Rido?
1: Sebenarnya tidak. Cuman mungkin yang sudah apa ya? Sudah beredar atau lebih diketahui publik bahwa seni rupa itu nanti ujung-ujungnya adalah melukis atau menjadi pelukis. Tapi kalau di dalam seni rupa sendiri, mata perkuliahannya ya, mata studi pelajarannya itu ada banyak gitu. Ada videographer, kemudian ada animasi, yang sekarang ada fotografi, video, animasi, kemudian apalagi ada gambar, kemudian ada art handler sekarang yang terbaru. Art handler itu kalau di masyarakat ya mungkin orang yang ahli dekor, semacam itu. Perkembangannya seni rupa mengikuti perkembangan era sekarang, jadi mereka sekarang banyak melakukan eksperimen apa ya, kayak perkawinan sub bidang. Jadi mungkin seni rupa akan berketemu dengan sastra menjadi sebuah karya-karya baru, seni rupa bertemu dengan teman-teman yang ada di jurusan musik, itu akan menjadi karya-karya baru juga.
0: Baik, luar biasa ya dengan perkembangan teknologi yang ada. Saya ke Mas Singgih. Mas Singgih, boleh diceritakan juga nih sebagai ketua yayasan kegiatan Aichi ini saat ini apa ini Mas yang menjadi fokus dari Yayasan Aichi Mas Singgih?
2: Oke, kalau yang masih berjalan ini kita di tahun 2025-26 ya, kita lolos di pendanaan dari Kementerian Kebudayaan itu Dana Indonesiana dan sekarang namanya Dana Indonesia Raya. Gitu. Ini kita mengerjakan proyek bagaimana akulturasi budaya antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan gitu, dan kemarin kita juga baru separuh dalam pengerjaan proyek di daerah Kabupaten Semarang ikutannya di Dusun Tekelan di lereng Merbabu. Kita berkolaborasi dengan masyarakat bikin event di sana, terus nanti puncaknya di kemungkinan ya di bulan-bulan September kalau tidak ada halangan lagi gitu. Jadi kita akan bikin pentas budaya di sana bersama dengan masyarakat gitu. Kegiatan-kegiatan yang lain, kolaborasi dengan teman-teman karena saya juga sebagai pengajar di UPGRIS kemarin juga baru saja menyelesaikan proyek pameran juga. Jadi kita mengkolaborasikan antara akademisi, jadi akademik di kampus kita kolaborasikan dengan jejaring kita yang ada di Semarang kaitannya dengan komunitas, kaitannya dengan seniman-seniman profesional kita temukan juga. Itu kemarin program kita itu EAF Education Art Festival, itu kemarin yang kelima kita laksanakan tiap tahun dan melibatkan beberapa komunitas dari luar kampus gitu, dan beberapa kampus dari luar UPGRIS karena teman-teman di Aichi juga ngajar di beberapa kampus di Semarang, ada di Ngudi Waluyo, di Shen Fashion, ada di beberapa kampus lain gitu, dan kita mencoba untuk membangun ekosistem dengan peserta atau audiennya anak-anak muda. Kita juga banyak belajar sebenarnya gitu dari kegiatan itu gitu, sebenarnya apa ya yang diminati anak muda kekinian gitu, kita agar nggak ketinggalan ritmenya gitu. Kalau kita mengacu pada ritme yang lama seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rido ya nggak bisa berkembang. Sementara sekarang anak-anak muda lewat gadget saja sudah bisa menjual atau memamerkan karyanya sampai internasional gitu. Nah ini yang kita coba adaptasi gitu untuk bagaimana kelompok atau yayasan di Aichi ini bisa berjalan seiring perkembangan zaman di era sekarang ini.
0: Baik, saya ingin tahu Mas Sigih, setelah kolaborasi ini, respon anak-anak muda khususnya kota Semarang ini bagaimana Mas dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan mungkin hal-hal yang Mas Singgih dan teman-teman ketahui lebih dulu di yang sudah jalan di dunia seni ini, Mas.
2: Oke, ada beberapa ya mungkin juga mereka kaget juga. Oh ini kok film kok bisa dipamerkan di seni rupa di acara pameran seni? Ini kan karena saya ngajarnya di prodi PGSD bukan prodi seni ya, jadi. PGSD kan tidak secara khusus belajar seni gitu, cuma di dalam mata kuliah ada satu mata kuliah yaitu seni rupa di situ gitu. Ada beberapa kolaboratif yang dilakukan. Sebenarnya kalau bagi kami itu hal yang biasa gitu, tapi bagi mereka yang tidak konsen belajar seni itu menjadi hal yang baru gitu. Oh ini harusnya kan di ini aja di film aja kita bedah film ini. Tapi ternyata di dalam proyek pameran di EAF yang kelima kemarin menjadi diskusi yang menarik gitu. Jadi tidak hanya karya seni lukis, bahkan kita juga memamerkan beberapa produk pakai seperti tote bag yang direspon, tas kain yang direspon, terus beberapa merchandise seperti kaos yang mereka bisa jadikan sebagai media berkarya. Nah hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat mereka itu lebih terbuka. Oh ternyata seni rupa tidak hanya lukis atau patung saja gitu. Hal-hal seperti itu bisa dipamerkan dan lebih cair gitu. Jadi nggak terlalu kaku akhirnya untuk nonton pameran itu. Aduh nanti lukisan atau patung saja misalnya gitu.
0: Baik, Mas Rido mungkin ada yang ingin ditambahkan nih terkait kolaborasi dengan anak-anak muda. Tentunya beda gaya, beda usia. Ada juga tantangannya ini Mas Rido.
1: Kalau di IG kan teman-teman sudah terbiasa apa namanya memiliki skema tugasnya masing-masing. Kalau tadi Mas Singgih memang skemanya dia itu mengkolaborasikan kecenderungan seni yang ada di anak muda. Sedangkan saya itu kemudian melanjutkan. Jadi kalau sudah ada kolaborasi di apa wilayah anak muda, tentunya dengan kolaborasi yang ada di wilayah anak muda itu kan akan mewujudkan banyak-banyak potensi karya-karya

0: program dengan banyak kerjasama dengan banyak bidang seperti itu.
1: Baik, sesuai dengan namanya nggih, masuk ke industri ya.
0: Industri, itu tugas yang paling berat di Semarang sebenarnya. PR-nya itu setelah komunitas seni berkembang, karya berkembang itu adalah ke area wilayah industri.
1: Dan itu memang harus dibutuhkan untuk terus bertahan ya, Mas Ridho dan Mas Gih. Baik, sebelum dilanjutkan saya angkat telepon terlebih dahulu nggih. Monggo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Andi.
1: Baik, monggo silakan.
2: Iya, selamat pagi para seniman budaya di Studio Plus 1. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Iya, gini Mas. Saya mendengarkan secara cermat, saya sedikit komentar boleh nggih.
0: Iya.
2: Begini Mas. Memang tadi apa yang Mas katakan berdua, memang ini eksistensi kelompok seni dan budaya di era kini kan berada dalam fase adaptasi yang dinamis. Namun di sisi lain, infiltrasi nilai budaya dan seni di luar sering dicemaskan bukan hanya dapat mengancam rasa nasionalisme, tetapi juga gaya hidup dan sikap budaya dan seni masyarakat. Nah, kecemasannya selalu muncul terhadap nilai-nilai negatif dan harapan selalu datang muncul terhadap nilai positif. Nah, kemudian sisi mana dari seni budaya luar sebenarnya dianggap mengancam dan sisi mana pula yang dianggap bermanfaat? Mohon jawabannya. Matur nuwun, selamat siang.
1: Baik, selamat pagi Pak Siarto di Semarang. Iya, monggo Mas Ridho atau Mas Igih yang mau menanggapi bagaimana budaya seni dari luar ini apakah mengancam budaya kita, budaya bangsa Indonesia ini?
0: Ya, mungkin bisa dari saya dulu. Terima kasih Bapak, tadi pertanyaannya memang sangat keren kalau menurut saya. Jadi itu ini pertanyaan atau jawabannya ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi, ini semacam beliau ini mewakili antara seniman tradisi dengan seniman yang ada di era kini. Yang mungkin yang dibilang mengancam atau apa ya, dalam kacamata kita ancaman itu ya perkembangan teknologi itu sendiri. Cuman kalau teman-teman di IG itu sudah punya semacam pagar, dalam artian kita punya sebuah ideologi bahwa apapun yang berasal dari luar, termasuk seni rupa itu sendiri sebenarnya sebuah ilmu pengetahuan yang ada di barat. Nanti masuk ke kita sudah sebagai ilmu pengetahuan yang ada di barat. Nah, kemudian kita memiliki apa namanya sebuah pagar itu tadi bahwa teknologi dan ilmu seni apapun yang khususnya seni yang dari luar itu memang hanya kita pelajari sebatas penggunaannya. Namun untuk karakter, kemudian jiwa, kemudian apalagi ya, muatan-muatan termasuk tafsiran-tafsiran atau interpretasinya, kita tetap menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di lokal, dalam artian ajaran-ajaran lokal, ajaran-ajaran tradisi. Bahkan beberapa kali ini kita memanfaatkan teknologi, namun subjek dan objeknya seniman-seniman tradisi yang ada di pegunungan-pegunungan, semacam itu. Jadi cara kita survivalnya menggunakan teknologi dan keilmuan barat untuk dikembalikan ke mereka, namun seni yang kita bawa ini agar bisa bersaing dengan dunia internasional tentu memiliki apa karakter-karakter lokal yang cukup yang kuat pas. Karena kita di Indonesia ini super-super kaya untuk warisan-warisan tradisinya seperti itu. Kalau ancaman atau tidak bagi seniman itu bisa dibilang dikembalikan kepada para senimannya masing-masing bagaimana memanfaatkan atau beradaptasi lebih tepatnya dengan situasi saat ini.
1: Baik, Mas Igih mungkin ada yang mau ditanggapi?
3: Ya, melanjutkan dari Mas Ridho tadi ya, seperti halnya kayak sekarang AI ya. AI kan apapun bisa dibuat, bahkan melukis pun pakai AI dan diterjemahkan menggunakan mesin, tinggal kerja sendiri gitu sesuai dengan rancangan, atau mungkin tidak hanya rancangan, hanya menyampaikan clue atau narasi yang ingin dikerjakan, udah alat itu kerja sendiri. Tapi
0: karyanya tercipta sendiri.
3: Dari prompt, dari apa yang kita buat bisa. Cuma kan tidak memungkiri bahwa sebuah

0: karya seni itu ada rasa, ada taste gitu. Walaupun di dalam pembuatan karya menggunakan teknologi itu juga mungkin juga masih bisa terlihat gitu. Tetapi tetap ada sesuatu yang pastinya nanti akan membedakan gitu. Ya tadi seperti konteksnya apa nih gitu. Ketika memanfaatkan teknologi tetapi kita masih mengangkat konteks-konteks tradisi lokal dan lain sebagainya. Ada satu adik kelas saya di UNES itu, dia banyak sekali menggarap cover album band rock bahkan metal. Dia memasukkan unsur-unsur tradisi pewayangan gitu. Tapi kalau orang nggak ngelihatnya ya seperti gambar-gambar metal yang identiknya dengan horor dan lain sebagainya. Padahal di situ ada unsur-unsur lokal yang sebenarnya ingin dimunculkan gitu. Nah, salah satunya mungkin dengan cara-cara seperti ini gitu. Jadi kita memanfaatkan jejaring internasional juga secara tidak langsung bisa juga memasukkan gitu, mengesupkan gitu istilahnya kan,
1: mengenalkan
0: secara tidak langsung gitu. Yang kemarin itu yang di Festival Internasional Musik Rock atau apa ya, yang di Solo itu kan, dia diminta untuk jadi desainer untuk background utamanya,
2: state utama ya.
0: Dan itu salah satu karakter wayang yang diangkat gitu.
2: Karakter wayang, ornamen Jawa.
0: Dengan musik punk atau musik metal dengan berbagai macam grup band luar yang pentas di sana dengan background seperti itu kan, sesuatu hal yang menurut saya jadi sangat ini ya. Yaitu tadi memanfaatkan teknologi untuk kita, ya tidak menyerang balik, cuma kita manfaatkan untuk, oh ini kita loh, kita masih seperti ini di Indonesia dengan karakteristiknya gitu. Dengan hal itu mungkin nanti orang bisa mencari atau mengulik ini sebenarnya karakter apa dan lain sebagainya, nanti bisa lebih jauh lagi gitu untuk memahami Indonesia seperti apa gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Inge. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Mas Inge dan juga Mas Rido, kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat budaya yang ingin bergabung, nanti masih kami tunggu ya. Tema kita di Mangun Projo edisi pagi hari ini, eksistensi kelompok seni di era kini. Kita berbincang bersama dengan anggota AIC, Art Education Collective Industry, bersama Muhammad Salafi Handoyo atau yang akrab disapa dengan Mas Rido, juga bersama dengan Sigih Adi Prasido atau yang akrab disapa dengan Mas Sigih. Terus bersama kami.

0: Akan kembali guys, sahabat budaya, program Mangun Projo dengan tema eksistensi kelompok seni di era kini. Kita berbincang bersama dengan anggota ECI Art Education Kolektif Industri bersama Muhammad Salafiandoyo atau yang akrab disapa dengan Mas Rido, juga dengan Singgih Adi Prastio atau yang akrab disapa Mas Singgih. Saya ke Mas Rido kembali guys, sebagai pendiri nih ECI yang sudah cukup lama ini, juga pasti tentunya mengalami masa transisi Mas, dulu zaman analog masih kuas segala macam dan sekarang dengan kecepatan teknologi segala macam. Boleh diceritakan bagaimana transisinya dan untuk menghadapi hal tersebut seperti apa Mas Rido?
1: ECI itu kan berdiri secara legal, memang namanya ECI, maksudnya legal itu berbadan hukum, namanya ECI Satya Nirmana Foundation atau yayasan. Dulu kita sebenarnya sebuah kelompok mahasiswa yang dari seni rupa di UNES itu menggunakan nama Biar Creative Industry. Nah, Biar ini kelompok-kelompok anak muda yang tergabung di dalam seni rupa ini, era-era transisi antara teknik manual ke virtual yang digital pada saat ini. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki kesadaran untuk kegelisahan bagaimana contohnya semisal memproduksi karya seni masih lama dalam artian itu membutuhkan waktu lama, sedangkan eranya era temporer yang sangat cepat. Jadi kita membayangkan kalau kita merekam sebuah kejadian dan membutuhkan waktu lama melukis, kemudian kita pamerkan, maka akan tidak up to date. Maka kita mencari format-format baru untuk bereksperimen bagaimana seni rupa itu menangkap kecepatan atau tekniknya bisa cepat untuk agar bisa menangkap apa yang ada di masyarakat atau kondisi sosial yang terjadi. Jadi kita juga mengalami itu sih. Nah, sekarang kita kalau dibilang bagaimana era sekarang, ya kita sangat-sangat menikmati karena sebenarnya di masa transisi itulah kita hidup dan berkembang, dan sekarang kita menganggapnya era sekarang ini ya lebih mudah. Jadi apa yang kita cita-citakan dahulu ini sekarang bisa direalisasikan. Misal untuk melukis pun kita kalau dulu membutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin karena adanya teknologi termasuk penemuan cat-cat sekarang kan sudah kualitasnya sangat baik. Jadi kalau dulu mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghasilkan gambar yang bagus, sekarang karena teknologi termasuk adanya material-material baru ya cukup sangat-sangat membantu lah, seperti itu.
0: Baik. Lalu untuk pameran dalam bentuk lukisan ini apakah masih ada atau pamerannya formatnya sudah berubah ini Mas Rido?
1: Kalau sekarang sudah berubah. Kalau dulu kan mungkin lukisan, sekarang lukisan di kanvas. Sekarang berubah ke banyak hal, termasuk penggunaan mediumnya, medium catnya, penggunaan cara displaynya. Bahkan sekarang sudah banyak juga yang awalnya itu digagas sebagai karya lukis, sekarang bisa bergerak, bisa mengeluarkan cahaya karena dia pengerjaannya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di elektro. Kemudian karya lukis itu di sebelah kanan lukis, di sebelah kanan bisa menjadi animasi, semacam itulah. Jadi kita kebantu karena IG ini target audien atau kolaborasinya dengan anak-anak muda, kita juga kebantu selera mereka itu membantu kita untuk terus bereksplorasi di medium seperti itu.
0: Baik, saya ke Mas Singgih ini bergeser nggih. Mas Singgih, di tengah kemudahan teknologi yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya, Mas Singgih, apakah sebuah kelompok seni ini masih dibutuhkan Mas Singgih?
2: Saya kira masih tetap dibutuhkan sih, karena biasanya dari beberapa kelompok seni ini kan punya ideologi atau ciri khasnya gitu. Misalnya si A ini ciri khasnya seperti apa, si B ciri khasnya seperti apa. Nah, ketika ada beberapa kelompok seni yang berbeda, ini kan menciptakan warna gitu. Kalau tidak ada kelompok seni, mungkin lebih lebih susah juga untuk bagaimana, misalnya kadang kan anak-anak muda kan juga oh ini fashionku di sini nih, aku cocok atau tertarik di proyek pamerannya di kelompok A nih, misalnya gitu. Mereka maka mereka berkunjung di sana gitu. Atau mungkin karena ada ketertarikan yang berbeda juga berkunjung ke tempat yang berbeda gitu. Tapi lebih cairnya akhirnya kalau kelompok seni itu bisa adaptif, jadi dia juga tidak bisa kaku gitu dengan ideologinya mungkin yang dibawa disepakati di kelompok itu, karena perkembangan zaman jadi mereka juga harus mulai melihat audiennya ini seperti apa gitu. Sehingga apa yang menjadi produk dari kelompok itu tidak hanya bisa dinikmati oleh kelompok itu sendiri gitu. Karena orientasinya kan tetap juga ada unsur ekonomisnya, karena untuk kelangsungan dari kelompok itu bertahan gitu. Nah, untuk ekonomisnya kan dia harus bisa menjual karya, menjual produk. Nah, karya atau produk ini kan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan era sekarang gitu. Kalau lukisan kan mungkin anak muda sekarang lukisannya seperti apa gitu. Oh, kalau nggak mau beli lukisan mungkin jadi sebuah produk, jadi t-shirt atau jadi apa, merchandise dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini juga biasanya di beberapa kelompok atau komunitas itu juga punya ciri khas masing-masing gitu.
0: Karena bertukar informasi atau juga berbagi kesempatan ya,
2: yeah,
0: Mas Singgi, yeah. Ya. Baik, untuk di AIC ini Mas, anggotanya dari mana dan mungkin ada caranya untuk bergabung bagaimana ini Mas Singgi? Okay.
2: Kalau biasanya teman-teman ingin bergabung biasanya pada acara atau eventnya gitu, biasanya ada beberapa waktu lalu itu ya, ada yang mulai dari anak-anak TK ya, jadi kita memberikan workshop juga di beberapa TK, bahkan ibu gurunya kemarin itu sempat di tahun 2025 itu dari Pekalongan kalau tidak salah, jadi kita diundang guru-guru di sana karena mendapatkan informasi dari media sosial. Jadi mereka ingin terlibat dalam event yang kita kerjakan. Akhirnya kita juga ke Pekalongan untuk memberikan workshop gitu. Dan apa yang kita coba berikan materinya juga kita menyesuaikan
1: kebutuhan, ya,
2: kebutuhannya seperti apa.
1: Public. Oh,
2: ini publiknya guru nih. Guru juga harapannya apa yang dia kerjakan dalam proyek untuk persiapan di kolaborasi bersama AIC ini bermanfaat juga untuk anak didiknya gitu. Jadi kita harus diskusi dulu untuk menentukan produk atau karya apa nanti yang akan dihasilkan oleh teman-teman guru ini gitu. Ada juga dari teman-teman dari komunitas difabel juga gitu. Ketika kita diminta untuk memberikan workshop atau pelatihan juga kita diskusikan gitu. Harapannya karya atau proyek yang kita kolaborasikan dengan teman-teman difabel ini nanti orientasinya bisa menjadi produk yang mereka jual gitu. Harapannya kan itu menjadi sebuah kemampuan atau kreativitas yang mereka miliki nanti bisa untuk bertahan gitu secara individu gitu, karena dengan mereka berkarya mereka bisa menghasilkan produk, tidak hanya lukisan ya, mungkin dari produk-produk turunan yang lain gitu yang mereka bisa produksi, dan dalam proses produksinya juga kita harus sesuaikan dengan tadi kemampuan dari masing-masing individu yang kita berikan workshop tadi gitu.
0: Baik, terima kasih. Saya bacakan kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mas Andre ini bertanya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber, ini terkait AI nih, bagaimana sebagai pelaku seni ini menanggapi penggunaan AI dalam berkesenian ini. Monggo Mas Rido terlebih dahulu mungkin.
1: Oke, terima kasih Mas Andre, selamat pagi. Itu cukup menarik ya, karena di era sekarang sepertinya kita tidak bisa menghindari tidak menggunakan AI itu hal yang tidak mungkin, karena semuanya didorong untuk adanya keterlibatan AI. Kalau kita sebagai seniman atau di dalam hal ini adalah kita sepakati saja kalau seniman mungkin terlalu berat bagi publik di opini publik, cuman kita sepakati aja kita adalah manusia yang mempunyai kreativitas atau kreator. AI itu juga ada kelemahannya, jadi itu semacam mesin atau semacam robot atau semacam aplikasi yang membutuhkan operator, membutuhkan pengendali. Nah, kita sebagai kreator bagaimana menggunakan AI ini juga kita membutuhkan beberapa titik-titik humanis, misal rasa, kemudian opini, kemudian logika, interpretasi atau tafsiran kita. Jadi seandainya AI itu tidak ada controlling semacam itu, kita sebagai manusia tidak punya controlling atau keahlian untuk mengendalikannya, itu juga menurutku masih menjadi, kalau kita berkarya yang menggunakan AI itu juga menjadi kelemahan. Cuman kalau kita seniman di era sekarang tidak menggunakan AI juga menjadi kelemahan, karena kita butuh kecepatan produksi semacam itu sih. Jadi butuh keseimbangan, tetap membutuhkan seni atau seniman yang memiliki rasa dan kecerdasannya itu kolab dengan AI sebagai teknologi terbarukan. Keduanya tetap harus memiliki keseimbangan menurut saya.
0: Baik, Mas Iki ada yang mau ditambahkan? Khususnya kalau di dunia pendidikan mungkin ada siswanya ini yang pengen cepat.
2: Oke, ada dua sisi ya. Misalnya kita menampung ide atau bagaimana kita bisa lebih cepat. Biasanya kalau ide kadang-kadang kan kita membuat sketsa, ini gimana sketsanya sambil mikir, tapi ide itu juga bisa dinarasikan dalam bentuk apa namanya ya, kalau di prompt ya. Jadi promptnya gimana sih kita buat, oh saya mau ngelukis gini. Nanti akan muncul beberapa referensi dari AI gitu. Atau mungkin juga sebaliknya, ketika kami pernah memberikan workshop penggunaan AI, jadi dari karya anak-anak gitu berupa gambar dengan media krayon, terus nanti dicoba di masukkan ke AI untuk dicoba digerakkan menjadi sebuah animasi yang simple. Itu juga menjadi sesuatu hal yang menarik dalam pembelajaran gitu. Jadi memberikan apa ya, sajian baru bagi anak-anak. Oh ternyata gambar saya atau gambarku kalau digerakkan seperti ini, walaupun bentuknya sederhana gitu. Nah hal-hal seperti itu saya kira menjadi menarik dan pastinya butuh dikembangkan lagi oleh si kreatornya ini gitu, baik guru ataupun tadi ya tidak harus kita menyebutnya seniman gitu ya, orang yang kreatif lah apapun itu gitu. Jadi sekarang sangat terbuka sekali gitu, bahkan teman-teman yang lukisannya bagus, dia punya pasar di Eropa, ada yang tidak sekolah dari seni gitu. Dan AI itu sangat membantu dia, bagaimana dia mengkolaborasikan apa namanya pola-pola yang coba digabungkan jadi satu, terus selanjutnya dia lukis gitu secara manual gitu. Dan lukis manual itu juga banyak hal yang bisa didapat dari AI, misalnya campuran warna lah, kombinasi warna. Mungkin kalau di Google Image kan ada palette color gitu. Tapi kita mencoba untuk mengeksplor warna, beberapa warna kita masukkan untuk kita perintahkan jadi prompt, bagaimana dari warna-warna itu digabungkan. Nah, ini jadi referensi yang lebih real gitu, lebih cepat gitu. Kalau kita sketsa
1: untuk
2: mencoba manual,
1: nah,
2: untuk dilukis kembali untuk dilukis gitu.
0: Mempercepat ya,
2: artinya mempercepat ide lah gitu. Kalau saya sih seperti itu melihatnya.
0: Baik, terima kasih Mas Iki dan juga Mas Rido. Saya kembali ke Mas Rido ya. Mas Rido, sebagian seniman atau Mas Rido tadi sebut kreator, ini yang penting berkarya, mau laku apa tidak. Sedangkan kalau di IG ini kan tujuannya adalah untuk dijual atau menghasilkan. Nah, Mas Rido mungkin di kesempatan pagi hari ini juga bisa untuk mengingatkan sebenarnya kenapa sih harus menghasilkan ini untuk
1: begitu
0: seniman atau kreator yang Mas Rido bilang ini.
1: Mungkin kita menjawabnya berdasarkan apa perjalanannya kita di IG ya. Kalau IG ini kan backgroundnya adalah studi, jadi kita semua pernah belajar di seni rupa, di kampus seni rupa. Di dalamnya itu kita sudah mendapatkan ilmu atau ada satu studi pelajaran art management gitu kan. Jadi bagaimana kita menjual karya-karya seni itu memang sudah diajarkan. Kalau zaman dulu mungkin masih melalui mata kuliah pameran. Mata kuliah pameran, berarti bagaimana seniman-seniman yang sudah belajar itu nanti di studi akhirnya akan ada mata kuliah pameran. Cuman kan sekarang mata kuliah pameran ini berkembang berdasarkan perkembangan zaman sekarang. Jadi termasuk ada jenis-jenis pameran dulu waktu zaman-zaman COVID kan ini sangat sangat menarik. Jadi COVID ini bagaimana kita belajar antara menjual karya seni tetap pameran secara fisik, cuman karena pengunjung tidak boleh hadir, maka muncullah pameran-pameran virtual semacam itu. Nah, kenapa harus laku atau karya seni itu harus terjual? Sebaiknya memang harus laku gitu. Cuma saya nggak tahu, memang ada beberapa seniman yang mempunyai ideal atau ideologi karya seninya itu tidak untuk dikomersilkan.
0: Yeah.
1: Cuma di zaman sekarang, kalaupun dia berniat tidak dikomersilkan, cuman kemudian viral, dia akan otomatis terkomersilkan secara. Jadi sekarang nggak ada sih saya kira ya. Ya mungkin ada, cuman jarang ya. Bahkan yang tidak terkomersilkan sama sekali, ketika sudah sudah tercium oleh media atau ada publik itu sendiri sebagai kalau sekarang kerennya netizen, kemudian itu meledak, ya udah dia akan secara otomatis komersil, terkomersilkan, menurut saya seperti itu sih.
0: Baik, terima kasih. Ini tidak terasa nih waktu sudah di penghujung kebersamaan kita. Mungkin Mas Rido terlebih dahulu ada pesan yang ingin disampaikan, khususnya untuk kelompok seni, bagaimana bisa terus bertahan di era saat ini, era digital dan juga era modern, Mas Rido terlebih dahulu.
1: Era sekarang itu era yang sangat menarik kalau menurut saya. Jadi kalau fungsi komunitas-komunitas seni itu yang pertama adalah untuk apa ya, kalau secara personal komunitas seni ini lebih apa ya, manfaatnya itu untuk tukar informasi atau laboratorium seni, tempat belajar bersama-sama kalau secara komunitas. Kemudian di situ juga kita akan lebih mudah proses berkeseniannya karena tidak sendirian. Jadi misal di dalam komunitas atau organisasi seni itu ada 1-2 orang yang sudah berhasil menempuh perjalanan, kemudian tujuannya itu sudah tercapai, katakanlah di sini adalah industri atau pasar, maka teman-teman yang lain kan juga bisa saling sharing. Jadi menurut saya di era sekarang senjata atau apa ya, dasar seni berkesenian yang aman ya, yang pertama adalah kolaboratif, baik itu melalui komunitas atau kolaboratif lintas komunitas. Yang kemudian yang kedua, tentu kita harus melek teknologi, karena di dalam teknologi itu sudah komplit sekarang, dari mulai menciptakan konsep, ide, karya seni, hingga bagaimana proses penjualannya sudah tertata dengan rapi. Saya kira sekarang untuk kita seumpama sebagai manusia ingin menentukan atau memilih jalur seni atau kreator sebagai pilihan hidup, saya kira cukup menarik dan aman sih menurut saya.
0: Baik, Mas Singgih, sebagai penutup, pesan yang ingin disampaikan di perbincangan kita pagi hari ini, monggo.
2: Oke, kalau saya sih ingat ini kata-kata dari salah satu maestro Indonesia yang baru saja berpulang, almarhum Pak Nasirun ya. Jadi jangan berambisi menjadi seniman atau sosok seniman yang dikenal gitu, tapi berambisilah pada proses gitu. Jadi bagaimana proses itu kita bisa nikmati, kita bisa selalu beradaptasi gitu. Bagaimana kita dalam proses penciptaan karya, kita dalam proses tadi berkolaborasi dengan siapapun, kita terbuka gitu. Dengan keterbukaan ini kita bisa akhirnya bisa menghasilkan gitu karya-karya yang bagi kita sesuatu hal yang biasa, tetapi bagi masyarakat atau bagi orang lain bisa menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Jadi keterbukaan ini yang saya coba untuk kalau bagi diri saya ya nikmati aja gitu, dengan riang gembira gitu aja. Nggak usah pusing-pusing, oh saya harus idealis, harus saklek seperti ini, nggak mau ada sentuhan AI atau teknologi karena nanti merusak dari nilai idealis karya seni saya gitu kan. Nah, itu bukan zamannya lagi. Ya, kita nikmatin aja. Kalau eranya sekarang, mungkin nanti di beberapa tahun ke depan akan berubah lagi, karena ini sangat cepat sekali.
1: Karena kreator ya, kita harus berkreasi. Di setiap zaman.
0: Baik, Mas Singgih dan juga Mas Rido, terima kasih ya informasi dan perbincangannya. Sukses selalu untuk AEC.
1: Terima kasih.
0: Nanti terus berproses. Nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya, Mas Rido dan juga Mas Singgih. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di Mangun Projo untuk edisi hari ini. Kita berbincang bersama dengan anggota AEC Art Education Collective Industry, nggih, bersama dengan Muhammad Salafi Handoyo atau yang akrab disapa dengan Mas Rido, tadi juga bersama dengan Singgih Adi Prasetyo yang akrab disapa dengan Mas Adi, ekstensi kelompok seni di era kini. Memang kolaborasi harus terus dilakukan, nggih, dan terus mengikuti perkembangan zaman karena perkembangan atau teknologi ini memudahkan berkesenian.

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Enak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Siang sahabat budak Kang Mas Bayu Kulon di Jawa Tasih Kerencangi wonten ning acara sambel kemangi ngantos mangke jam 11 wektal Indonesia ireng kilen. Lain telepon dan WhatsApp monggo 02483166661 ki wonten 08112777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jelas kula angkat telepon monggo sambel kemangi.
1: Nyuampleng tenan sambil kemangi Mas Andi Setiawan.
0: Monggo.
1: Ini sekar Mas Andi.
0: Rusak kenopo Pak Bukori.
1: Sumi pancen ayu.
0: Napa? Sumi.
1: Sumi.
0: Sudah kok.
1: Sumi.
0: Nggih, nggih.
1: Coba. Wonten mboten Mas Andi.
0: Kok dereng wonten nggih kula padhes kirin nggih.
1: Nek wonten dijak solo mawon.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, nek wonten dijak solo, salamipun kagem Mas Andi Setiawan sing ngajeni tugas. Kulo panjang umur tambah rezeki. Dan sudah inap, sudah karyati, sudah adik, istri sembuh, Bu Yanti juga sebenarnya. Ajan Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Kabut SDG. Berkaten Mas Andi.
0: Nggih, Pak Bukori.
1: Asih wilujeng siang.
0: Wilujeng siang. Wipun Pak Bukori ya saking Sampangan iki wonten Pak Misrun. Monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi wilujeng siang bentar tenan iki.
0: Wah, bentar tenan. Wah, nggih kula nembe ngintip nang studio asrep niki soal Pak Misrun.
2: Kok wah, iki mesti niku mungkin mboten asrep apa.
0: Jeblok mengke mesine.
2: Ah, nggih. Lakunipun Mas Andi. Oh, sehat nggih Mas Andi
0: nggih. Sehat. Radi pilek niki sithik-sithik niki. Asrep kok nek enjing kok soalnya
2: teng. Tapi kula mboten nulari lho.
0: Mboten.
2: Aman lho niku.
0: Mboten niki pun oke mantun ki apa nggih gampil.
2: Nggih, bandingaten iki marai cuacane.
0: Lah nggih siang bentar sangat nek. Wah nek subuh niku lho Pak teng Margi ini,
2: wah, asrep sangat. Wah, saya mulai jenengan Solo 3, gitu. Perjalanan mulai ini, wah.
0: Janis. Monggo, ngerjakin apa?
2: Kok jam pinten nih, kan?
0: Ngerjakin apa, Pak Misrun?
2: Noni Aprilia, gitu, Mas Andi.
0: Engkang?
2: Mehrahino, cuman engkang mawi bawa nak jaket, Mas Andi.
0: Engkang Mehrahino, gitu.
2: Nggih mawi bawang nggih Kang. Ayo rawangat niku.
0: Enten niku ten. Nggih kula cek.
2: Nggih.
0: Siap. Salamipun.
2: Niko Pak Bukori nggih ingkang nembe mandhap. Nggih
0: Pak Bukori
2: kawon. Lan katur sedaya kemawon pamit dengan perompat RRI Semarang. Tur Mas Andi wilujeng ing Gading ngantos purning mangke.
0: Matur nuwun
2: Mas Andi kula tunggu sekaripun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Pak Misrun. Matur nuwun. Wipun Pak Misrun monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen wedhus saestu Mas Andi. Okay. Wah.
0: Kok dadak kanggo wah barang niku.
1: Sedap.
0: Niku ngopi napa nyambel?
1: Mie sedap.
0: Oh, mie sedap.
1: Dan terakhir kata-katane sedap.
0: Ngapa nggih?
1: Mie sedap Pak Bukori.
0: Monggo, Pak Abdul Gofur.
1: Nggih, sugeng siang. Dul Gofur badhe nuwun sekar. Judulipun Putra Nuswantara.
0: Nggih, salam.
1: Sekar menika kula aturaken kagem Ibu Sarbini mini. Mas. Penyaring itu anak aku munggah di daerah Ibasio.
0: Betul. Niki kersane tambah rame kalau minggah ke Sugal Meleh niki. Monggo Mas Bowo.
1: Oh, Bowo. Ayo, Bowo. Di gandeng ke tak saun manuk, Bowo.
3: Lah nggih niku wah niku gerati ngagumi lombok tuwa, Pak.
1: Lah piye, Bowo, kabarmu, Bowo?
3: Alhamdulillah Pak, sehat mawon. Panjenengan nggih sehat to, Pak.
1: Kowe nggowo point rak Mas Bowo.
0: Kagem apa?
1: Lamar kok sampe dhewe tak golekne kanca akeh.
0: Waduh, ampun. Ampun nek jalan nomor ampun.
1: Seso-seso ya nek ngopo ya, Mas.
0: Nggih, mengke sing liyane mboten kumanan. Mas, kok ngersake nopo?
3: Kalau ngersake lagu anu, Mas. Nopo menika? Banyuwangi Pacitan kemawon kersanipun ngimbangi sing uwah-uwah niku lho Mas. Tak lagi Lombok 6 kemawon kersanipun mboten uwah-uwah.
0: Nggih.
1: Wes.
0: Sampun nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Bowo kalian Pak Abdul Kofur nggih. Wilujeng siang. Ya bang, kalau bingkak balik ya, telepon ugi WhatsApp ke tembang rumian guys. Sampun wonten tembang saking mantos kalian Nurhana Becak Solo nih, kalau di suwon kalian Pak Bukori. Semoga suka.

0: Siji. Assalamualaikum Mas Andi. Wilujeng siang barengi tembang otak owok saking mantos kator sedoyo panemen campur sari sambal kembangnya perempat RI Semarang mekaten matur nuwun. Nggih, mangke cobi kula cek riyen nggih lagunipun tembangipun Pak Wiji. Nipun saking Borobudur Semarang wonten Pak Pardiono. Nyuwun lagu Lungeteng Asmoro, salam kagem Pak Wisron sambangan Pak Supriyono. Pak Subagio Tinjomoyo Bu Yanti dua-duanya Tante N Mbak Dewi PSP ke Mas Andi sugeng ngayai tugas ngantos paripurno. Lajengipun saking Bang Ragil Nasgor sugeng siang Mas Andi absen mawon. Ugi wonten Pak Jais Nugroho Budak Payung sambal kemangi. Saking kagungipun Caca Budak Payung utama Jalan Sewan kagem salam Pak Abdul Gofur Pak Kumkum Winop, Bu Yanti, Uki, Agem Sedoyo Kemawan. Matur nuwun, Pak Jais Nugroho. Monggo, lumata telepon WhatsApp enten yang Budiman monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, pedes tenan, Mas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam. Yang Budiman sehat nggih?
1: Nggih, sampun. Tua-tua enak sehat, Mas.
0: Alah, nggih niku sing paling utama yang sehat. Bahagia pun cekap. Ngersake sekarang apa yang?
1: Cengker wungu Mas.
0: Oke, salamipun.
1: Buka tutup kemauan, buatan kapici, kagem jenengan, mugi-mugi sehat selalu, banyak rezeki sekeluarga ya Mas.
0: Amin, amin.

0: Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi enak banget Mas Andi.
0: Nggih.
1: Bojo Mas.
0: Monggo Bu Eni. Nggih.
1: Bali janjine Mas Andi wonten.
0: Waduh, nggih enten jane tapi mengke nek cekap nggih wektalipun nggih Bu Eni.
1: Oh nggih, nggih nek ora cekap nggih sampun.
0: Nggih, matur nuwun. Salamipun.
1: Yang sedina kalau Mbak Dewi kesalipun Bu Pipin, Pak Sabto, Bu Yanti, Bu Jenegoro, Bu Karyati, Pak Sasa Gingiras, Pak Sabto. Jadi kalau Mas Andi,
0: Mas Sampai
1: Kedatangan Matur Banun, yang pangapun dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saking pinjamaya wonten Pak Subagio, monggo sambal kemangi.
2: Makin siang, makin seger, makin panasnya potato-potato.
0: Ceklek-ceklek, potato-potato adalah ngentang-ngentang nggih, leres nggih.
2: Ngentang-ngentang. Basa Jawa ngentang-ngentang.
0: Nggih.
2: Nek Mas Ono mbuh basane apa? Basa dalang iki beda meneh.
0: Sakarepe
2: ya, Mbak. Sakarepe digarengi. Potato-potato ngentang-ngentang.
0: Tapi niki salam mawon wektune pun mboten cekap soalnya niki Pak.
2: Oh yo, pastilah wis tak delok itu jam-jam yah mene.
0: Iki mak
2: iki kita iki wis meh dintek-entekno lagi mau ana pelanggan sing telepon iso njaluk kiriman. Tante Nise. Salame kagem Bu Dewi, Tante N. Pak D Sastro Jenggirat. Aja akeh Pak D. Pokoknya sambil kemangi makin mantep. Kagem Pak Padiono. Kagem Pak Wagimen sing ana pinggir jembatan Kaca kae lho. Wah, guyang guyu kae mek mantep, gobret kabeh kae. Nggih. Bu Arti. Pak Wahyu nek siang kita ora monitor.
0: Mboten.
2: Kale iki beda-beda ruangan. Kan pas sore ruangannya beda sing ana radione. Mas Andi metugas.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
2: Oh, Pak Tukir lali Pak Tukir.
0: Pak Tukir wae.
2: Ayo, karep Mas Tukir. Mas Tono arep-arep Pak Tukir.
0: Nggih.
2: Wis lagune kula nderek mawon Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Jam-jam jane sepoke paling enak makmum. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat budaya, kita jalan-jalan dulu nggih ke Banyuwangi Pacitan. Nggih wau disuwun kalian Mas Bowo ingkang pinarak wonten Bojo. Salamipun kagem sedaya panemen. Sambel kemangi nyampleng tenang.

Jadi sahabat budak Kang Mas Mbak Ayu, tembang Cengkerungu ya, menjadi penutup kebersamaan kita di Sambal Kemangi untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Maturun untuk atensi panjenengan. Dan setelah ini Michelle Sabdeng ya, akan melanjutkan menemani aktivitas siang panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Aris Yawan pamit undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMKab Demak melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Dindakop UKM menggelar Demak Expo 2026 pada 6 hingga 9 Agustus 2026 di Sport Center Demak. Mengusung tema Sinergi Hebat, Produk Memikat, Koperasi Berdaya, UMKM Tumbuh Tangguh Menembus Dunia, festival promosi ini diselenggarakan untuk memamerkan dan memperluas jangkauan pasar berbagai produk unggulan hasil olahan koperasi serta UMKM lokal, perhelatan komersial, dan pemberdayaan ekonomi regional ini juga menjadi bagian dari agenda strategis daerah untuk melengkapi kegiatan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang telah berjalan sebelumnya, yang diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung daya saing UMKM Kabupaten Demak hingga tingkat global.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Fabien Penone, melakukan napak tilas perjalanan penyair legendaris Arthur Rimbaud di Stasiun Kedung Jati, Stasiun Tuntang, serta kawasan Heritage Lawang Sewu Kota Semarang pada Kamis 6 Agustus 2026. Diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 150 tahun kedatangan Rimbaud di Jawa, kegiatan yang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau DAO 4 Semarang, KAI Wisata, Alliance Franchise, dan Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi wisata sejarah perkereta apian Jawa Tengah hingga ke mancanegara. Adapun melalui kegiatan ini, pihak KAI menegaskan komitmen konservasi aset cagar budaya guna memperkuat fungsi stasiun bersejarah sebagai ruang edukasi sekaligus diplomasi kebudayaan internasional. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikut.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

siang Kang Mas Boy, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat, terus semangat dan tersetia mendengarkan Perempat RRI Semarang di hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026, dan semoga selalu dalam keadaan baik gitu ya, dipenuhi juga hal-hal positif, pokoknya doa-doa baik untuk panjenengan semuanya, dan semoga aktivitas kita di hari ini apapun ya itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sampai paripurna, sampai selesai nanti, dan hasilnya juga memuaskan. Dan kembali bisa hadir lagi untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya di siaran hari ini, hari Jumat, untuk berbagi info, cerita-cerita, berita-berita dan juga hiburan di Perempat RRI Semarang. Dan semoga bisa bermanfaat ya untuk panjenengan semuanya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perikil Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sobat Budaya, ada satu acara ya yang bisa panjenengan datangi di akhir pekan gitu ya, di hari ini bahkan juga sudah bisa untuk bisa membantu dan memberdayakan UMKM yang ada, juga meningkatkan ekonomi di daerah Jawa Tengah, yakni ada Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026 yang tidak hanya menjadi ajang promosi produk halal tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha, dan dampaknya sudah mulai langsung dirasakan oleh UMKM yang mengaku mampu meningkatkan omset hingga 5 kali lipat selama mengikuti kegiatan tersebut. Dan festival ini digelar di Queen City Mall Kota Semarang ya, di tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026, jadi mulai Kamis kemarin sampai hari Minggu besok ya, di Queen City Mall Kota Semarang sebagai wadah penguatan ekosistem halal di Jawa Tengah, di mana kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia yang diarahkan untuk memperkuat rantai industri halal dari hulu hingga ke hilirnya. Dan Wakil Gubernur Tas Jawa Tengah, Tas Yasin Maimun, menyatakan bahwa perkembangan atau pengembangan ekonomi syariah di daerah Jawa Tengah ini telah dilakukan secara berkelanjutan bersama dengan Bank Indonesia, sehingga upaya tersebut akan semakin diperkuat ya di tahun depan, di tahun 2027, seiring pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim di daerah Jawa Tengah itu akan semakin digencar-gencarkan, akan semakin ditingkatkan gitu ya. Dan pembangunan ekosistem halal ini juga dilakukan secara menyeluruh mulai dari sektor produksi hingga pemasaran. Salah satu langkah yang diwujudkan melalui pembangunan rumah potong hewan halal di Magelang, rumah potong ayam halal di Jepara yang bekerja sama dengan pondok pesantren juga, hingga pengembangan kawasan kuliner halal aman dan sehat atau HAS. Dan seluruh fasilitas tersebut, juga layanan-layanan berbasis halal ini nantinya juga akan menjadi daya tarik tersendiri ya untuk wisatawan, khususnya bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya juga muslim gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menciptakan daerah yang halal gitu ya, untuk masyarakat, untuk wisatawan juga, terlebih untuk pelancong-pelancong ya, atau wisatawan yang berasal dari negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim, di mana sertifikasi halal pada produk kuliner serta dukungan fasilitas ibadah ini juga akan semakin membantu meningkatkan daya saing destinasi wisata di Jawa Tengah. Tapi yang pasti, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transaksi ekonomi, karena yang lebih penting adalah program tersebut mampu memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Senada juga dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nur Nugroho, menyatakan bahwa Fajar 2026 mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan literasi dan halal value chain, di mana tema tersebut menitik beratkan pada pembangunan rantai nilai halal yang terintegrasi dari produksi hingga konsumsi. Dan penguatan halal value chain ini telah dilakukan melalui sertifikasi rumah potong hewan dan unggas, penggilingan hingga sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM gitu ya. Jadi ini senada juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin tadi, bahwa semakin banyak program-program dan inovasi yang diadakan gitu ya, untuk bisa semakin menciptakan bahwa Jawa Tengah ini adalah wisata halal gitu ya. Dan ya pasti dengan digelarnya Fajar ya, atau Festival Jateng Syariah 2026, ada juga kegiatan-kegiatan lain untuk membantu memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah. Ini salah satunya adalah Inspirational Talk yang mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata ramah muslim. Selain itu ada juga area halal experience yang menghadirkan 18 tenan kuliner dan 9 stand edukasi. Pengunjung juga dapat memanfaatkan halal value chain hub untuk konsultasi dan pendampingan sertifikasi halal, serta financial hub gitu ya, untuk menyediakan berbagai layanan edukasi dan konsultasi keuangan. Jadi diharapkan ya, Fajar 2026 ini mampu mempercepat pertumbuhan industri halal sekaligus memperkuat daya saing UMKM Jawa Tengah, di mana festival ini juga menjadi bagian dari Festival Ekonomi Syariah Jawa dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 yang nanti di bulan Oktober akan diselenggarakan.

0: Silakan. Mau pesan apa, Pak?
1: Apa yang best seller di sini, Mbak?
0: Di sini ada sate kuah tom yam, Pak.
1: Sate kan kering. Kok dikasih kuah tom yam? Iya, toh, Mbak.
0: Nah, itulah spesialnya, Pak. Sate yang merupakan makanan khas Indonesia dipadukan dengan tom yam, makanan khas Thailand.
1: Ya udah. Coba pesan itu, Mbak.
2: A few moments later.
0: Silakan, Pak.
1: Wah, jebule enak, Mbak.
0: Jelas, Pak. Saat kita berani menembus batas dan berkolaborasi dengan sesama negara Asia Tenggara, tidak hanya makanan, tetapi karya menjadi tak terbatas. Selamat Hari ASEAN. Bersatu dalam kolaborasi, perluas koneksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Denggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kengmas Mei Sahabat Budaya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur pelaporan dan permintaan data transaksi industri pinjaman daring atau PINDAR, di mana regulasi baru tersebut diterbitkan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan industri jasa keuangan digital agar lebih terintegrasi, akurat, dan berbasis resiko. Dan melalui aturan tersebut, seluruh penyelenggara PINDAR ini diwajibkan untuk menyampaikan data transaksi pendanaan kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Dan selain kepada OJK, penyelenggara juga wajib menyampaikan data transaksi kepada asosiasi melalui sistem informasi Fintech Data Center sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disampaikan Agus Firmansyah selaku Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK bahwa penerbitan POJK nomor 8 tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya transaksi pendanaan sekaligus memperkuat disiplin pelaku industri pinjaman daring di Indonesia. Jadi regulasi tersebut diharapkan juga bisa mampu mendukung pengawasan yang lebih efektif demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pembiayaan nasional. Di mana pengaturan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan, memperkuat disiplin industri, dan mendukung pengawasan yang lebih efektif dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan ya, dan mendukung pembiayaan bagi ekonomi nasional. Adapun selain mengatur pelaporan ya, peraturan baru ini, POJK ini juga akan mengatur mekanisme permintaan informasi penerima dana untuk mendukung penyaluran pendanaan, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan penyelenggara, di mana penggunaan informasi tersebut dibatasi hanya untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tetap menjunjung prinsip kehati-hatian serta perlindungan data pengguna. Dan sebagai bagian dari penguatan tata kelola, setiap penyelenggara diwajibkan pula untuk menunjukkan anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaporan data transaksi pendanaan, di mana penyelenggara juga harus memiliki prosedur tertulis, melaksanakan audit internal berkala, serta menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaan sistem pelaporan. Jadi POJK juga turut membantu ya memperkuat perlindungan data pengguna dengan melarang penyelenggara maupun asosiasi memberikan atau memperjualbelikan informasi pengguna kepada pihak lain. Jadi kita harap juga ya, apapun peraturan-peraturan baru yang dibentuk oleh OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan ini bisa semakin membantu kita, terlebih untuk safe-nya data-data kita ya, tersimpannya dengan baik data-data kita, privasi-privasi kita gitu ya, untuk bisa terus menguatkan sistem pengawasan industri jasa keuangan digital yang lebih terintegrasi, akurat, dan berbasis risiko.

0: ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun, John.
1: Wih, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, gedebuk. Buk, gedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Mas Mei, sahabat Bro, demikian Perikil Teras UMKM Perempatan Raya Semarang edisi hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan masih banyak info-info, cerita-cerita hiburan lain untuk kalian semuanya di siaran hari ini ya, bersama dengan saya Misal Sabda di Perempat RRI Semarang. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan dagelan oleh Junaidi ya, bersama dengan teman-teman dengan judul Buris Rawo Gandrung ya. Semoga makin dipun bidangetaken, dipun laras, sinambi nindakaken maneka aktivitas utawi istirahat siang. Selamat siang, terima kasih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Magelang menutup sementara Candi Mendut di kawasan Kabupaten Magelang bagi kunjungan umum mulai tanggal 5 Agustus 2026 hingga 5 Agustus 2027. Penutupan secara menyeluruh selama 1 tahun ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi fisik Candi Mendut tahap 2 guna menjaga kelestarian struktur bangunan serta perlindungan aset warisan budaya dunia atau World Heritage. Pengelola mengimbau masyarakat dapat memaklumi penyesuaian operasional tersebut seraya mendukung langkah penataan dan konservasi berkala struktur cagar budaya penting yang ada di daerah kawasan Magelang ini. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah dan Kalimantan Timur resmi menjamin kerjasama strategis lintas sektor bernilai potensi ekonomi sebesar Rp20,2 triliun, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud di Samarinda pada Kamis 6 Agustus 2026. Sinergi ini mencakup dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, jaringan jasa keuangan badan usaha milik daerah ya, atau BUMD, pasokan pangan strategis, peternakan, industri perdagangan, serta pariwisata. Kedua pihak menegaskan bahwa kolaborasi interkoneksi ekonomi ini diharapkan dapat menjadi terobosan kemandirian daerah guna saling melengkapi komoditas unggulan tanpa bergantung penuh pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Ma diumrin nih, Mbok Bodro.
1: Diceritake barang cenanangan.
0: Ora ganggu, Brisro, mundur.
1: Oh, dah lahir di tahun pembedengus nih kono. Allah. Teko mangkono to punika to warnani rasa ing cindhi kembang arat denario Burisrawa. Mila winastana Raden Burisrawa awit praenira wedok. Menawi kakung Pak Risro. Raden Burisrawa katingal sutup punika to warnani Raden Burisrawa ngantos kesupen anggenira nyandang. Biasanipun mawi katrok menika mboten. Sarungan. Sarunge tipis dados ketingal sukunipun.
0: Mbok Bodro, Mbok Bodro.
1: Kidalang mambet ababipun Raden Burisrawa mundur sanaliku.
0: Aku nganti lali sak kabeh Mbok Bodro. Nganti aku sarungan. Yo ben rapopo Burisrawa sarungan
1: malah isis.
0: Aku gandrung pora iki. Subuh tak gandrung karo Sembadra kaya apa sepiro.

0: Mbok mutrung. Kapan aku gandrung iki? Kreketan gandrung karo dalange aku. Iki koyo malah wis nang ngarepanku. Wela utu mbok mbotro ta iki mau.
1: Sing arepmu dudu mbok mbotro kiri.
0: Senajan kowe muni kiri ning aku tetep kowe kuwi mbok mbotro arep ngopo kowe, eh? Maju ya diajeng. Wong ayu, wong ayu. Waduh, wong ayu ku nek guyuwe kok kaya ngono. Kok nganggo cangkem. Tau nek cangkem malah guyu. Ya. Pomotro. Kowe nampik karo aku golek rego sing piro? Malah kebalik aku. Nampik karo aku golek sing rego piro, Pomotro, he? Piye kowe, wong ayu, wong ayu, hm? Kene ya, kene. Coba. Lo. Aja kaya ngono kuwi ya.
2: Tetep mantun tenggaling cinarito sing ngamunggal kawi ganteng kang kocapo. Sinten tenggang dumrojok dereng sarapan. Tedak iro. Betari Durga saking kayangan Wonosari.

0: Mbok Mutro kene majiwo yo. Mbok Mutro. Tetembungamu tok ganti.
1: Aku ki dudu Mbok Mutro.
0: Ora iso aku. Kowe tetep Mbok Mutro, heh. Kene maju kene.
1: Ki nek mung karepmu lah ning aku diweling karo dalange dapukanku Betari Durga.
0: Senajan kowe ngaku aku Durga ning tetep Mbok Mutro, maju kene yo Wong Ayu.
1: Aku ki matma to.
0: Nggo nopo?
1: Lha sawangen aku ki sapa wong wis dikandani. Aku ki Betari Durga.
0: Tak jiwit tenan, lar tak jiwit.
1: Aja to.
0: Aja.
1: Nek ya lara.
0: Kowe tok ulungke kowe kok dadak kaya ngono. Kamu apa kene kene kene?
1: Lah wong ora tau ulungke kowe ya ngoyak ngono kok.
0: Tak oyak malah tok. Iya iya iya.
1: Iya.
0: Kok ngono kuwi to, ha?
1: Gure serama.
0: Karupun kakang aja kaya ngono kuwi kok dadi kowe malah jentir-jentir kaya ngono.
1: Wis ngomong aku sedulure jangkrik kok. Ana Betari Durga.
0: Maju.
1: Nek jentir.
0: Mbok Bodro.
1: Kowe eling lho.
0: Aku ora edan.
1: Ora edan nyatane kowe dileweran kaya ngono kok.
0: Sopo sing dileweran aku omong biasa. Omong biasa aku ora dilewer. Bondi to sing dilewer ki aku ki. Kaya ora popo.
1: Oke leh momong, leh momong ki nganti teng pecotot.
0: Pecotot ora metu banyune aku ki.
1: Tapi kok klebos?
0: Endi?
1: Kuwi.
2: Bang.
0: Oh iya.
2: Hei. Iki njuk eling. Kae njuk ora eling ya kelingane kuwi, Cik. Dewi Betari Durga kok njur terus.
0: Aku
1: ben tutuke wedan.
0: Aku eling saiki jebul yang dari Durga to iki mau.
1: Lah iya, mana ya wis tak kandhani to nek aku ki yangmu Betari Durga.
0: Karepku ki yang ya ben ngono lho.
1: Anjur sakane kuwi jenenge kok.
0: Awas cepet tuk koyo ngene.
1: Akeh artis.
2: Raden Aryut. Dursa Sono.
0: Burisrawa.
2: Burisrawa. Jalane Ali Rawa ya.
1: Rapa?
2: Sareng ngertos menika. Betari Durga. Lajeng nyuwun pangapunten kalian ngerakot.
0: Waduh, nyuwun pangapunten.
1: Iki kok terus ngerakot kok terus
0: medeni. Nyam nyam nyam nyam nyam.
1: Ini gelungan sih kok terus mangkepal.
0: Saking remen kula utawi adre kula malah kula pangan.
1: Tangan ini ya
0: buris rapa. Atau kudi.
1: Nek pancen iki wis seneng udang cecering wanita
0: ya kena. Sampun.
1: Nek ya mawas diri.
0: Tegesipun kados pundi?
1: Yen pancen sing kok tresnani iki Sembadra, ya goleki nganti ketemu Sembadra ora kok terus saged cekele. Ya iki untung meng aku. Lah sak umpama ning dalan ketemu karo bakul kacang opo ya terus wi tak rame Sembadra.
0: Mboten napa-napa. Kulo meniko menawi sampun kados katon meniko sinten kemawon purun padhe menawa.
1: Lah iki kowe ra jenenge ora gandrung karo Sembadra nek terus anane.
0: Ning meniko wis tak etok-etok kulo nggih Sembadra dados kulo meniko wis keton Sembadra kemawon.
1: Pak Burus rawa ngawur ngono wae wis
0: cerita. Yang Betari.
1: Piye
0: kaki? Kados pundi caranipun kulo saged garwa Sembadra.
1: Gampang.
0: Ih.
1: Sembadra wanita kowe priya? Kowe tresno Sembadra durung tresno ki engko bab katresnan ki gampang.
2: Teko mangkono dereng dalang ya samya imbalan
1: cono. Suluk meneh.
2: Betari Durga kalian Raden Burisrawa. Kraos. Sinten ingkang tedhak? Wonten ing Marcapada. Suduk pangudal-udal, Bathara Antaraja merebeki. Betari Durga kalian Raden Burisrawa.
1: Aduh kaki. Kita tak nyana-nyana.

0: PM itu.
1: Sinten meniko? Sinten meniko?
0: Kelek.
1: Kelek, berkencong, waru dulu, ayo dulu.
0: Jiwane mengguk. Malah ngulai waru dayang ki merga mambengi kena ya kae.
1: Jeneng ulun merepeki jeneng kita.
2: Kualik mboten meniko. Kualik mboten jeneng ulun merepeki jeneng kita meniko kados pundi?
1: Awit jeneng kita krungu rundingan jeneng ulun.
0: Wis ben sak isane wae le omong. Awit isa mangsuli wangsuli nek ora dinengke wae.
2: Bae yang rada to.
1: Yang rada kaki bure serawa kita.
2: Kula pripun niki yang bedari?
0: Ayo apa ya mangsuli.
1: Menika ewang bedari Durga sampun ngrumiyini wonten cindhe kembang.
0: Lah ya iki mrepeki iki lho bres rawake nek gandrung-gandrung aku nek ra mentala ta wong ra ana wanitane kok gandrung-gandrung terus
1: kula aturi inget yang bedari.
0: Aku ora seneng kok
1: sing seneng. Ngopo mrepeki wonten cindhe kembang Dewi Bedari?
0: Ulun ki nek mek paring pitulungan karo kaki Bureserawa.
1: Kersanipun Bureserawa kados pundi? Kados pundi?
0: Timbang edan rama sing digandrung nek terus aku sing nyedhak to.
1: Bureserawa paring gandrung kalian sinten?
0: Denge ro sembadra ning anane meng aku ya ben.
2: Sinarso ngaten kula purun kok Eyang. Purun,
1: ulun ngerteni.
2: Ih,
1: bakal ndak aturake ana ngarsane adik guru awit Eyang Ewang Bedari Durga ngewangi Bureserawa. Ngono to.
0: Pancen aku njambangi kabeh sak laku jentrene kaki.
1: Weh, dadi atur ning ngarsane adik guru.
0: Loh, arep ndi kuwi?
1: Atur ge.
0: Aja.
1: Ya ben.

0: kados pundi?
1: Ngene ya, Kaki Burisrawa. Yen pancen ajeng kekarepanmu, ayo bebarengan tak larapake ning Madukara. Ning aku kok ora ketok.
0: Lajeng kula ningali panjenengan kados pundi menawi mboten ketinggal, eh?
1: Aku kok tak ndelik. Aku ki mung jampange karo lakumu kuwi murih kowe iki gak sembadan.
0: Eh, nanging mboten ketinggal mangke kula mundhut preso kados kuwi. Golek sapa?
1: Engko kok aku ngetutke kowe ning ora ketok ngono lho tok-tok iki.
0: Lho, iki nanging kula lajeng kados pundi angin kula ningali panjenengan. Sramanipun kados pundi?
1: Ayo sramane kok jeneng kita ngedruk lemah ping telu.
0: Ih.
1: Ning jane aku wis ngetutke kowe adi pandangan umum iki men ketoke aku rana ngono lho.
0: Majeng tetembuanipun Eyang Bedari menika.
1: Piye Mas?
0: Pandangan umum.
1: Lho, sawangane wong kuwi lho ketoke nek kowe dhewe ngono to.
0: Monggo kula dereken Eyang Bedari.
1: Ayo tak jangani kabeh ngaku jantramu Kaki.
0: Monggo.

0: Nikoto warnani rotewi woro sembodro nembe nganggi kato kato dowo sembodro ditinggal Janaka iki biasane susah ning seneng diwalek saiki critane
1: ya
0: awet apa Janaka tugas dinggo negara Ngindra Prastha
1: iya ngendi Ngindra Prastha
0: Ngindra Prastha ing Amarta
1: Kang Mas Harjuna tindak ning negara Ngindra Prastha wis pirang-pirang dina kok ora mulih malah ge arep ngrembug butuh pirang-pirang
0: nyumbang barang to kuwi
1: Lah iya Pak
0: ngundang gareng karo Petro Neng
1: Nala gareng gareng iki ndi kok ora gek metu-metu
0: Yo karo Petro diundang Cican diundang Cican
1: Petro
0: diundang Nyan
1: Iya kuwi omong apa ngono kuwi
0: diundang Nyan
1: Kok lho omong kok
2: njuk Petro sapa Pak Dalang
0: kowe
2: Iya
0: iki garenge garenge aku
1: Petruk kantong bolong
2: Uloh
1: Kok suaranya kok anjir kang
2: Mboten napa-napa ta
1: Wis pirang dino kang Mas Harjuna iki tindak seko Taman Madukara Truk
2: Nek rumangsa kula Loh Mengkirin dumeh batur kok njuk le ngundang kok njuk ming Truk Rak ya dikenepi kok
1: Petruk
2: Nek rumangsa kula niku ya sek rong taun Sama nujane kesuwen nek teng omah. Lah ditinggal suwe-suwe.
1: Kok kesuwen njur piye?
2: Lak boleh.
1: Apane Petro?
2: Lho tegese niku boleh awake lemaune ditinggal kuru terus dadi lemu malih ngaten lho dadi
3: pulih. Garenge nek ra timbali arep mulih.
1: Engko dhisik nala gareng. Nala gareng.
3: Hah?
1: Gareng kok mahe
3: piye to
2: rayo omongane nalo gareng ya ya sing serius kok
0: apa mangkono to Dewara Sembodra sareng nimbali Petruk kalan gareng gareng kalan Petruk seneng seneng
2: seneng seneng
0: timbang nganggur yo rilek ayo cangkriman
1: timbang nganggur yo rilek ayo cangkriman
2: jeden wong
4: apa
0: meeting terus no jalarane soko opo
5: Witeng tresno jalaran saka kulino.
1: Gene iki ora iso
0: antuk. Kowe keren. Ya. Ana abang mesti wae ana ireng.
1: Panangan padang mesti wae milengkon peteng.
5: Kuwi.
1: Napa?
5: Bab gampang jiwitane.
0: Sok milih iki ning ngene.
5: Ora samun to.
1: Purwakandine iki eng-eng ngono lho. Nek iki iki.
0: Coba kita cangkriman.
2: Ya.
1: Cangkriman,
5: ya
0: weh.
5: Ya coba, ya.
0: Aing temen ana gedang nunggang kupu.
2: Weh, ngendi ana?
0: Kok lucu.
5: Gedang nunggang kupu ki tegese piye?
0: Kupu gajah wis genah, gedang raja wis cetha. Kalau kae ana raja nunggang gajah.
1: Ngendi?
0: Wujud ireng nek didilat krasa legi.
1: Ra ana. Kuwi apa bedekane?
5: Ana.
1: Apa?
0: Bedekane ndak sepur di grujuk juru.
1: Malah anjur sepiro jure kuwi.
0: Coba sudah sepur kata dilatih atau grujuk kula saya lagi tenan kowe. Belum pun dilatih ndak sepur.
1: Emma mbak kowe kuwi dilatih dhewe kok.
5: Nah. Mau dilatih tak dilatane apa?
1: Dilatih apa?
0: Ringkik sangpang.
5: Lori bungkek temangsang ngepang.
1: Bener bener.
0: Cewok kosok.
5: Pace krowok nongko boso
1: Beleso
0: Rundul pati
1: Apa? Apa kuwi?
5: Sing cedah
0: Rundul pati
1: Kuwi apa?
5: Jeruk kembandul disawati
1: Senyawati sapa?
5: Mbo Terus ke?
0: Diwarengko
5: Gede tawa ireng mega
1: Panganan apa kuwi?
5: Saya usah aku tau mbak kuwi
1: Ama dulanan apa?
0: Gerbong tulis
5: Pager kobong watune mendelis.
1: Dikapake.
5: Tisik-isik. Ben.
1: Ben apa?
5: Ben klimis.
0: Yeah.

0: Penak banget.
1: Sapa kuwi kok
0: penak banget.
1: Penake sapa?
0: Iki mau nembang apa? Nembang apa? Nembang apa? Ayo ayo kuwi.
1: Penak. Ayo. Nembang apa?
2: Bapak niku ra.
0: Penak banget.
2: Sing penak apane mo?
0: Nembang apa rek? Ayo nembang apa kuwi?
2: Nembang
0: apa?
2: Nembang penak banget.
1: Mangantar.
0: Terus. Eh, dia anak kita
1: pernah merang.
2: Baby.
1: Mangan lo tak? Bi, anggur lo tak bareng?
2: Tidak.
0: Mangan telek. Eh, wong tua disuguh koyong.
1: Mangan lo tak?
0: Oh, lo tak, lo tak.
1: Gulane ireng.
0: Gula ireng.
2: Gula aren.
0: Gula gupa apa kui kong? Gula ireng
1: mangan tahu lewean merang mangan lodeh gulane ireng terus piye duwe bojo ayu kok kerep ilang bareng duwe bojo elek kok metang meteng.
0: Aku kelingan ke zaman nom biyen aku pancen aku tau roh
3: Bagong apik
0: kayo reng kuwi reng truk garengi kue popeco
2: aku ini gareng emang
0: rupamu kok lagi kaya ngono tongge
2: ledeng mau
0: penak banget ayo terus
2: penak apaannya mau aku
0: tegesek larasnya penak banget cocok karo gamelan
2: aku deg-degan mau kamu ini penak
0: terus ke waduh ngasih kembrok biasa
2: mau kue ini wong tua apa bocah tau
0: saking seneng ku ngger saking seneng ku
2: wong wis tua ya
0: kafe kok do penak banget
2: jadi kafe ini malah tak jajali
0: penak kan
2: kondonya ini toh
0: ayo terus Pak Gong ngembang nek weh
2: aku harap duplak weh
0: wong tua harap di lodak ya apa
2: weh ayo weh truk ya saya ini kaya
0: dorot
2: moro sebut truk juga menang baik gitu ya
0: ngar gue aja udah seneng-seneng aja udah bunga-bunga ngar ayo saya ini coba win doro sopo doro
1: karo
2: derane kaya sebutro
0: Doro sempat rogi, wis kondang iso lagu-lagu
2: utawa
0: iso
2: pinter
0: iso nembang.
2: Pinter.
0: Monggo Doro kula aturi nembang.
1: Oh iya iya iya. Saiki tembange bareng
0: kowe. Wih, penak banget.
1: Urung
0: muni.
1: Kae tembang.
2: Kareng jukono pukul ra pukule ngene.
1: Ana tembang kae. Kula warga rinancang kae. Ayo.
0: Aku urung iso. Ayo ayo dirungokke kabeh. Keluarga rinancang.
1: Ayo. Kowe kabeh do joget lho iki engko.
0: Ayo
1: Beto.
0: Ayo Reng.
1: Bareng, ayo Bagong wis semar barang.
2: Barang kuwi mau joget. Ape molemu joget mau kuwi beda to metu.
0: Yo iki. Yo iki. Ayo kuwi napa? Ayo joget.

0: Iki penak banget meneh.
1: Lek megal bokonge gembos.
0: Aku malah kelingan tarian.
2: Kok gembos piye?
0: Penak banget.
2: Kowe mau gak ra njoget
3: bareng? Aku malah semlengeren kae delok.
2: Piye?
3: Bapak lek njoget kaya mentrok
0: kaya pitik balik. Bokongku tak egolke sak kayange.
2: Kok le mbek gol piye?
3: Aning sarunge mau ambek santoke.
2: Bambang ning kula warga menyang ing tambe awe kamulyan. Kasarasan Rama ibu manggon ora susuan. Kowe kok malah susuan?
0: Susuan ki penak banget, Jin.
1: Monggo ndoro kula dherekaken.

Ma'aniro mungkal gerang.

0: punika to warnaniro Dewi Wara Sembadra den tilar Janaka kisah tindakira sampun tebih saking praja ngancik tepining wana ngambah wukir sengkan-sengkan punakawaniro tiga kesel ingkang setunggal mboten dados sing nderekaken namung setunggal dereng trok punika to warnaniro Dewi Wara Sembadra sampun wonten sak lebeting wana karo gareng.
1: Aduh, nolo gareng.
2: Kula.
1: Iki wis tekan alas ngendi, Reng?
2: Alas menika wana to.
1: Lah iya.
2: Lah nggih.
1: Alas ngendi nolo gareng?
2: Nggih riki niki.
1: Lho aku ki tekon sih. Tekon alas.
2: Alas gung limpang limpung.
0: Gareng datan ngertos alas pramila dalang hanjelasaken. Alas ruban.
2: Menika alas roban ngliwati alas Valeri.
1: Lah aku durung tau ngerti alas Valeri kuwi.
2: Angge niki roban, rika Valeri. Pun ngoten mawon dadi alas niku ampun durus banget-banget alas niku pun.
1: Metu alas kang sepi kaya ngene iki akeh sato kewan kang galak kowe kok wedi gak kewan-kewan ora.
2: Mboten wong ta gawe ning golek kewan.
0: Kok mangkono to kocap Dewi Wara Sembadra. Hangendika kalian ingkang batur gareng sinten ingkang sampun gandrung-gandrung kapirangu saking katepian arah denario uris rawo den jampangi Dewi Betari Durga merepeki Dewi Wara Sembadra wonten saring wana.
2: Ngatos-atos.
1: Nolong gareng.
2: Nah, ngatos-atos niki kok
1: sajake.

0: Nala gareng.
1: Sampeyan ampun cengengesan.
0: Lho aku kok kaya krungu suarane Mak Hehe.
2: Canda.
0: Aduh aja dicanda.
2: Canda.
0: Gareng.
2: Ulah.
0: Turung-turung kok wis nyandake arep tok kapakke.
2: Mbok mudru, mbok mudru.
0: Apa Kakang Burisrawa?
2: Ayo,
0: saya.
1: Sido, Sido Burisrawa.
2: Sido,
3: arep ngopo?
2: Aku Burisrawa.
0: Apa kowe kok metokke lakuku?
2: Mos lawas gonso ngampet.
0: Dareng.
1: Pripun?
0: Ngampet apa takon nono?
1: Ampun apa
2: iki? Kepengin tok ladeni mbok mbodro.
1: Saman tukang batu napa? Saman sinuman ta?
0: Hayo dudu kok.
1: Kok kan ladeni.
2: Coba ladeni nono saiki. Kayo.
0: Kakang Burisrawa.
2: Opo?
0: Kowe dudu kowe ajibanku yen aku ngladeni kowe kuwi.
1: Sampeyan bangsa melu-melu. Burisrawa tak ladenane.
2: Mo.
1: Ombo banget.
2: Mo.
0: Kok kaya ngono
1: sekarang? Tak ladenane Burisrawa.
0: Nganggo apa, Gareng?
2: Nganggo linggis mo. Nek ora mbok botraku gemil.
0: Gemil iki tembung apa, Nek?
2: Saking gemange gemil.
0: Hai. Kakang Burisrawa.
2: Opo diajenge?
0: Kopo sliramu ora presa yen aku iki garwane Pangeran Harjuna.
2: Merko aku wis ngerti aku terus mempeng.
0: Be, kok njur
2: mempeng? Ya,
1: biasane
2: ayo coba kaya ngopo kaya ngopo.
1: Ayo. Kok mangke rusak sampean pun mboten sah mawon.
2: Ora apa-apa aku ora bakal ngrusakke apa-apa.
0: Ora rusak.
1: Sampeyan kok dikapakke.
2: Ayo kene. Ndi kok ngopo?
0: Aja. Gareng.
1: Ndi kok ngopo?
2: Ayo,
1: nek sampean ajeng setiar.
2: Reng
1: kula.
2: Kandhane reng. Kene gak reng. Engkal kene.
1: Sampean ajeng setiar mangladeni nika.
0: Kakang Burisrawa.
2: Opo diajeng he?
0: Tanganmu kok serawean. Kok sajak sembrono iki sih kanggo ya sikilku.
2: Ndi teng ora kanggo liyane sikil.
1: Wekku glo ora kanggo glo.
2: Oh.
0: Kok Burisrawa kok kaya ngono.
2: Reng. Kue kue baturi toreng, coba aturono supaya gelem ngladeni aku.
1: Sampean mangkurne arep anak-anak wedhus gembel.
0: Ma aku, pak wedhus gembel.
1: Lah kaya ngoten ajeng mundhut jarwo sampean ora trepto niku. Monggo sampean pun nonton garwane. Ndoro Janaka mon bagus ora jamak-jamak kok.
0: Oh, cepak wurung aduh kelakone nek aku kok ngladeni Kakang Burisrawa. Kakang Burisrawa, jadi cekeli tanganku iki to. Mati aku, Reng. Tolong gareng.
1: Ampun Riku.
0: Yo kalah juga lah. Yo kalah.
1: Samane kena napa?
0: Lah iki ngapun bae iki.
1: Urung kapak-kapake kok.
0: Kukune dawa-dawa ora tau diketoki.
1: Mboten napa-napa sing arep ngetoki ora ana kok.
0: Oh, malane sembrono. Glo-glo, tak menteleng-menteleng. Aduh.

0: Sampai sekian apa buatan?
1: Ya tak golek irakane to
2: jemene ngono to ya. Aku tuh yo kepengin ketemu karo katresnanku jebul malah ning tengah dalan.
1: Tendalemon penak
2: penak. Ketemu karo Kakang Burisrawa, Kakang, Kakang Burisrawa.
1: Sampeyan ora gelem yo kukang kekeng, kukang kekeng.
2: Lah kowe nekat njiwiti terus.
1: Ah cenane karo golek wis
3: kok. Njiwit nganggo
2: catu. Mripate kok abang yo, Teng.
1: Ditar

0: kesempatan atas kembo untuk
1: lagi.

0: Kakang Kuresra apa?
1: Ayo manut to maju wong ayu.
0: Aduh, mak aku dadi garwamu, tenan seneng kowe susah aku.
1: Susah piye wong ayu?
0: Sudi aku wis kagungan garwa dhewe Pangeran Harjo.
1: Wih, kowe iku mung durung.
2: Datang trimo panggalira.
1: Ya.
2: Wiworo Sembodra Teno ya. Iya. Serah penggalih Rosewi Woro Sembodro datan kuat.

0: kinta waspada ake koyo diajeng woro sembodro kok heking.
1: Pangeran Arjuna, aduh mati aku pangeran.
2: Ngapa ta?
1: Ngapa? Mati aku dioyak-oyak wong lanang.
0: Sopo sing oyak?
1: Lah kae malah merene nolo gareng.
3: Praptaniro Raden Burisrayo. Mulajok anpo sarapa.
4: Ayo maju dene ayo.
1: Gusti Pangeran Arjuna.
0: Kakang Burisrawa.
4: Dimas Tanoko. Opo?
0: Wis ping pira?
4: Takonono Dewi, takonono Dewi.
5: Saksinipun kula dereng napa-napa.
0: Ling oyak-oyak aku rate kon piye-piye.
4: Sepisan.
1: Lho kok sepisan piye ta? Wong wis sing bola-bali kok.
4: Kowe kok malah kondo Dewi.
0: Ayo Kakang Burisrawa kowe kudu bali ora tenom bacotake ngepek karo diajeng woro sembodro.
4: Kowe ngalang-alangi sing dadi laguku sing dadi karep wae.
0: Iya.
4: Sembodro tak jaluk.
0: Ora oleh saiki mbuh sok.
1: Lho.
4: Tanteni Janaka kapan le ora oleh?
0: Kudu bali nang cindhe kembang sabet ki mberbatan.
4: Ora gelem
0: stakamu.
4: Mati dening aku. Ayo. Wah, ayo, Janaka. Tambahlah tanganku, mati kau.
0: Atos banget, Burisrawa.
4: Pancen tak atos ke. Ayo.
1: Ada, Pangeran Arjuna.
4: Ayo,
1: kenti kau. Burisrawa lima kilo pangeran.
0: Kowe ciopo iki Raden Burisrawa, Kakang Burisrawa.
4: Ayo walesen aku, Dimas Janaka.
0: Weh, lah mulane atos banget.
6: Lae.
0: Bareng tak.
6: Lah yo ngene iki Kaki Burisrawa, carane perang ki yo ngene iki.
0: Mbasan tak injen nganggo Surya Kontra. Terang ketok banget diajeng woro sembodro.
1: Kula Pangeran Arjuna.
0: Iki rekoso banget awake dhewe sebab sik ndampingi Dewi Bathari Durga.
6: Wis ta Janaka, bojomu ki nehna wae sesuk pengen ngepek aku.
0: Ayu, ayu.
1: Terus pundi pangeran panjenengan badhe dipun kersakaken yang Bathari Durga mbok purun timbang ratu duwen.
0: Diajeng ojo ojo
4: diculi-culan
0: imu ojo dadi atimu diajeng woro sembodro.
1: Kula pangeran
0: moro Bathari Durga tak cobani.
6: Dagangan gua dicoba barang ngene lho Janaka.
0: Coba omong-omongan.
6: Aku ki ditangisi karo Burisrawa. Burisrawa ki nek tresna to karo Sembodro.
0: Inji Wang Bedari.
6: Aku ki nehna Burisrawa. Mengko nek kowe kepedhotan ka tresna mengko aku ngono lho.
4: Janaka, ulungno Janaka.
6: Timbang aku ki
4: karwamu ulungno.
6: Jampangi lakune Burisrawa ki nek
4: kaya ngopo? Kaya ngopo?
0: Ayo beradat wae diajeng.
1: Dadi tindak muni pangeran.
0: Meneng wae troy-troy omong ning ayung limpek kekai kaya nonggon peteng mengkun dekem neng kono.
4: Ngerti aku ngerti kuar dekem nanggon petengan.
6: Aja kuatir engko nek wong ora do dekem kaku sekon dhuwur nemblis.
4: Mangkin dekem kali kula yang dari.
1: Kene Kakang Burisrawa ki kersa karo yang Bedari mbok wis ndangke gelem.
4: Gelem, gelem. Nanging lak wis jeleh to, alung kowe.
1: Lho kok tembunge kok jeleh.
0: Ayo.
4: Tegese aku kuwi
0: Jemworo Sembodro jong ngurus wong sing cerewet.
4: Janaka ulungno Sembodro.
0: Ayo kae kaya ana urung-urung.
6: Mesti arti
1: menapa?
0: Kowe nggawa senter apa?
1: Lah nggih mboten ngaten pangeran.
0: Ayo mbradak.
6: Wis ta Buris Rawa kek kok cekel ngono kowe iki.
4: Yang Betari.
6: Piye Kakek?
4: Kados pundi kula saged garwa kalian Sembadra?
6: Lah, lipat tenan kok. Janaka pancen lipat sing wedok diseret digawa mlayu. Aja kuwatir Bresnawa. Ayo tak jampangi tekan.
0: Alon-alon dek diajeng Woro Sembodro mlebu kene alon-alon.
1: Mlebet dateng pundi pangeran?
0: Iki terowongan iki.
1: Aduh, mboten kemawon papanipun sepisan.
0: Meneng wae iki mung ndelik awit kowe dioyak-oyak Burisrawa tak gawene jimat lawanging. Urung-urung atak nei omah honggo-honggo.
1: Ajeng kersanipun kagem menapa?
0: Bendarane ora dileboni awake dhewe.
1: Oh, inggih pangeran.
0: Wis.
3: Nyedok-edok e.
1: Pun kenging napa?
0: Wis tak kei omah honggo-honggo.
1: Kok gelit
0: saya peteng to?
1: Inggih peteng sanget pangeran.
0: Ayo ayo.
1: Napa?
0: Neruske lagu wong iki ana dalane.
1: Aduh, napa?
0: Kowe mesti nyandak sing ora-ora.
1: Mboten mong kula mboten nyepeng menapa-menapa kok. Aduh, pangeran papanipun kados ngaten.
0: Yo men. Yo men.
1: Anje. Mboten wonten mriki kemawon ngaten.
0: Ora durana.
1: Lah inggih wonten papan ingkang radi banar ngaten pangeran. Aduh pangeran, kok wonten rekem
6: banget lho. Kayak wong loro kadoten jengguluk galuh.
4: Uti menika.
6: Edo ndodok.
4: Wih.
6: Loh.
4: Ndodok.
6: Janaka kok ilang.
0: Loro Sembodro kowe ketok nek ndodok jengking.
4: Remen sangat kula ningali Sembodro menapa menika wau.
6: Jengking.
4: Ketinggal
1: mboten pangeran
6: Burisrawa nek seko kene cetha gila Burisrawa seko kene cetha banget
4: panggenan pundi wah ketinggal regeng sangat ya
1: pangeran Harjuna
0: ayo disengkakake
4: yang Betari kados pundi menika
0: aja dadi ati
4: menapa dipun lebeti urung-urung menika
0: aja dadi atimu Kakang Burisrawa
4: Dimas Janoko
0: kowe tak imeng-imeng
6: Kaki Burisrawa
4: kulo
6: kowe ora perlu kepengin TKT dheweke ning jero wong loro adeng ning jaba ya wong loro kok
4: monggo kalon kulo ndok saking remen kulo
6: ayo Kaki

ting talusur maduniro seko kayangan uya-uyaan disik-disikan mengarep delok

0: pokong ira medal-medal pokong ira ilurah Badrana iya
1: lha kok kowe to Kakang Semar
2: ayo kowe aku tanding kowe ayo ayo har ngopo kowe
1: mbok wes kowe iki kok senengan anggere ketemu kaya ngono
2: ayo ayo ayo
1: hey. Kok malah ngepot
2: iya iya iya kowe
1: obah ming bokong etrok
2: iki menggon bokong nek liyane ambyar kowe ayo ayo tak kepot bokong ayo
1: Kakang Semar
2: ayo saiki kowe bali bali
1: aku bali ning wajo kondo-kondo lho iki mau ya
2: ora aku ora kondo nek kowe tak timblis ayo bali ayo bali
1: ya aku bali Makayangan ya
2: sok menawa aku tak kaya ngono
1: kuwi ya kondo-kondo ya andar slamet ya Kakang Semar.

Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya. Pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya tapi enggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap. Boleh, siap, dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat ya?
2: Sehat
1: ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0811-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti bener, ya bener, mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau Rangkai berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu
3: Ya.
2: ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang
3: Iya.
2: ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
3: Benar.
2: Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau 1 jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau
2: Benar.
3: orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya.
2: Kita di
3: Kalau kita dikit-dikit
2: pantun.
3: pantun.
2: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu berarti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada
2: Untuk
3: program-program.
2: tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita itu.
2: Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan, kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan, gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri, sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara Forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
2: Oh, kayak
3: Jadi
2: kampus Umrah.
3: Dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba apa namanya meresume buku gitu, membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
3: Kalau
2: ya?
3: pantun dan mendongengnya iya.
2: Oh, kalau yang resume
3: Betul.
2: itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng, itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu, ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya kan tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Gitu. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
2: Oh, gitu. Oke.
3: Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Oh, gitu. Oh agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda,
2: oh,
3: sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang saya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini.
3: Baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
2: Hari
3: ada
2: Senin.
3: kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu, sesi. Ada novel
2: Ada novel gitu.
3: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.

0: berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini gitu, karena dia riuh, ramai dan segala segala macamnya. Jadi ya kayak gitu, untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu,
1: Pemicunya apa gitu ya?
0: dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya, ini di sini semua nih ada gitu, dikasih pancingan dulu.
1: Tapi itu menarik ya, karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru
0: Ya.
1: gitu. Oh, bisa dari situ juga, jadi bisa dari
0: Bisa.
1: novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga, atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh
1: Oh,
0: sejauh
1: belum.
0: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
0: Ramai sih,
1: Oh,
0: lumayan.
1: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
1: Oh,
0: karena kan
1: mahasiswa.
0: di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya.
0: Iya, kan beda-beda nih. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya, hasilnya kita akan tahu nih, idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
1: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
0: Kecil, dari kecil.
1: Oh, dari kecil.
0: Ya.
1: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja? Mungkin dari apa dulu?
0: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar, terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
1: Masih ingat ya? Wah, itu
0: cerita
1: membuat banget
0: zaman
1: sih.
0: SD.
2: Itu efek
1: Tapi
2: dari
1: selama
2: baca
1: apa?
2: ya, Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari
2: Nah,
0: kecil.
2: Efek baca, jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat
1: benar, lagi
2: buku.
1: dicek terus tuh ya.
2: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
1: Boleh.
2: break istirahat dulu. Satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop, pendengar Pro4, pemirsa Renet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya, nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa Renet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
3: Jadi ini tadi, Bu.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabe. Iya, Roh. Roh aku nek enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo di Tia.
1: Iya, Cik Gu.
3: Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Silakan Cik Gu, dipercepat juga ya, Cik Gu ya.
3: Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing kan punya ininya sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu. Kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12. Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan apa tuh.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini gini, pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantun Cegu.
2: Terima kasih
1: Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih ya.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat apa 100% lagi? Kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita
1: siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: Julia? Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok okay. utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya,
1: itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya,
4: gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Ria, Bang Leman.
2: Oke, malah Bang. Masih ingat Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Buci Guria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang, oke boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu
5: ya.
2: Mungkin
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: which ada is bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga, ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak? Cerita dong ke ibu, kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan itu penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenak-kepenakan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya. Hmm. Mamanya tuh diomelin sama mamanya, mau baca, males katanya mau baca.
1: Oke.
6: Okay. Ah, cuma itu aja. Itu mau, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakep. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membebel mamak nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu,
1: Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri, ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan, di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang enggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Iya, kata Cegu, siapa kata
1: dia sekasih belakang. Iya, langsung dibeli ya Cegu ya bukunya, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang banyak lah.
2: Banyak.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma dikemas semenarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris, kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Siap. Iya, dari digital. Siap. Sekarang pun baca-baca buku sejarah bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin bisa
5: ngirim. Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa ngat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perempat pemirsa Renet ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Aduh, Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang
1: Yul. Belum bunyi lagi belum. Ya. Sudah deh kalau gitu karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Okay. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas, anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek dia, dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya, yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat pemirsa Renet bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya juga kayak
1: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRN. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, kegiatan Bakti Indonesia keempat resmi dibuka di Kelenteng Agung Sampokong, Kota Semarang sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho. Diprakarsai oleh Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia bersama pengelola Kelenteng Sampokong, agenda yang berlangsung hingga tanggal 8 Agustus 2026 ini menghadirkan layanan kesehatan gratis, pemuhatakiran edukasi medis, bazar, dan pertunjukan seni. Adapun kolaborasi lintas iman tersebut diharapkan dapat menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan akses kesehatan sebagai hak dasar masyarakat dengan penyelenggaraan Bakti Indonesia berikutnya yang direncanakan akan bertempat di kawasan Candi Borobudur. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah desa atau Pemdes Bengbulang menyelenggarakan kontes kambing Pemdes Cup 2026 di lapangan Dusun Pekunjan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap pada Kamis 6 Agustus 2026. Digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda tahunan keempat ini diikuti oleh perwakilan dari 24 RT yang mempertandingkan jenis kambing peranakan Etawa atau PE dan Jawa Randu untuk kategori jantan serta indukan. Kepala Desa Pengbulang Sudiro dan Camat Karangpucung Syihabur Ridlo Eka Suryawan menegaskan bahwa perhelatan yang didukung penuh oleh sponsor tanpa alokasi dana desa atau DDADD ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, memacu produktivitas peternak lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Sutra Senawa pamit dengan perempat RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang ingkang giaraken nggih perempat RRI Semarang dinten menika dinten Jemuasa menika nggih saking Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Mugi-mugi sedaya panjenengan wonten ing siang menika ugi tasih setya ngaten nggih midhangetaken giaran perempat RRI Semarang mliginipun wonten ing acara Mari Kangen perempat RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngoten nggih anggenipun swargi kinarta sabda ngantos mangke dengkap tabu tiga santen utawi tabu kang salawas wekdal Indonesia ireng kilen merwakani utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika sampun sami panjenengan badhe ngaturaken lancaran ajining diri menika laras pelok padat barang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten lancaran akuewo laras lendro padat songo ingkang badhe dipunlajengaken ugi kalian lancaran tadah mongso laras pelok padat men sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Napa to no? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Mboten Pak niku, gati kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mei pemirsa Sutresna salah sengipun semangga midang tak kenal lagun Ashley Lynn laras welok padat nam ugi wonten lancaran ketek ogling laras lendro padat manyora ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Universitas Negeri Semarang atau UNES, Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Allianz Franchise menggelar pameran 150 tahun Arthur Rimbaud di Jawa di kawasan Cagar Budaya Lawang Sewu, Kota Semarang pada tanggal 6 hingga 8 Agustus 2026. Terbuka untuk umum, pameran ini dihadirkan untuk mengenang dan mengulas kembali jejak sejarah penyair legendaris dari Prancis, yakni Arthur Rimbaud, yang pernah singgah di Kota Semarang pada tahun 1876 lalu. Diharapkan ajang pameran kolaboratif ini dapat menjadi sarana edukasi literatur, peringatan hubungan kebudayaan lintas negara, serta penguat potensi wisata heritage perkereta apian di Kota Semarang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Batang meluncurkan program inovasi bertajuk Batang Sejahtera untuk menekan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PKMS yang mencapai angka 173 ribu jiwa pada pertengahan 2026. Bertempat di Aula Kantor Bupati Batang pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau Setda Batang Darsono menjelaskan bahwa strategi utama program ini berfokus pada pembentukan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD pelayanan kesejahteraan sosial dimulai dari wilayah Batang Timur. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan berharap program ini dapat menjadi upaya meningkatkan jarak layanan serta penguatan akurasi pemutakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial atau SIKS di tingkat desa demi menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Boy, sahabat Bro, masih bersama dengan Michelle ya di Pro 4 RRI Semarang hari ini. Monggo kita akan dangdutan sampai nanti seperti biasanya sampai jam 5 sore. Monggo langsung 0811 2777914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon-telepon dulu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Dangdut semakin sore semakin asik-sik
0: monggo, monggo, monggo.
1: Sugeng santen Mbak Yumisa.
0: Sugeng santen ugi.
1: Dungo berbadi nyuwun tembang judulipun Iwak Payek.
0: Iwak Payek.
1: Iwak Payek iki payek ana terne. Ora ana pengirine kae ora. Maksude iwak iwak teri.
0: Payek kalian payek ngaten.
1: Bisa?
0: Pun mboten.
1: Oh, we anu tak ngetes kupingku tak set.
0: Monggo salam-salam.
1: Kagem Ibu Sarbini. Ibu Sugeng, kok Ibu Sugeng?
0: Loh, kok Ibu Sugeng isi kan?
1: Itu Bapak Sugeng. Kagem Ibu Banyu Kendi. Itu Bapak Suwarno. Ubi wonten Ibu Sri Pandayan, Ibu Kartika. Bapak Sugeng, Ibu Hasri. Ugi Bapak Supri, Bapak Partiono. Ugi wonten Didik, Bowo wonten Bojo. Bojo. Tulisane ngene lho, contoh nek Bojo ngono ya, sel ya.
0: Ngeri no.
1: Kudune kanca-kanca mlipate wae dinggo kok. Nang dul. Lajeng wonten tambahan Mbak Yu Kartini.
0: Sinten to?
1: Karyati warung gaul.
0: Kok salah-salah.
1: Matur Mbah Nuwun. Matur Mbah Nuwun.
0: Shalom. Shalom, matur nuwun. Nggih, Mbak menawi minum air putih dulu. Ngaten nggih. Pon timbang salah-salah malih. Wingi pun monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Yang mene kok panas sik potato-potato to, Mbak.
0: Sami
2: no. Kocok ya, awane meng es teh, es teh, es jus ngono
0: wae. Aduh, es jeruk pun.
2: Es jeruk ya ora apa-apa. Kayak es meneh.
0: Mangke bar.
2: Es jeruk, kayak es mantep. Seger. Kayak Pak Sastro Gingrat kan lho. Sambal kemangi kayak terong bakar mas seger.
0: Mantap mantap mantap mantap.
2: Malah delok ah suwe-suwe. Koncone ning mburi nyundul-nyundul iki lho. Kagem Pak Wahyu Sutarto, Sugeng Santen, Pak Padiono. Kagem Pak Wagimin sing nguasai jembatan Koco. Kagem Pak Kabut, but SPD Sugeng Santen ugi. Kagem Tante En, Bu Dewi, Sugeng Santen, Pak Bowo, ugi Sugeng Santen. Kula tembangnya pasrah mawon Mbak.
0: Pasrah.
2: Lebih baik pasrah sih paling enak sih pokoknya.
0: Oke.
2: Apa-apa pasrah ke, apa-apa pasrah ke. Tapi aku dipasrah sama anak yoga. Abot sanggane Mbak Michelle.
0: Aduh. Nggih.
2: Pak Ketua, assalamualaikum. Sugeng Santen.
0: Siap.
2: Kota ke Mbak G.
0: Oke. Pasrah siap. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu. Menika ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan absen, salam buat Tante En, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, lagunya Kowe Piye Kabare. Oke, lanjut Bu Sarinem, menika lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin nggih. Salam Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Anggun, Mbak Tek Toyo, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Ari Sairi Lekun nggih. Salam semuanya saja. Lanjut lagi Bu Hasri, menika lagunya Pantun Cinta nggih. Salam buat Pak Abu Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartiga, Bu Arti, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, dan semuanya saja. Kita lanjut lagi. Halo-halo Pro Dangdut.
3: Halo. Suara Dangdut semakin sore semakin rame.
0: Mau enggak Tante?
3: Mbak Michelle. Salam. Aku dikasih lagu dari Norma Faizah ya, Mbak.
0: Apa itu judulnya?
3: Bekas Pacar, Mbak.
0: Bekas Pacar. Aduh, aduh. Yo. Kok bisik-bisik?
3: Tidak kerumawang, Mbak.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap.
3: Bekas Pacar.
0: Oke.
3: Salamnya tadi udah di single pertama Pak Abdul. Mm-mm. Langsung Pak Badio tadi ya. Mm-mm. Ya, semuanya udah di single. Aku tak bunceng aja. Nek bunceng kan tak saraket, Mbak. Karena bunceng tuh tonggonane.
0: Betul, betul, betul.
3: Ya, selanjutnya aku udah semuanya. Makasih. Okay, okay. Semua sehat selalu. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatan.
0: Siap, amin.
3: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Makasih Tuhan berkati.
0: Oke, okay, terima kasih Tante. Shalom. Kita langsung lanjut ke lagu, semangat.

Tidak banyak yang mengetahui, Soekarno rupanya selalu memakai peci dengan gaya yang agak berbeda. Soekarno memang selalu tampil necis dan perlente. Beranjak dewasa, Soekarno mulai sering memakai peci. Tepatnya, peci yang dipakai oleh Soekarno selalu dalam posisi miring. Ternyata ada alasan khusus kenapa Soekarno menggunakan peci dengan agak miring. Ternyata ini dilakukan untuk menutupi luka di dahinya.

0: Lanjut, lanjut, dangdutannya monggo 0811-2777-914. Teleponnya di 024-8316-661. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Misal bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ya, ini terpantau soalnya sudah sampai berbelas-belas ini ya. Ada dari Mas Hasan di Ungaran, lagunya Roma Irama, Setan Pasti Kalah. Salam buat semuanya saja. Lanjut Pak Ngatman meniko, request lagunya Gedung Tua. Sapa Pak Kebut, Pak Nota Sate, Pak Abdul Gofur, Pak Sastro, Pak Kamari, Pak Bukori, Bu Yanti keduanya, Tante En, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Eni, dan semuanya saja. Pak Alek, lagunya Cincin Kepalsuan, salamnya buat semuanya saja. Lanjut Bu Kartika meniko, salam-salam Pak Kabut, Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Bowo, Ibu Arti, Ibu Astuti, Ibu Hasri, Bu Yanti keduanya, Tante En, Bu Anis, Bu Karyati, Jepara, dan semuanya saja. Lagunya Birunya Cinta. Nggih, matur nuwun. Lanjut-lanjut lagi, monggo-monggo. Masih misal tunggu di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital nge. Dan kembali ke pesan dulu lagi deh. Ada Pak Hirno Mekangkung Kendal menikah, lagunya Secangkir Madu Merah. Salam buat Pak Harno Pacek Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, Bu Nurjanah, dan terakhir Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang. Sehat selalu, semoga laris jualannya. Lanjut Mbak Cim, lagunya Alamat Palsu, Ayu Ting Ting. Salam-salam buat kawan-kawan Divisi Open Pagi Malam, dan buat semuanya 123 bagi Bagain Decoration, juga buat Mr. Admin Tengguli 2 Demak, dan semuanya saja. Matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin asik, Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Mbak Michelle yang cantik baik hati. Jadi puterin lagu judul Aku Rindu Padamu dari Anu, siapa ya Mbak ya?
0: Siapa, ayo.
1: Jadi Evita Mala.
0: Evita Mala, Aku Rindu iya. Padamu. Oke.
1: Salam sedikit ya Mbak. Mm-hmm. Ya, salam buat tadi Bapak Abdul Gofur, Tante En, Bapak Sudagio, terima kasih salamnya. Tambah sedikit Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Tanam Beringin, Bapak Kabut SGG, terus Mas Joko KSM, Bapak Sastro Jenggirat. Ibunya semuanya saja. Salam sejahtera, salam manis. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mbak Misa juga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, dan diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Mbak Michelle yang cantik baik hati. Terima kasih Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Bagaimana cara pencegahan stunting? Berikut disampaikan Dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Henny Yuniarti, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Gizi Klinik.
1: Kalau stunting, kalau pencegahan kita step dari sebelum anak tersebut ada dalam janin ibunya ya. Bisa misalnya dengan asutri menyiapkan nutrisi yang baik untuk ibunya. Kita ukur nilainya cukup atau tidak ya, berat badan ibunya cukup atau tidak. Pastikan ibunya tidak menderita anemia atau cacingan ya, agar nanti ketika hamil baik kondisinya. Dan saat hamil nutrisinya juga oke gitu ya, dengan penambahan kalori sesuai dengan usia kehamilan. Sampai ketika anak lahir diberikan ASI eksklusif ya, diberikan vitamin A. Lalu ketika 6 bulan diberikan NPASI sesuai dengan usia dan tekstur yang sesuai sampai usia 2 tahun. Itu minimal di 1000 hari pertama kehidupan itu yang paling mempengaruhi kejadian stunting.

0: Lanjut di Prodangdut makin sore makin asik. Ada Ibu Tikto ya menika. Salam-salam buat bolo-bolo aja. Ada Lekun, Pak Anom Sugito, Bu Toro, Bu Pangalian, Bu Kodriah, Mami Rima dan semuanya saja. Lagunya Selendang Biru. Lanjut ada Lekun juga hadir. Lagunya Gedung Tua. Nggih, Mbak Menawi sami kato sinten kalo. Salam-salam untuk Bu Toro, Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Isrofia, Mbak Tikto ya, Pak Ngatman, semuanya tanpa terkecuali. Lanjut lagi, ada Bu Toro menikah pakai voice note. Nggih, monggo kita dengarkan bersama-sama.
1: Pro Dangdut, makin sore makin asik, sik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangguo. Minta lagu Taman Juruk. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Tanto N, Bu Watingalian, Bu Yana, Pak Pulkori, dan semuanya aja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, matur nuwun. Dan lanjut-lanjut lagi, mereka ada Pak Amin Meranggen, lagunya Mutiara Hidupku, Roma Irama. Nggih menika, salam semuanya, semoga terhibur. Ngaten nggih. Lanjut Pak Sabto, lagunya Pokoke Joget. Menika salam-salam buat Bu Titin, Tante N, Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kebut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM, dan buat semuanya. Lanjut lagi, Bu Astuti, lagunya Batik Pekalongan, salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman, dan Pak Sabto. Lanjut, Pak Kabut menika nggih, salam Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Bringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, eyo-eyo menika Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, Mas Rofik Pancur Jepara, buat semua saja. Saya sibuk. Matur nuwun. Dan lanjut lagi ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Requestnya Tanah Mormusin Alatas menika nggih. Salam Pak Desastro Jenggirat, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukori, Pak Subagio, Pak Kabut SGG, Pak Sugih BT, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan pokoknya masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Program Inovasi Seni Nusantara atau PSIN bersama Pemerintah Kabupaten atau PMK Blora dan Komunitas Budaya setempat akan menggelar Festival Gua Sentono 2026 yang dipusatkan di kawasan situs Gua Sentono di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora pada Sabtu besok 8 Agustus 2026 mulai pukul 14.30 atau 14:30 sore waktu Indonesia Barat. Mengusung konsep pentas seni dan promosi potensi lokal, ajang ini akan menghadirkan pameran kostum, lokakarya atau workshop, panggung pertunjukan budaya, area kuliner lokal, serta stand pameran UMKM. Kemeriahan perhelatan budaya ini juga akan turut dilengkapi dengan penampilan spesial pagelaran seni tradisional barongan SKB Singo Kembang Budoyo yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian tradisi sekaligus penguat daya tarik wisata berbasis kearifan lokal di wilayah Blora. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah bersama perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menggelar Festival Jawa Tengah Syariah atau Fajar 2026 di Queen City Mall Kota Semarang pada 6 hingga 9 Agustus 2026. Adapun perhelatan tahun ke-8 bertema penguatan literasi dan halal value chain ini ditujukan untuk mengakselerasi ekosistem halal terintegrasi dari hulu ke hilir seperti sertifikasi rumah potong hewan dan rumah potong ayam atau RPH dan RPA, dan fasilitas industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta pariwisata ramah muslim. Selain menyediakan halal experience, konsultasi sertifikasi, dan layanan finansial, festival ini juga diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan UMKM sekaligus menjadi pijakan menuju Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Masih di Pro Dangdut Perempat RRI Semarang Kang Mas Boy sahabat budaya. Monggo 0811-2777-914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo-monggo ya, kembali kita dangdutan lagi. Dan mungkin misalnya juga kasih info ya, ini monggo nanti bisa diteruskan info-infonya ke saudara-saudara panjenengan yang masih usia pelajar, atau mungkin untuk cucu-cucu, untuk anak ya, untuk ponakan, untuk siapa saja yang pelajar gitu ya, pelajar SMA, SMK dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara ini ya. Dimana lewat kompetisi ini, Kang Mas Bayu sahabat budaya, para pelajar ini diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkapnya monggo tentang syarat, tentang ketentuan, atau mungkin bagaimana cara mengumpulkan karyanya gitu ya, bisa dilihat, bisa diakses lewat Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Nanti yang pasti ada hadiah total jutaan rupiah dan sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan dilewatkan ya kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Om
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki RIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Dan ke Cilacap sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Yudi dari Polres Cilacap. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Cilacap seperti apakah?
1: Ya, kami melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Cilacap. Arus lalu lintas sampai dengan saat ini ramai lancar. Kendaraan didominasi roda 2, masyarakat atau mungkin pengguna jalan pulang kerja masih terlihat banyak, dan arus lalu lintasnya juga lancar namun ramai. Kemudian untuk cuacanya panas, begitu, Mbak.
0: Baik, Bapak. Berikutnya monggo disampaikan juga untuk beberapa waktu ke depan, terlebihnya karena besok pun sudah akhir pekan ya, Bapak ya. Apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan, Bapak?
1: Tentu, Mbak. Ada beberapa titik lokasi yang perlu diwaspadai di wilayah Kabupaten Cilacap tentunya, baik di jalur-jalur yang rawan laka lantas maupun rawan trouble spot, baik di wilayah Sampang yang arus lalu lintas dari Jogja menuju ke Bandung ataupun Jakarta, kemudian jalur alternatif melalui jalur Jeruk Legi sampai dengan alur Sidareja atau lintas selatan-selatan. Demikian juga kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan waspada, patuhi terus peraturan lalu lintas agar semuanya dapat berjalan lancar, normal, dan tentunya menjaga keselamatan bersama.
0: Baik, Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus, salam presisi, ya, selamat
1: kasih, sore. Alhamdulillah, amin.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Produk Dut makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi dangdutannya. Menikah ada Bapak Sastra Cinggirat, lagunya Sisa-sisa Cinta Ona Sutra. Salam buat semua Produk Dut Pro 4 RRI Semarang guys. Selamat berdandung tria sambil goyang tipis-tipis. Lanjut lagi menikah semua-muanya saja, pokoknya salam-salamnya. Dan masih misal tunggu kebersamaan Panjenengan, monggo. Dan kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan Panjenengan ya, karena masih banyak juga ya, makin rame makin sore. Semoga

Kang Mas Wei, sahabat budet, tidak terasa juga waktunya sudah menuju pukul 17. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali karena ternyata masih banyak lagu-lagu yang sudah direquestkan tapi belum sempat terputarkan ya, karena keterbatasan waktu. Dan masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Tapi misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan yang masih terus setia, masih terus berkenan mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Semoga besok bisa bergabung lagi ya, merequestkan lagi lagu-lagu dangdut yang tadi sudah panjenengan requestkan dan bisa diputarkan di kemudian hari ya. Dan terima kasih juga sudah menemani siaran misal dari siang tadi sampai sekarang ya. Semoga apapun yang sudah tersampaikan bisa menghibur, bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Sehat-sehat terus pokoknya, semangat, jangan lupa senyum, jangan lupa makan, jangan lupa bahagia dan jangan lupa Pro 4 juga. Pokoknya kami akan setia juga bersama dengan panjenengan. Selain ini juga masih banyak ya info-info, cerita-cerita, hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri bareng-bareng.

kemerdekaan Republik Indonesia juga dipengaruhi oleh bandit. Ya, bandit yang kita ketahui ialah orang jahat seperti pencuri, perampok, pemalak, dan pandangan negatif lainnya. Namun, pada masa sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia, bandit berperan besar dalam berlangsungnya jalan menuju kemerdekaan. Seperti pada saat peristiwa Rengas Dengklok yang bertempat di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, para bandit membantu golongan muda mengamankan tempat persembunyian untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar lekas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah Kabupaten Pati menyelenggarakan Karnaval Budaya Hari Jadi ke-703 Pati sebagai bagian dari rangkaian Festival Kebudayaan Adiloka Pati 2026 pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Mengambil titik start di depan Hotel Pati atau Rumah Dinas Pelaksana Tugas Bupati Pati, parade kebudayaan ini menyusuri sepanjang Jalan Panglima Sudirman dan mengakhiri rutenya di panggung utama Alun-Alun Simpang Lima Pati. Perhelatan ini menampilkan keunikan potensi seni, koreografi tarian, serta kostum dari 21 kecamatan se-Kabupaten Pati, termasuk sajian tema Ganduling Rosom yang mengusung ikon kuliner legendaris dari Pati, yakni nasi gandul dari kontingen kecamatan Pati. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi budaya dan hiburan masyarakat di wilayah Kabupaten Pati. Informasi lainnya, pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia KAI Universitas Negeri Semarang, Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, dan Allianz Franchise menyelenggarakan pameran 150 tahun atur rimbau di Jawa di kawasan Cagar Budaya Lawang Sewu Kota Semarang pada 6 hingga 8 Agustus 2026. Terbuka untuk umum, pameran ini dihadirkan untuk mengenang dan mengulas kembali jejak sejarah penyair legendaris Francis Arthur Rimbaud yang pernah singgah di Semarang pada tahun 1876. Diharapkan ajang pameran kolaboratif ini dapat menjadi sarana edukasi literasi, peringatan hubungan kebudayaan lintas negara, serta penguat potensi wisata heritage perkeretaapian di Kota Semarang. Demikian Kang Mas Bayu, saya Ton Lamartiko, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala zaidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatam lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat sehat kesempatan panjang umur lan pinten-pinten kenikmatan sanesipun mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah, Allah badhe nambahaken nikmat dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang sampun kita tampi ingkang arupi ketenangan batin, rezeki, keluarga saged nenangaken ati kita sedaya lan dadosaken kita sedaya niku nggih menika takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala, parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae ingkang pikantuk syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing wekdal punika kita badhe ngaos babakan nggih menika rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis lan rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Isra dipun sebataken wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dadi wa yakhiruna lil adhqani. Dadi kabeh manungsa kuwi kaya khiruna sira kabeh kuwi kaya dening sujud terus nangis waya ya beku terus nangis waya zidum khusyu'alan tambah anggene khusyu'e ati. Nah wonten ing surat An-Najm nggih dipun sebataken afa min hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhhakuna wa la tabkun. Jadi kita niki kadang-kadang wonten ing setunggaling wekdal niku napa saged ngraosaken napa ya rasa seneng ya rasa sedih rasa susah. Nah, raos kados mekoten mengenika iki kadang-kadang iso ndadosaken kita niku nangis. Ya, nangis niku nggih kathah jenisipun. Dadi ana nangis krana susah, nggih wonten sing nangis krana seneng, krana bahagia. Nah, nangis dhateng Allah Subhanahu wa taala niku nggih kan wonten nangis dhateng Allah niku nangis krana rindu dhateng Allah. Nangis krana wedi nggih saged. Dadi nek toniku pas ngibadah ngelampai sholat ngerti-ngerti terus nangis. Nangis niku saged nangis krono wedi nggih krono rindu dateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang beriman dateng Allah, dadi nek tiang niku imane iman sing tenanan niku nek dipun waosaken Al-Qur'an niku badhe gemeter badhe tambah imani. Jadi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana. Jadi saat temannya babang sing iman, idza dzikrullah wajilat qulubuhum, nalikane disebut namanipun Allah, asmanipun Allah, wajilat qulubuhum, atine niku gemeter, merinding. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, nalikane dipun waos, dipun sebat ayat-ayatipun Allah, zadatshum imana, imane bertambah. Jadi tiyang mukmin ingkang saestu niku nalikane mireng namanipun Allah, asmanipun Allah kok disebut niku gemeter. Gemeter merinding merga napa? Merga nggih saged krana kekasihipun dipun sebat punika. Di tiyang mukmin niku kan tiyang ingkang jalin napa kasih dateng Allah Subhanahu wa ta'ala, duwe rasa demen dateng Allah. Dan sing disenengi niku disipun sebut krono saking senengi tenanan, niku iso saged gemeter atinipun. Nah, gemeter krono napa? Krono gemenkon duwe rasa iman lan duwe rasa seneng dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya bertambah imanipun. Bertambah imanipun niku nggih dibuktekake kanthi prilaku lan ibadah sing meningkat. Dadi nek disebut asmanipun Allah mrinding awake atine, nek diwaos-waosaken ayatipun Allah ya tambah imane, tambah sae akhlake, tambah tekun ngibadahe, meningkat ngibadahipun, lan tambah anggenipun kelampai amalan-amalan sunahipun. Dadi amal kesainane meningkat. Dadi imanipun niku dibuktekaken kalian meningkatke amal kesainan. Nalikane kita ngibadah, mbah niku kelampai salat, mbah niku zikir, niku wonten ati sing kadang-kadang gampang nopo nangis. Dadi nek nalikane ati dijak zikir ngibadah dateng Allah kuwi gampang nangis. Nangis iso krana wedi dateng Allah, iso krana saking senenge ketemu dateng Allah, iso krana nopo ngarep-ngarep rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan nalikane sholat niku saking khusuke saged ugi ngerti-ngerti niku napa ndelewer menapa matanipun dadi neteske air mata. Seneng kepanggih kalian kekasihipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niku termasuk nangis ingkang dipun remeni dening Allah. Dadi tangisanipun tiyang ibadah krana seneng dateng Allah, khub dateng Allah niku, dadi tetesane luwe mata niku ibarat neteske dosa-dosane. Dadi iso ibarat yang krontoke dosa-dosa nipun mergo netese luh nika. Jadi dondelewer loe niku ibarate dosane padha luntur. Ana sing mergo nangis kuwi ngibadah dzikir. Kuwi mergo kepengaruh napa kalian 11 belai. Jadi ana sing dzikir saged nangis ning mergo napa? Mergo 11 belai do nangis. Jadi melu nangis. Jadi nangise melon elon. Neron elon tonggone. Ana sing nangise nalika ning ibadah kuwi ora krana wedi dateng Allah, ora krana seneng, ora krana ngarep rahmatipun Allah, ning krana ben dipuji. Dadi ben dianggep wilu ngibadahe napa khusyuk mergo iso nangis. Wilu termasuk sing wong ahli ngibadah khusyuk mergo nek ndonga ketok nangise. Nah, nangise niki kan nggih tergantung atinipun nggih.
tergantung atinipun. Nangis niki mergo ben dianggep wong saleh, wong sae, wong ahli ibadah, wong sing khusyuk atine. Apa nangise bener-bener krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nangis ngibadah niku nggih wonten tigang jenis wau. Dadi ingkang sepindhan niku nangis ngibadahe krana wedi dhateng Allah, krana Allah, krana duwe rasa seneng dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ibarate nek tiyang niku mboten ate kepanggih dhateng tiyang sing disenengi, ngerti-ngerti kok ketemu mesti seneng. Saking senenge iso nangis, dilewerke air mata. Saking senenge ketemu karo sing dicintai punika, senenge dadi nangis krana bahagia. Krana bahagia. Dadi nek tiyang ibadah dateng Allah salat terngerti-ngerti kok nangis. Nangis krono, napa ketemu datang Allah, ngibadah krono ikhlas Allah, ngarep maghfirahipun, lang ngarep rahmatipun Allah, dan iku termasuk nangis sing dinapa, sing dicintai dening Allah, sing diremeni dening Allah, krono nangis krono Allah subhanahu. Dadi ampun, dadi nek wonten tiyang dungo, tiyang zikir, sholat, terus nangis, itu nggih ampun dilarang. Sugit napa saged ugi niku nangise memang krana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ning nek sholat piyambakan nggih. Saenipun niku napa sholat piyambakan. Dadi nek sholat tahajud, donga tengah wengi, si dhewean terus nangis datang Allah nyuwun pangapuranipun, nyuwun rahmatipun, jadi nyuwun maghfirahipun, tu nangis datang Allah, jungkung nangis datang Allah Subhanahu wa taala, ikhlas krana Allah niku sing didemeni Allah. Jadi nek salat berjamaah dadi imam, nek sakit ya mboten sah nangis, malah nopo ini malah ganggu jamaah, gitu. Malah ganggu jamaah lo imamnya kok malah nangis. Nah ini kok malah ganggu jamaah. Nek kepengen nangis tenanan niku nggih. Nangis niku diumpetake sekirane tiyang niku mboten ngerti sinten sing ngerti nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nangis wonten nalikane salat tahajud, zikir wonten ing dalu, donga wonten ing wekdal dalu. Dadi sengerti Allah lan piyambake. Lan iku termasuk nangis sing dipun perintahaken utawa nangis sing diremeni dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis ikhlas tenanan. Krana wedi Allah, krana apa? Rumangsa boten sepiro anggone nglampahi kewajiban. Dadi nangise rumangsa cilik wonten ngersanipun Allah, rumangsa lemah, rumangsa akeh dosane, akeh khilafe. Dadi kathah dosane, kathah kekhilafane, lan rumangsa napa dereng saged napa manfaatan utawa mensyukuri nikmatipun Allah. Di rumangsa kurang wonten ngersanipun Allah terus nangis. Di rumangsa kathah kesalahanipun, rumangsa dereng saged mensyukuri nikmat-nikmat saking Allah, rumangsa dereng saged nglampahi kewajiban-kewajiban kanthi sempurna. Nika nangis nyuwun apa? Nyuwun pangarepuranipun Allah, nyuwun rahmatipun Allah. Lan nangis ingkang kados mengatakan nika termasuk nangis ingkang saged napa ngruntuhaken utawa ngilangi dosa-dosa krana nangis krana Allah, ora krana lain, ora krana tiyang. Da ingkang kaping kalih niku nggih nangis. Nangise napa? Nangis krana tanggane. Dadi nek zikir piyambak mboten saged nangis, mboten saged khusyuk mungkin. Tapi nek dikiri berjamaah, istighosah bareng-bareng, terus mergo tonggo sebelahe do nangis, nderek
nangis utawa nangise napa krana nangise krana ngrungu bacaan-bacaane sing mengharukan.

ana sing ibadah niku nangis nggih wonten ning nangise napa mboten krana Allah mboten krana kepangaruh kalian tanggane ning merga kepengin dipuji kalian tiyang dadi nek ndonga di ruanging guguk ndonganipun dikhusuk-khusuke dinangis-nangiske merga napa merga ben di alam kalian tiyang sanes kelo ndungane khusuk merga iso nangis iso deleweran air matane kelo ngibadahe khusuk nalikane salat iso nangis iso neteske air mata. Nah, nek niate krana dipun puji dening menungso, binti alam dening menungso, dan iku termasuk nangis sing boten kenging. Kranten napa? Kranten niate mbon benten. Dadi niate krana, krana binti alam binti puji dening tiang sanes mboten krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Utawa nangise mergo disoting ben didelok wong akeh ben ketok soleh akhir dinangis-nangise dadi ora iso nangis ya dinangis-nangiske mergo disoting ben didelok wong akeh ben termasuk dianggap golongane wong sing so soleh lan sing nangis direkayasa kados mengkoten neka nggih termasuk mboten napa mboten mboten golongane tiyang ingkang dipun napa remeni dening Allah. Mula kita niku kedah saged napa kedah saged nata ati nalikane kita ngibadah. Jadi kadang wonten ati sing gembengan gampang nangis nggih wonten wonten sing ati sing atos mboten gampil nangis nggih wonten. Nah, ati sing gampil nangis niku kadang-kadang nalikane iling dateng Allah, zikir, donga, ngerti-ngerti neteske loh nangis dateng Allah. Dadi menawa niku boten direkayasa. Dadi nangise pun kaya otomatis. Mergo atine napa nyambung dateng Allah, mergo atine parek dateng Allah nangise karena Allah Subhanahu wa taala, rumangsa cilik ning ngarepanipun Allah, rumangsa akeh salahe wonten ngersanipun Allah, rumangsa ora iso mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah lan rumangsa napa dereng saged nglampahi kewajiban-kewajiban kanthi sempurna. Sehingga nangis datang Allah Subhanahu wa taala nangis pun napa supados Allah paring maghfirah pangapura lan supaya Allah Subhanahu wa taala paring rahmat paring welas asih. Dadi nyuwun welas asih pun Allah Subhanahu wa taala. Nek tati ingkang atos niku ya niku nggih mboten saged nangis datang Allah. Dadi mboten ibarate niku pikanto napa musibah nggih mboten nangis, pikanto nikmat nggih mboten nangis. Dadi nggih mboten saged nangis niku. Merga pun atos ati atinipun. Dadi nglampahi dosa ya rumong apa napa dosane kathah ya ora nangis, ora iso nglampahi kewajiban utawa perkara-perkara sing dipun perintah yang mboten saged nangis. Nah, niku mboten atos ati. Mula wonten setunggalin wekdal niku sahabat Utsman niku mirengaken wawasan-wawasan ingkang napa ingkang jelasaken kahanan wonten ing yaumul kiamah. Terus kahanan wonten siksa ning akhirat. Terus kahanan wonten ing alam kubur. Jadi nalikane diwawoske peristiwa utawa kahanan-kahanan dina kiamat niku Sayyidina Utsman boten nangis. Terus diwawoske azab akhirat. Jadi siksa neraka niku nggih boten nangis. Tapi nalikane diwaoske napa siksane alam barzah, alam kubur niku nangis. Setunggaling sahabat niku tanglet dateng sahabat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
0: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
0: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
0: Apa aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai

0: Keroncong asli perumpat Semarang ya, solo di waktu malam hari. Wah, ini menggambarkan kota Solo yang sebelumnya tadi juga sudah ada langgam dongengan yang menceritakan zaman perjuangan biyen gitu. Halo.
1: Halo.
0: Bude.
1: Mas Tono.
0: Nun.
1: Engkang badhe puter, engkang menapa sekaripun Mas?
0: Mangke wonten langgam terkenang-kenang. Mbok menawi jenengan badhe ngersake liyane, ya ta? Apa?
1: Napa niku wau?
0: Langgam terkenang-kenang.
1: Terus napa meneh? Niki Indonesia napa Jawi?
0: Indonesia keroncong asli Bandung Selatan di waktu malam.
1: Kehidupan masuk apa mboten?
0: Nun.
1: Arti kehidupan masuk napa mboten?
0: Mboten. Hidupnya tak berarti ya. Mangke wonten terkenang-kenang piye nek kula iki terkenang-kenang karo jenengan mawone?
1: Mawon Mas Tono.
0: Manut. Nggih, wis cocok
1: kok ta. Nggih, kagem Sutarto, Bu Upi, Pak Sastra, Pak Kabut, Pak Abdul, Bapur, Bu Dewi, yang di kecalipun. Heeh. Lan temen yang Budiman, yang Elwasito, lan temen di Sarbini. Pak Sastra mau sampun ya.
0: Lan
1: kagem kemawon.
0: Ngoten.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih, sehat selalu lan lancar rezekine anggenipun sadean nggih, Bu Dewi.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Semoga kegiatan sakjane sehat. Kanthi semangat dijaga kesehatan ya, Mas Ono.
0: Nggih, nggih, Bu Dewi. Ger.
1: Kula mirengaken wonten mriki wonten Pojok 8 Kembang.
0: Nggih, paringi sehat lancar rezekinipun sadiane.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Budhe Karyati nyebut tata. Aduh.
2: Ketemune kok Pak Dalang
0: kowe. Ya nggih niku nek
2: adikku sing siji ora metungul kene iki.
0: Sesuk bengi, setu bengi, minggu bengi ya mbake. Niku wau bar king studio tak takoni Bu Tarto anu lho, anu mundut pirsa lho di lenggahe ning endi nang cedhak pondok pondok Manasik Haji niku lho.
2: Oh.
0: Nggih, mriku cedhak.
2: Teng mriku.
0: Nggih, jenenge apa mau ki lali aku. Cedhak ngijo niku lho. Nggih ta.
2: Nggih, ngertos. Pondok Manasik Haji ku ta.
0: Nggih, cedhak mriku.
2: Pindah-pindah terus.
0: Nggih, pindah nyedhake soalé garwane kan ya anu.
2: Mastone lak wonten anu ta.
0: Nggih.
2: Wonten SMP 22 niku ta.
0: Nah, nggih leres.
2: Bos bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa kok ya kepiye?
2: Kaya putuku sing nganu ya kuwi, Mbak nganu.
0: Oh, ngeten murite nggih, langgeh kaya. Ngersake tembang napa jenengan?
2: Setambul baju biru wonten
0: mboten. Baju biru wonten.
2: Kala wau Mbak Karyati matur sembah nuwun sing golane iki aku ngrungokke ket mau dudal-dudul ora iso-iso.
0: Ha nggih ya sabar sik. Sabar.
2: Wong sabar kudune narima.
0: Nggih, sabar kudune narima rejekine lumintung sehat.
2: Tak nyenggol setunggal Bumin Kaswanto wingi WA jenengan to nggih?
0: Nggih, Bumin niku.
2: Dudal-dudul ora iso aku WA ben terus ngebel kula nika.
0: Oh, lah nggih mun terakhir kula wacake.
2: Bumin Kaswanto. Kalian Pak Kaswanto semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kata. Semonten ugi kagem Pak Dalang sekeluarga. Panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Amin.
2: Matur
0: alhamdulillah. Sembah
2: nuwun. Tak duga-duga ke iki Agustus kok lak rame.
0: Rame iki sesuk bengi karo sesuke bengi malam Minggu karo Minggu malam iki ya lungone kok kula kok ya pamit paringi. Wonten teng bojo mriko.
2: Bojone pundi?
0: Ya anu, dusune iki aku lali sing dereng ngertos niku.
2: Oh.
0: Nggih.
2: Pinarak ta, Mas?
0: Pinarak anu ngene jenengan nggih.
2: Mesti liwat Gunung Pati to.
0: Nggih, niki ya sesuk iki kula ajeng teng Krembel kali anak kula.
2: Oh.
0: Nggih.
2: Putrane pinten?
0: Putrane kula 9. Songo ki mbokne 18. Songo 18 ya.
2: Nggih ngoten mawon matur sembah nuwun katunggulah guni.
0: Matur nuwun Bu. Nggih nggih nggih nggih sehat selalu Bu Tata. Lajeng menika wonten Pak De Untung Yuwono. Untung Yuwono. Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lagu Mas Pahlawan Merdeka. Ya ta. Salamipun ngangge Om Ki Dalang Tono, my favorite announcer of Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun. Lajeng kangge kagem Bu Haja Sri Winarni Kandangan Timur Kerajaan Kulon, Pak Haji suaranya Kedung Sarirejo Kaliwungu. Nggih, syukron Mas Tono, matur nuwun. Dek Sastra Cengkirat.
3: Assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam.
3: Tono
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kados
3: pundi Pak Martosipun?
0: Nggih, pangestu panjenengan seger kewarasan lancar rezekine.
3: Alhamdulillah, pangestunipun panjenengan nggih badhe nyuwun seter tasih saged nggih.
0: Tasih no.
3: Anu Mas. Niki kan campuran nggih Mas. Klasik.
0: Nggih, klasik. Klasik.
3: Kulo pengen niku Mas apa? Terkenang-kenang pun medal.
0: Terkenang-kenang mbon wae tak tokke sik dhewe lek.
3: Lah nggih, anu.
0: Oh, rum tereng-tereng medal ning wis tak cepake.
3: Oh, kasih mawon.
0: Oh, kasih.
3: Ya, saking Mas Mulyadi.
0: Heeh, cocok ya.
3: Nggih, salam kagem Bu Karyati. Ingkang wonten kembangan apa kembang.
0: Iki ana ne oh kasih saking Mini Satriae piye kira-kira. Lah ya cocok to.
3: Ana sing wis Mulyadi Mas. Oh. Tahu mbok style ya.
0: Oh, tahu. Sik.
3: Tahu. Oh, kasih. Betapa riang hatiku.
0: Oh, iya no.
3: Oh, kasih.
0: Nek kuwi keroncong beat to anu ngger. Kuwi keroncong beat ki nek anu nggon keroncong modern iki klasik kok. Oh, kasih ya.
3: Oh, klasik. Sing klasik anu.
0: Klasik Mini Satria niki.
3: Oh, ya sembarang.
0: Nah, ngoten.
3: Pokoke salam kagem Pak Anggoro Wicaksono, monggo Pak, ngekono Pak, kula kangen kali santen.
0: Pak kula ya kangen karo kowe to, Di Anggoro Wicaksono ki terus nek ngendi to apa ya wis pancen wis wis rusak HP-ne apa piye ya.
3: Bu Yanti kalipun Bojonegoro Dalaran Duplatung. Bu Purnani kang wonten Ponogri, Ajeng Bu Anti, Bu Upi, wonten terangkir, yang Hari Wasito, yang Kartika, Bu Titin, Bu Mintas Panto adalah Bapak, Pak Atin Sutrisno nggih dangu nggih.
0: Wah, niku ya suwi. Ning miyar sakit terus kok ya, Mbak.
3: Oh, ngoten nggih, nggih syukur nggih. Ajeng Pak Misro lan sedaya kemawon nggih, Mas nggih.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan sugeng ngayahi gati ngantos paripurna.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastra Jenggirat ya. Terus menika wonten Dik Upi saking Terangkil Pati saja enggak Pak ki apa ngono iki Dek Upi sayangku. Aduh mati aku kayak jinem paring asmara sajroning jajaku. Kalau semono. Piye nduk piye. Kok ngucuk-ucuk mripat wae napa ta kowe apa pancen belen apa piye ta?
4: Lanjutnya
0: nggih ngoten. Wah, rumangsa tersanjungi terus mripate diucek-ucek
4: terus. Wes tenan ning ati gedhek kan.
0: Aduh, seneng kali sisan nggih. Lah iya, gejlek ngentek kowe.
4: Mas. Menengah niku aja kene ngapusi. Nek timbilen.
0: Ngapusi kok timbilen, nek timbilen nyolong dok. Aku winginane ki nyolong dok itu ya ra timbilen ki ya.
4: Oh,
0: masa turung itu. Ora aja kowe timbilen mau piye engko. Ya. Kene.
4: Ben yo bagus. Heeh. Wong putrane iku telu cewek-cewek
0: ngono kok. Kaya pirsa. Aku ki takoni telu ping telu songo. Putrane pinten songo, mbokne pinten 18.
4: Nggih.
0: kaya wayang ya
4: dijajak. Kok cewek sedaya.
0: Pinter kowe, Nduk.
4: Wes. Tenang.
0: Meblok-meblok kaya
4: ngono. Nek kok beneran. Kulo nembe mlebet griya. Heeh. Lajeng ngetik kok pas 4.
0: Wah. Panjen wis pasang sik kaya ra pindah-pindah.
4: Nembe saking Jepara, Mas.
0: Oh ya syukur. Ya ya ya lancar to, Nduk. Urusane Pak. Arep rabi neh kowe. Eh, ya syukur nek rabi.
4: Tuwi besang.
0: Oh, ya syukur.
4: Besangipun besang kula.
0: Ya.
4: Iku kecelakaan.
0: Oh, ya wis muga-muga paringi lancar.
4: Kartini Jepara.
0: Oh, paringi enggal Bagas waras.
4: Injil mriku. Apa niku langung tayu. Batinku nek bali. Mampir ning kembang ne Mbak Karyati, ketemune mubeng medal kudus.
0: Yo.
4: Mbak Karyati.
0: Ya, mampir ngene Karyati iki ngersake tembang apa kowe, Nduk?
4: Apa ya?
0: Apa?
4: Ganteng surat apa?
0: Apa? Aja ngregeli ta nek ketemu wong bagus kok terus kok ngono kowe iki lemu.
4: Kerenteng niku Solo di waktu malam. Ya Allah. Ngapunten.
0: Solo di waktu malam mau wis lho. Lah lha iki kok piye?
4: Kerenteng Surakarta.
0: Langgam Surakarta.
4: Iya,
0: wah pinter.
4: Sampun kagem Mbak Karyati. Ngapunten krungu ben mboten ngersa sampe ngene iki.
0: Ora apa-apa, mampir ya ora urung muar njejaluke kok yo aneh. Ora gawake apa-apa manungar nyangking apa-apa. Rekane ngono gawake beras 5 kilo aning mulihe terus nggawa telung truk ki ra yo malah. Rugekke kancane ta kok ngono ki.
4: Ajeng Bu Yanti kekalihipun. Lajeng dedek titin ngomong lampir khusus Pak Srianto ingkang nindul kula matur nuwun tansah sehat walafiat
0: ingkangipun
4: penyare sing gredeget
0: leren-leren kono se ngombe-ngombe se wong gek teteka kok terus gredeg kaya ngono leren se ya matur nuwun leren-leren se ngombe-ngombe degan apa piye nek sing diombe ya ta nek arene sing diombe ya wis piye golek-golek peceren ya kene. Nggih, Pakde Prasetyo Subandi Pucang Gading, Bulu Perindu memang ngejawas. Mas Tono, nggih mbiyen niku kula niku anggota pelawak. Sri Mulat zaman mbiyen niku ning ya terus kula ditokke mergo ya wis piye nginjen katoke gurune. Halo. Ya Sugeng Dalu. Nggih, kalian sinten menika?
5: Kalian Dimas.
0: Weh Bu Dimaseni. Seneng.
5: Mesti Pak De kabar ibu.
0: Pengasuh penjenengan tetap bagus Bagas Waras. Iya dah Bagas Waras lahir batin tenang, tentrem, ayem, tentrem. Lumintu rezeki ini kados jenengan. Ngaten. Pripun?
5: Sewu dalu mboten minggah, amargi kula nembe ngasak Pak De.
0: Oh ngasak.
5: Nggih.
0: Ngasak.

0: Rangkaian Melati ya, Pak Ji.
1: Rangkaian Melati. Jenjenye pun tenggo.
0: Lagun Sedaya Kemawon Sugeng Larai.
1: Nggih.
0: Lagun Pak Ditono Sugeng Larai juga.
1: Jaga-jaga
0: Pak Ji.
1: Nggih, seger-seger. Monggo-monggo Budi Maseni Bagas Kewarasan sehat selalu. Ayem tentrem penggalihipun. Nggih. Lajeng menika Pak Dikabut SGG narah diwacake engko terus nesu murup engko. Pak Kabut SGG ngablak sayangan nomor 9 banget Ayu Kulon Semarang. Salamipun kagem Pak Depardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Beringin, Pak Misrum, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagyo. Iyak, Pak Suwarno, Pak Heri Wasito, Bu Heri Wasito. Yang Heri Wasito, Mas Rofik Panjur Jeporo. Halo, Sugeng Dalu. Pak Depardiono.
2: Monggo.
1: Nggih, monggo-monggo. Pangestu panjenengan seger kewarasan.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Kula nyuwun lagu Rangkaian Melati.
1: Wah, lah cocok. Nggih.
2: Dalame kalau Pak Kabut SGG.
1: Nggih.
2: Pak Durang yen kula manjen dalu enten Karawitan.
1: Wah,
2: ten Sanggar Masu Dilaras.
1: Wah, to.
2: Mas Tono nggih tidak ngeblok.
1: Nek
2: maksud dilarang
1: ngender. Nggih, kula ngender ya gelem, kerbab ya gelem, nyuling ya gelem, nyinden ya gelem, nyekel sinden ya gelem.
2: Komplit
1: wae nyekel sinden, nyekel setrum barang niku kula.
2: Salam ngagem Pak Mulyono JP.
1: Nggih.
2: Nyul Jogolono jadi.
1: Jogolono.
2: Joko
1: puyeng.
2: Kagem Bu Tarto, Mbak Dewi, Bu Eni, Bu Jo nggih. Salam kenal Bu Eni, kalian Pak Padiana. Kagem Mas Tono juga ngajari tugas ngantos paripurna matur nuwun.
1: Ngaten nggih, matur nuwun, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Depardiono matur nuwun. Lajeng menika wonten Bu Arti Genok. Sugeng dalu Bu Arti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gugu-gugu kok guyu karo jiwit lho, aku ya geli ta. Piye piye.
3: Sehat-sehat ya Pak Tono.
1: Sehat pengestu njenengan.
3: Nyuwun lagu sudah tak tulis ning kono.
1: Oh.
3: Senandung Bidari.
1: Senandung Bidari. Nggih.
3: Bisa kah?
1: Bisa dong, sayang. Sayang.
3: Salam-salam ya Mas Tono.
1: Nggih.
3: Untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika.
1: Nggih.
3: Bu Asri, lajeng Bu Dewi, lajeng Bu Anis ya,
1: wonten. Bu Anis.
3: Mantan pun juga boleh. Lajeng Putoro, Pak Sastro, selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk Mas Tono, selamat bertugas, selalu sehat terus, bahagia sekeluarganya, dan rezekinya berlimpah-limpah seperti air mengalir.
1: Amin, jin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njenjeh Bu Arti Genuk Senandung Biduri. Bidari. Wis tak cepake ngaten nggih lajeng. Nggih, sementara ini sudah saya bacakan semua WA dan telepon juga sudah saya terima. Saatnya sekarang kita nikmati teman-teman ya. Ya, Stambul Baju Biru nanti susul Pahlawan Merdeka.

0: Bapak, kenapa sih kita harus menanam pohon?
1: Menanam pohon itu penting, Nak, karena menanam pohon itu dapat mencegah berbagai bencana.
0: Bencana apa saja, Pak?
1: Menanam pohon dapat mencegah banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bisa mengurangi pemanasan global.
0: Wah, aku ingin menanam banyak pohon, Pak, biar tidak terjadi bencana.
2: Tanamkan kecintaan merawat lingkungan kepada anak sejak dini dengan cara menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, kita ikut andil dalam mencegah bencana. Mari kita lestarikan lingkungan dan mencegah bencana dengan gerakan menanam pohon. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

masih ada satu tembang sebagai penutup malam hari ini. Bulu Perindu Keroncong Modern, ada Keroncong Senandung Bidari kita nikmati. Setelahnya nanti kami mohon diri dari hadapan Anda. Kita bersua kembali di lain kesempatan ya. Dan tetap di Perumpat Semarang, kami menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Yang terkasih, Anda masih menyatu dengan kami Perumpat RRI Semarang dalam Pesona Budaya Nusantara. Sahabat budaya, Anda berasal dari daerah mana dan sekarang domisili di mana? Adakah di daerah Anda yang masih melakukan sebuah prosesi upacara wiwit ya, sebelum upacara panen hasil bumi dimulai? Di beberapa daerah seperti di tanah Jawa ini ya, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat juga, ini mengadakan tradisi wiwitan atau sering juga disebut dengan tradisi wiwit. Nah, sahabat budaya, wiwitan adalah ritual persembahan tradisional masyarakat Jawa sebelum panen dilakukan. Ini dilakukan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep dan Dewi Sri, dewinya pangan, ada yang menyebut juga dewinya padi, yang orang Jawa percaya menumbuhkan padi sebelum panen. Nah, disebut sebagai wiwitan karena arti wiwit adalah mulai atau mengawali untuk memotong padi sebelum panen diselenggarakan. Yang disebut bumi sebagai sedulur sikep bagi orang Jawa karena bumi ini dianggap sebagai saudaranya manusia yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Tradisi wiwitan sudah ada sejak sebelum agama masuk ke tanah Jawa, dan ketika memasuki musim panen, petani di daerah pedesaan banyak yang melakukan ritual wiwitan ini. Nah, kalau soal proses wiwitan, biasanya dilakukan di sawah atau di semacam ladang yang ditanami padi begitu ya. Prosesi wiwitan ini dipimpin oleh tetua setempat, biasanya dipimpin oleh Mbah Kaum, orang menyebutnya Mbah Kaum begitu ya. Ada orang yang menyebutnya juga sebagai orang yang dituakan di kampung. Mbah Kaum atau orang yang dituakan di kampung ini memulai prosesi dengan berdoa, lalu dilanjutkan memotong sebagian padi sebagai tanda padi ini sudah siap dipanen. Tapi sebelum Mbah Kaum datang ya, petani sudah menyiapkan peralatan yang dipakai untuk tradisi wiwitan seperti kendil, kemudian kendil tersebut berisi air ya, ani-ani. Tahukah Anda ani-ani? Ini ani-ani adalah alat tradisional untuk memetik padi zaman dulu, dan sayangnya di zaman sekarang sudah sangat-sangat jarang dijumpai karena peralatan-peralatan yang digunakan di era kini sudah banyak yang menggunakan peralatan-peralatan yang lebih praktis, lebih cepat digunakan dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Dan ini nilai-nilai kepraktisan diambil untuk memanen padi pada era kekinian ini, sahabat budaya. Nah, selain ani-ani, kemudian kendil yang berisi air, kalau zaman dulu ini juga ada disertakan bunga mawar, menyan gitu ya, serta kain jarik untuk membungkus hasil padi yang sudah dipetik oleh Mbah Kaum. Ya, sahabat budaya, masihkah tradisi wiwitan memulai panen hasil bumi terutama padi masih terjaga dengan baik di lingkungan Anda? Nah,
Jika hal ini menarik ya buat Anda, mungkin Anda bisa mencari sumbernya di desa-desa yang masih melakukan tradisi ini. Nah, ini baik juga untuk Anda kreator-kreator ya, misalnya kreator konten, ini jadikan tradisi-tradisi bangsa ini sebagai konten Anda yang sangat menarik tentunya untuk diangkat kembali, setidaknya untuk mengingat dan menyimpan sesuatu yang dimungkinkan pada suatu saat nanti akan hilang ditelan zaman tentunya.

Ya tresna nganti temekaning tua, sebuah tembang dari wilayah Ngapak ya, daerah pesisir selatan Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas nih. Oke, tetap setia sampai tua. Anda pun tetap setia dengan siaran-siaran Perumpat RRI Semarang tentunya, sahabat budaya ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang tradisi wiwitan. Nah, kalau tadi sudah diadakan berbagai macam upacara untuk memulai panen yang disebut wiwitan, mulai dari didoakan oleh orang yang dituakan di daerah setempat, kemudian membawa berbagai macam peralatan yang digunakan untuk memanen dan beberapa peralatan perlengkapan lainnya. Selain itu semuanya, sahabat budaya, setelah berbagai macam ritual selesai dilakukan, biasanya petani kemudian membagikan makanan yang sudah disiapkan kepada warga sekitar. Setiap warga boleh mengikuti tradisi wiwitan tersebut tanpa terkecuali dan boleh memakan makanan yang sudah disiapkan bersama-sama, dimakan bareng-bareng gitu ya. Tradisi wiwitan ini juga masih tetap lestari di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena selain berbagai macam maksud dan tujuan yang sudah kami sebutkan tadi, tradisi wiwitan ini juga bisa dijadikan sebagai sarana berbagi, sarana warga desa menjalin hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Kadang juga terjadi kerjasama di situ. Setelah hari ini memulai

0: sayang sekali ini sudah mulai punah begitu ya. Dengan harapan seperti tadi, ada unsur-unsur atau pihak-pihak yang terkait berkepentingan yang dengan ikhlas melestarikan tradisi wiwitan ini. Nah sekarang ini untuk melangsungkan sesuatu termasuk melestarikan budaya daerah, ya, budaya lokal, ini berbagai macam fasilitas sudah tersedia terkait dengan kemajuan informasi dan teknologi tentunya. Nah, sahabat budaya, selain sebagai ajang silaturahim, bergotong royong dan lain sebagainya, ini yang unik, makanan yang disajikan biasanya ada nasi gurih, kemudian ayam kampung, sayur nangka, ada ini ya, sayur urap. Nah, kalau di Semarang ini dinamakan sayur urap, kalau di daerah wilayah Solo Raya ini sering dinamai sambal jenggot gitu ya, sambal jenggot, sambal kelapa itu yang diparut kemudian dibikin sambal dan untuk makan sayur begitu ya. Oke. Kerupuk juga tersedia di saat wiwitan ini, tahu tempe, teri, peyek serta jajanan-jajanan kecil, ada telur, kemudian tonto ya, tonto, ini ada yang bilang mento atau lento, biasanya dibungkus dengan daun pisang semuanya dan daun jati, kemudian dimakan bersama di persawahan yang akan dipanen esok harinya. Oke, sahabat budaya, sudah saatnya kita sajikan mini drama legenda yang kali ini akan menyajikan cerita legenda Petualang Aruna.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Mama, kok kesini? Coba lihat ini dong.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu orang dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, 5, 6. Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak,
2: telur.
3: Bapak,

0: Takut.
1: Siapa kalian?
2: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak dan Mama pun anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
1: Anak?
3: Ya, kamu berlima adalah anak-anakmu.
4: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
5: Mama.
1: Anakku? Bapak?
6: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
7: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak-kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi... Tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
10: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak... Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
9: Pintole.
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa, sampai mati saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah, biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pu adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
1: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah eh?
8: Ah, Mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
1: Iyo, dong.

0: Ma pu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintule mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintule.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintule, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang ke dunia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karena raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal

Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Put Anteh, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: gundul pacul. Kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia. Sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

0: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendu, Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4 RRI.

0: Wih, anginnya kenceng.
1: Aduh, Ton. Yuk, nepi dan berteduh di tempat yang aman dulu. Jangan di bawah pohon.
0: Alah, santai aja. Nggak apa-apa kok. Ini pohonnya besar dan kuat. Paling anginnya juga sebentar.
1: Aduh, Ton. Kamu sukanya kok ngeyel. Ini musim pancaroba loh. Anginnya kencang-kencang dan sulit ditebak.
2: Waspada terhadap cuaca ekstrim di musim pancaroba yang berdampak rawan terjadi bencana angin kencang, banjir, serta tanah longsor. Jika terjadi angin kencang, tutup pintu dan jendela agar angin tidak masuk ke rumah. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran. Jika berkendara, segera menepi dan berlindung di tempat yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, dan papan reklame atau di bawah jembatan. Waspada bencana, kenali bahayanya dan kurangi risikonya.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Pemerintah Kabupaten Demak gelar Demak Expo 2016. Pemerintah Kabupaten Boyolali gelar agenda budaya tahunan sebar apem kukus keong mas. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Demak lumantar Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dindakop UKM gelar Demak Expo 2016 tanggal 6 dumugi 9 Agustus 2016 ing Sport Center Demak ngusung tema sinergi hebat produk memikat koperasi berdaya UMKM tumbuh tangguh nembus dunia. Festival promosi ini dipun wontenaken kangge mameraken lan jembaraken jangkauan pasar minangka produk unggulan asil olahan koperasi sarta UMKM lokal. Perilatan komersial lan pemberdayaan ekonomi regional menikom dados perangan saking agenda strategis daerah kangge jangkepi kegiatan pengembangan sumber daya manusia SDM ingkang sampun lumampah saderengipun lan dipun ajab saged samsaya ngiyataken kemandirian ekonomi masyarakat lan jurung daya saing UMKM Kabupaten Demak inggo tingkat global. Pemerintah Kabupaten Boyolali lumantar Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dinporapar ngelar agenda budaya tahunan sebarana pemkukus keong mas ing kawasan Pengging, Kecamatan Banyudono, dinten Kemis dumugi Jumat 6 dumugi 7 Agustus 2016. Rerangken perhelatan menika dipun purwani kanthi kirab budaya, prosesi wilujengan, larungan, sarta donga sesarengan ritual adat warisan ajaran Raden Ngabei Yasadipura minangka raos syukur awit saking keselamatan lan kasilipun pertanian ing papan kasebat. Puncak acara dipunisi kanthi ngedomaken ewon apem kukus dumateng masyarakat ing kawasan Masjid Cipto Mulyo lan alun-alun Pengging kejawi nggadahi fungsi kangge njagi identitas kearifan lokal. Perhelatan tradisi menika ugi dipun mupangataken Pemerintah Kabupaten Boyolali kangge njurung sektor cultural tourism minangka memutar roda perekonomian masyarakat wonten ing tlatah kasebat. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Klaten lumantar Dinas Pendidikan gelar gebyar inovasi pendidikan tahun 2016 ing Graha Bung Karno Klaten dinten Rebo Kemis gangsal 6 Agustus 2016 ngusung tema kreativitas dan inovasi mewujudkan pendidikan bermutu. Kabupaten Klaten Kulambali Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo ngendikaaken bilih kegiatan menika dados ruang apresiasi tumrap insan pendidikan ngiras pantes minangka papan kangge nampilaken maneka informasi, inovasi lan saking satuan pendidikan sekabupaten Klaten. Kegiatan menika dipun meriahaken swidak setunggal stan kanthi maneka warni inovasi sarta green school motivation, eco scanner edukasi, smart eco kit, enggo karya kreatif berbasis lingkungan, teknologi lan pembelajaran inovatif sarta pertunjukan seni siswa.
Kajab kegiatan menika saged dados samsaya mujudaken lare-lare ingkang berkarakter tumuju Indonesia Mas 2020 gangsa. Para miyarsa, ing rerangken ngurmati tradisi adat istiadat lan kegiatan masyarakat arupi merti dusun lan saparan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Kabupaten Boyolali kelampahaken penutupan sawetawis jalur pendakian Cuntel dinten Rebo dumugi Jumat gangsal dumugi 7 Agustus 2026. Sadangunipun mangsa penutupan menika sedaya aktivitas pendakian kemah lan kunjungan wisata lumantar jalur Cuntel mboten saged dipun bikak lan mboten kalayani sehingga para pengunjung ingkang sampun ngerantamaken pendakian ing tanggal kasebat saged lumantar lan ngalihaken penyesuaian jadwal utawi milih jalur pendakian sanesipun ingkang taksih kabuka. Dipun ajab lumantar penutupan menika sedaya pengunjung lan masyarakat saged jurung jinurung lan jagi keamanan karsian saha kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Purwembat RRI Semarang, nggih salajengipun panjenengan kula rencangi wonten ing pasugatan Campursari Sekar Turi nggih ingkang kula sugataken ngantos mangke tunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia iring kilen. Ladrang pangkur macan nucul laras welok padhet barang muruwani pasugatan Sekar Turi Purwembat Semarang dalu menika.

0: sapa?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko. Ten warung napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki R I S diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe nglajengaken sampeting lampahan kahuripan perangan kawan dasa wolu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: apa iki kok?
1: Si kula piye mbak menika ugi dereng mangertos sinten tiyang menika.
0: Coba takon ana.
2: Iki piyayi kersa tetulung.
1: Wah, nek upama kula ditulungi. Ayo,
2: dereng tepang nggih.
1: Dereng, kula nu nggih dereng tepung kan.
2: Kok gak tepung ngamu, Yu?
3: Hah?
2: Iki ana piyayi gelem tetulung.
3: Iki nek anu kae lho, nggih. Tursos kae.
0: Menawi dipun keparangaken kula badhe nyuwun pamit sak menika.
1: Lho, lho, mangken nggih, mangken nggih.
3: Tangan-tangan riyata.
2: Tulung kok nggih.
3: Lah sinten panjenengan? Lan nggih mboten dipun tutupi ngaten.
0: Dados kula ngertos
3: sapa ta sak tenane piyayi ayo kuwi. Rek ngaten.
0: Ning rumaos kula menika sampun
3: cekap ningane swara.
0: Durung cukup jaran aku kabeh durung ngerti sapa sliramu kok. Inje, nyuwun pangapunten Kusumo Dewi. Kula lancang menika lajeng ngrampungi peperangan wonten menika.
1: Mboten panjenengan.
2: Oh, asmanipun lancang.
0: Menika sinten ta Kusumo Dewi? Iki adikku.
3: Oh, inje.
2: Mbok pun buka tutupipun dados kula saged tetep.
3: Sik, wong ne buka kira yo nganggo mong.
2: Kaya cerewet wae yo.
0: Nggih, mboten menapa-menapa ta. Jer kewajiban kula menika sampun rampung.
2: Ya, sik oleh buka tak pasang sik.
1: Iki napa ngoten
0: lho. Mbok ora sembrono apa menika to? Mangke kula bikakipun piyambak.
3: Ampun dipun sengeni wong menika rayine jiman.
0: Nyuwun pangapunten sanak aku kepengin preso sapa sak temene sliramu. Sampun dipun keparengaken Kusumo Dewi. Inten kok kula Kusumo Dewi. Mas Padewi kuwi. Singkian
4: Kusumo
2: Dewi.
0: Iki Puspa Dewi.
1: Puspa Dewi menika sinten?
0: Sing nalika semana wis nate sowan nang ngarsa dalem ingkang sinuwun.
2: Utarane artis.
0: Kowe anggere gawe tetembungan kok mesti aneh-aneh to ajre kalan menika Kusumo Dewi.
3: Mboten napa-napa.
0: Kok lajeng manteng kemawon.
3: Lah menika sauger ngertos piyai putri. Menika ya kancilen. Pengen tepung neng nopo udune ora gadek. Mila namung meleleng kaya banteng
2: gitu. Wis ditambahi apa meneh piyayi putri pit putri ngono.
0: Asmanipun sinten to menika?
3: Darane mengko kuwi asma.
0: Lho iki dipunduti preso kuwi sapa sinten
3: panjenengan? Aku wae.
2: Kula Den Bagus.
3: Kunco.
0: Oh, inci to.
2: Lah aku ya setra priyayi. Kula jantre. Ingkang menika Yudhe ning mboten sampun tepangi.
0: Iki kok ya wong
1: ora sampeyan
0: lek menapa-menapa
1: kok. Lek matur kok nganggo ngulet-ngulet barang iki ajeng napa to sampeyan
2: iki. Nggih, ngulet namung ngriki sanesipun mboten.
0: Kok tangane dadak anggo watu-watu-watu-watu kok kaya se bocah
2: kae lho. Nyepet nggih.
3: Lagian tiyang gampang kepencut niku ngeten niku ta. Kepencut ning ora nyenyekel.
0: Menika nyuwun pangapunten
2: menika.
0: Lho, Puspa Dewi. Rambul. Keterangan kula wau. Kok malah nyuwun pangapunten ki kepiye? Inggih, awet kula mangertos menawi Patih Harda Gautama kalian Senopati Linggawijaya menika badhe tumindak culika. Lah iya, kok malah kowe sing nyuwun pangapunten ki kepiye? Kudune rak aku to sing matur nuwun karo kowe, kowe nulungi aku lan maiso wulung. Iya to ya maiso wulung.
1: Leresipun pancen kedah kados ngaten menika ingkang kedah matur nuwun menika kula.
0: Namung kula menika lancang ngaten
1: kesuwen. Mboten, mboten. Malah mbok menawi yen menika wau panjenengan mboten tumuli rawuh wonten papan mriki. Bantu anggen kula dipun krebat kali. Mbok menawi kula sampun dumugining pejah.
0: Inggih.
1: Menawi kula pejah kemawon kula mboten menapa-menapa namung lajeng kasugengan dalem Kusumo Dewi Ananta Wikramatungga Dewi kados pundi.
0: Inggih.
1: Namung kleresan sanget panjenengan lajeng rawuh wonten papan mriki bantu anggen kula pasulayan kalian Rekyono Patih Harda Gautama menapa dene Senopati Linggawijaya menika
0: wae. Inggih. Inggih. Mula saiki ngene Puspa Dewi, rene sliramu ya wis nulungi aku. Ayo saiki bebarengan sowan ana ngersa dalem ingkang sinuwun. Kabeh mengko bakal tak aturke mbok menawa mengko rak sliramu malah bakal diparingi ganjaran. Aduh nyuwun pangapunten Kusumo Dewi. Tasih pedamelan ingkang kula tilar wonten ing dusun menika tasih kathah. Lan kewajiban kula tasih kathah ingkang dereng rampung.
2: Nyambi nyambut damel napa to?
0: Nderekaken panjenengan kundur wonten ing kraton kawuritan.
4: Kok nyambi nyambut gawe apa kepiye to?
3: Ambe momek ambil apa?
2: Gaweane kok.
0: Menika kok celak-celake mawon to Kusumo.
4: Kowe ora ngirani kaya ngono kuwi to.
2: Tulis napalan.
4: Wong wedi ngono kok.
2: Tulis napalan.
3: Apalan? Sing potongane mau urung rampung.
4: Kepiye iki kok ora kersa iki meso.
0: Malah menawi wonten keparengipun Kusumo Dewi kula sak menika badhe nyuwun pamit.
4: Piye meso ngono?
1: Aji menawi pancen mboten burun nggih mboten menapa-menapa Kusumo Dewi.
4: Iya. Iya, Puspa Dewi yen pancen sliramu ora gelem tak jak matur nang ngarsa dalem kang sinuwun. Ya wis, ning aku ngaturke panuwun lho ya. Sliramu wis mitulungi aku lan maiso wulung.
0: Iki namung sungkem kula kemawon kunjuk wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga.
4: Iya. Mengko bakal tak aturake ana ngersa dalem ing sinuwun Prabu Erlangga.
0: Kemarin Kusumo Dewi.
4: Iya, sing ati-ati ya Puspa Dewi.
1: Yuda Jantra, piye kula? Nggo, sakniki dibacutke. Nggih. Le ajeng kondur teng kawripan.
2: Monggo ndara sarean malih ndara.
1: Kok kok sing atus iki kok.
2: Oh nggih, nggih monggo.

0: Ranti.
1: Injih kula Kakang Jangkung.
0: Kok beda karo adat saben?
1: Kakang, mangke rumiyin to. Kok Kakang Jangkung ngentikanipun kados ngaten? Bentenipun panggenan pundi? Kula menika dereng kemawon matur. Kula menika ra injih mangertos Kakang menika saya betah ngaso. Injih menawi penggalihipun menika nembe sinten mangertos penggalihipun nembe ribet kula menika ra injih ajreh to Kakang.
0: Oh, ning perkara katresnanmu tumrapaku ora luntur.
1: Panjenengan menika ngendikanipun ngedeg-degi kemawon to Kakang.
0: Ya pun Kakang ki mbuh mergo saking alane ati kumbuh kepiye ning pun Kakang kuwi sak temene wis sak wetara duwe pangunek-unek sing kumudu kudu tak larik tak lairake marang klit.
1: Perkawis menapa Kakang?
0: Iki lho diajeng. Pun Kakang kok saben-saben bali ning Purawari. Sang Prabu Bisma Prabawa banjur dawuh meneh supaya aku nindakake ayahan. Saben-saben ngono wae. Moko aku kuwi rak ya uwong. Uwong kang duwe kebutuhan kaya dene uwong. Aku kuwi wong duwe bojo kaya dene sliramu. Mestine kala mangsane rak mbutuhake ketemu marang bojo. Ning saben-saben coba rasakno. Dino apa aku bali ning Wurawari ora banjur dipasrah jejiban meneh. Ora tahu. Iki ana apa? Ana ing burine Sang Prabu Bisma Prabawa iki ana apa?
1: Oh, perkawis menika to Kakang.
0: Iya, Pura.
1: Menawi pun jingleng milonce saben-saben Kakang Jangkung menika kundur saking ngayahi jejiban, mesti sampun kadhawuhan ngayahi jejiban malih mila injih Kakang.
0: Mung gek-gek lho Purati. Gek-gek kowe-kowe ono sambung tresno karo Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Kakang, panjenengan kok tumugi semanten?
0: Nek pancen ono bloko ngeblak. Pun Kakang tresnani seliramu kuwi pitukone ora enteng. Ing ngatasé aku bisa mateni teguh Dharmawangsa. Kuwi nek ora wong sing linuwih ora kelakon. Ketang tak nggo nglabuhi tresnaku marang sliramu. Neng-neng kini kik kuwi nek ora eling. Weh, bilahi Puranti.
1: Kakang Jangkung, kepareng kula matur, nggih.
0: Piye? Wangsulana sing kepenak ning aja ngenak-enak ya. Sing kepenak ning aja ngenak-enak.
1: Injih ngaten, kula matur. Mbok bilih anggenipun Sang Prabu Bisma Prabawa menika tansah maringi jejibahan dhateng panjenengan. Menika ketang anggenipun Sang Prabu menika inji kumedah kedah enggal kaleksanan menapa ingkang dados panjangkanipun. Kula kinten kok mboten wonten sambetipun kalian ingkang pun ngendikaaken Kakang Jangkung menika wau. Lan malih Kakang, menapa inji to Kakang? Menika badhe kedadosan lan kelampahan. Kula menika sinten Kakang? Kula menika sinten? Kula menika Puranti. Namung kawula limrah. Menapa malih kula menika sampun gadah panjenengan? Ing manah kula menika mboten wonten sanesipun kejawi panjenengan. Yen to kula menika ngantos wonten sesambetan menapa-menapa kalian Sang Prabu. Teges kula menika mboten ngilo Kakang. Kula nyangklak. Kula mboten ningali kula menika sinten Kakang?
0: Puranti, nek tak sawang tekan kun yura bakal lakon ora bakal lakon ning ikil kok saben-saben aku digawe supaya ora bisa ketemu suwe karo seliramu kuwi.
1: Kula kinten menika namung inji Inje, kleresan kemawon Kakang.
0: Neng, lari batin tandes sing atimu, kowe rabi katresnan karo Bisma Prakasa.
1: Saestu mboten, Kakang kula aturi emut. Kula ngayom wonten worawari mriki. Sewaunipun gadah pepenginan tansah badhe inje ngrubuhaken kraton kauripan. Lekasipun srik manah kula, panasing ati kula. Kalian Sang Prabu Teguh Darmawangsa menika tansah badhe makantar-kantar menawi praja kauripan menika saged adeg jejeg minangka kraton.
0: Waduh, menika
1: Kakang.
0: Ayu tenan kowe Puranti.
1: Dados panjenengan sampun lajeng ngendika kados ngaten, cobriyo ngaten.
0: Ya sing gedhe pangapuramu, senajan aku kuwi ya isih nganggo wagisir. Pancen tembunge petekke kalah karo petek.
1: Panjenengan menika ning yen ngendika ngaten rak njenengan manah kula lajeng keronto-ronto to Kakang.
0: Aja, aja. Iki mung aku mung nglairke pengunek-unek kok diajak. Jarene apa wae kudu ngeblak yen karo bojo ya.
1: Ning manah kula ugi lajeng lega Kakang, teges kula menika mangertos menapa ingkang wonten manahipun Kakang. Lan mbok bilih Kakang ngendika kados ngaten mergi dangu wonten palagan, dangu wonten kauripan inggih to.
0: Iya. Mung wae Puranti. Reh ning ora suwe meneh aku bakal nampa jejibahan ngluruk perang oh ning medang to kauripan. Mbok coba pun Kakang kuwi sangono nek esem. Tak nggone sangu perang.
1: Panjenengan menika Kakang

0: estu remen raseng manah kula kakak.
1: Ya mung sok kapan pun kakak ngawan seliramu duwe kamulyan jati

0: Opo Eka Demita.
1: Dawa sami-sami Prabu. Awit menggaing raos kulo
0: iji
1: meniko sampun dados kewajiban kulo. Anggen kulo caos darmo bekti wontening ngerso dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Iji nanging Bapa Empu Barada, miturut saking keteranganipun Kakang Narutama, saksampunipun Bapa Empu Barada so Bapa Eka Demita meniko saged milu jengaken putra kula kekali kacarios Bapa Empu Barada so Bapa Eka Demita madosi mbok rondo calon arang. Lajeng kados pundi kabul husananipun?
1: Leres aturipun pepatih dalem Narutama. Kulo madosi rondo calon arang ingkang sampun manunggal kalian Ki Jangkung
0: iji
1: wontening guwa nomo Silomangli.
0: Iji
1: saged kepanggih angkah kulo calon arang menopo dini Ki Jangkung badhe kulo pripet amrih emut lajeng tumindak dateng margining kautama.
0: Iji
1: namung Prabu iji awet saking kakening manahipun calon arang mboten kenging kulo pripet dados pasulayan dedrek sak meniko calon arang sampun dumugining pejah saking tangan kulo Prabu.
2: Kepeksa dipun pejah gitu Bopo.
1: Iya Narutama.
0: Iji wah meniko menggaing kulo dawah kalarsan sangat Bopo Mbubarada jalaran. Injih namung pidono meniko ingkang pantes kapatrapaken dateng Mbok Rondo calon arang. Kados menopo sengsaranipun kawuling kauripan mboten namung meniko tetelo tasih kathah kalepatanipun tumrap negari kauripan mriki Mbok Rondo calon arang. Dados sampun pas menawi piyambakipun meniko dumugining pecah. Rak ngaten to Bopo Eka Demita?
3: Iyi leres.
0: Kakang Narutama so penjenenganipun Bapa sekalian.
1: Sampun pundi, Prabu.
0: Mongkok raosing manah kula. Sak wangsulipun putra kula sak kembaran. Nanging dereng tentrem manah kula. Jalaran enggo sepriki diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Menika dereng sagedipun panggihan. Diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Kene.
4: Adah tetuko dalem ingkang kathah.
5: Ya.
4: Jalaran kula wani nilar praja kauripan mboten nyuwun pamit dhateng sampean dalem sinuwun.
0: Piye to sliramu diajeng Ananta? Ngono-ngono kuwi mbok yo sliramu kuwi taren karupun kakang apa kepiye
4: manah kula mboten sronto sinuwun astri sampean dalem duka dateng kula icalipun putra dalem pramila kula mila badhe ngupati mbok bilih saged manggihaken sinuwun.
0: Nek kaya ngono kuwi jenenge sliramu kleru. Ning menawa sliramu kuwi matur marang pun kakang pun kakang rak bisa dawuh marang kabeh para pangembating praja ora sliramu njur tumindak dhewe kaya ngono kuwi. Nek sliramu tumindak dhewe iki rak njur gawe ora tentreming praja kauripan.
4: Inci kula mila rumaos lepat tadah tetuko dalem pun paringi pitono menapa kemawon kula dherek.
0: Ya
4: sedaya menika mergi tresna kula dhateng putra dalem sinuwun.
0: Ya, ora perlu muwun. Sliramu kondur oneng praja kauripan kanthi slamet pun kakang wis remen penggali.
4: Namung tatah tetuko dalem putra dalem dereng saged pinanggih sinuwun.
0: Kae-kae maiso wulung kae dawono supaya maju. Kene-kene maiso wulung kene maju kene. dadi

0: Simbok sampun nenggo wiwit wau menika.
1: Jane mau wis tak sawang saka kaduan rumbo.
0: Oh iya.
1: Kowe mar tak gawe kaget. Ning konjur noleh dadi ora sida kaget to kowe iki mau.
0: Lah wong kula menika sampun nenggo-nenggo.
1: Ning kok le nunggu aku, kok beda karo patatan lho.
0: Terus pundi?
1: Kowe mau kok kaya langut banget jur ndingkluk nyawang adoh. Apa to Mbak kuwi?
0: Mila kasinggihan kesumo Dewi Suci. Manah kula menika saestunipun piye sedih sangat. Amargi kula menawi tiyang sepuh mboten wonten sanes namung mikiraken kalian. Iye rayi dalem kekale engkang ical kula mboten mangertos menika ingkang dadosaken bingunging manah kula semo Dewi.
1: Mbok, kowe kuwi ora perlu njur sedih lan susah atimu. Ning kabeh iki mau Rama Prabu Airlangga rak wis dawuh Nayaka. Apa pilih Kakang Maesa supaya ngupati rayi dalem. Ya wis sing prayoga wae nggone lungguh Kakak. Kepiye aku selak kepingin ngerti wartane bareng kowe saiki wis ning keputren. Prayo rahayu to lakumu nggonmu ngupati kadang-kadangku.
2: Pangestunipun Kusumo Dewi Suci mboten manggih halangan setunggal menapa.
1: Syukur-syukur yen ngono Kakang.
2: Sambet kalian sowan kula wonten sa panjenengan dalem. Kula badhe caos pirsa. Bilih ingkang rayi kekalih. Sampun saged dipun panggihaken.
1: Ya wis kepanggih.
0: Sampun pinanggih.
2: Malah mboten namung menika.
1: Aku Kakang,
2: ingkang Ibu Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi ugi sampun saged kulo dere akan kundur wonten ing negari kawuripan.
1: Aduh, Ibu saiki wis kundur. Wis lenggah.
2: Inji, inji.
1: Lho, Mbak. Kowe ra.
0: Aduh.
1: Iki lho Kakang, Simbok iki mau melu sedih banget. Piye saiki lega to, Mbak? Seneng atimu to?
0: Momongan kulo dere saged pinanggih, namung sak menika kulo sampun mireng menawi sampun saged pinanggih kalian Gusti kula ya sampun kondur. Remen sangat manah kula lajeng sak menika wonten pundi?
2: Nggih. Wonten dalem keputren.
0: Sak menika.
2: Nggih, nek sampeyan riyin mboten ngerti niku pun pas kok, Mbok.
0: Sing
2: nyolong niku jejering jim kok.
0: Lho,
2: sing jejering jim nggih.
0: Nyolong jim sing nyolong niku.
2: Dadi kok jim kok dadi rasa niku pun sak tet mboten.
1: Aduh, aduh. Anjur Kakang Maesa ulung kok bisa mitulungi kadangku.
2: Menawi kang ditulungi
1: sing
2: ngrayi meniku.
1: Heeh.
2: Tekiyana Patih Narutama kalian Kimpu Barada menapa dene Ki Kadenta.
1: Oh iya ya Kadenta.
2: Manggihaken Ibu dalem nggih Kusumo Dewi.
1: Ibu Ananta Wikramatungga Dewi. Aduh. Kaya ngopo kemiraning atiku, Mbok?
0: Mboten namung nang dalem Kusumo Dewi Suci kang rena ing penggalih.
1: Iya iya.
0: Kula ugi sampun lega sanget, remen sanget menawi ngaten. Kula nyuwun pamit, kula badhe manggih kang Ibu kalan omongan kula.
1: Iya, Mbok. Ya yen ngono, aku mengko yo njer kepengin manggih Ibu kok. Iya, iya.

Kap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas pagi dengan semuanya di hari ini, akhir pekan, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Okay. Hujan cukup deras menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini, mulai dari Pandanaran hingga Simpang 5 atau juga di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Okay. Sahabat budaya, tetap berhati-hati untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan atau yang sedang dalam perjalanan, guys, di pagi hari ini, karena memang lalu lintas sudah mulai ramai di seputar kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. Atensi, nanti saya tunggu, guys, sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin mau request lagu nih, saya akan menemani panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan kita, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Didik Yulianto SSI. Dan sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu musik-musik rohani dari agama Kristen untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya Mas Bayu, untuk tema hikmah pagi dari Agama Kristen edisi pagi hari ini, hidup bersajah bukan serakah, pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Didik Yulianto, SSI. Selamat menikmati.

Para pendengar Radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Bersama pada pagi hari ini kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan bersama. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, khususnya di dalam segala aktivitas kami hari ini. Terlebih, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, ya Tuhan, untuk benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengambilkan bacaan ayat dari Kejadian pasal 2, ayat 15 sampai 17, yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh spiritual, tokoh dalam hal politik juga gitu ya, yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Salah satunya itu kan bernama Mahatma Gandhi. Dia sebagai tokoh yang berperan penting untuk kemerdekaan India, pernah mengeluarkan sebuah quotes gitu ya, yang menurut saya menarik itu. Kira-kira kalimatnya kalau kita bahasakan tuh kira-kira begini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Nah, ini menarik. Jadi bumi ini cukup untuk menjadi sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia semuanya di dunia ini. Tetapi kalau diminta untuk memenuhi keserakahan satu orang saja, ya bumi ini rasanya nggak pernah cukup. Saudara, sesuatu yang sangat lugas ditekankan oleh Mahatma Gandhi bahwa manusia itu hendaknya hidup dalam kesahajaan, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam kewajaran, bukan hidup dalam keserakahan. Karena ketika manusia itu hidup dalam keserakahan, ya rasanya bumi ini tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang diharapkan dari keserakahan itu. Dan kalau kemudian hal ini kita renungkan gitu ya, bersamaan dengan tadi kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bukankah memang sejak mula Allah menciptakan manusia itu dalam sifat kesahajaan? Karena kita bisa melihat dari ayat 15 tadi, di situ menunjukkan niat Allah yang ketika menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia itu memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu
secara wajar atau sewajarnya. Tetapi juga harus diingat bahwa penggunaan taman secara wajar perlu juga disadari bahwa manusia itu dipanggil sekaligus untuk memikirkan, memelihara ekosistem taman itu supaya tetap bisa hidup gitu ya, sebagai rumah tinggalnya. Jadi manusia memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu, Taman Eden dalam hal ini, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab untuk memelihara taman itu supaya ya ekosistemnya masih tetap berjalan gitu. Nah, saudara-saudara, ditambah lagi ketika kita merenungkan di ayat berikutnya, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, perintahnya semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sebetulnya menciptakan kultur kesahajaan terhadap manusia sejak mula. Nah, kesahajaan yang dimaksud adalah dalam hal ini tentang kewajaran dan tentang rasa cukup. Jadi Allah mencipta manusia dalam sifat yang bersahaja. Sayangnya, keserakahan menjadi godaan dosa yang punya kekuatan sangat besar dan selalu mengintip hati manusia. Dengan iming-iming nanti bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, yang jahat, dan sebagainya, menjadikan manusia harus jatuh ke dalam dosa keserakahan. Jadi betapa keserakahan itu sesuatu yang sangat mempengaruhi gitu ya, sesuatu yang sangat berpotensi, sesuatu yang punya kekuatan sangat besar untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata benar kan dulu gitu, ketika zaman Adam dan Hawa itu, terutama kalau misalnya penjenengan bisa memperhatikan di pasal 3 ayat 1 sampai 7 gitu. Manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa keserakahan. Dan sejak saat itu manusia menjadi dikuasai oleh keserakahan. Sehingga sikapnya terhadap lingkungan, terhadap sesama ciptaan, atau dalam hal ini ya terhadap taman itu, yang semestinya berdasarkan hakikatnya itu mereka menggunakan sewajarnya, lalu kemudian memiliki rasa cukup gitu ya, sekaligus berupaya memelihara keberlangsungan alam itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Karena keserakahan manusia membuat mereka mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi betapa dosa itu menjadikan manusia begitu egois, begitu rusak ya, hubungan dengan alam yang semula baik-baik saja kemudian menjadi predator yang mengeksploitasi alam dengan liar. Nah, secara hal yang seringkali tidak kita sadari, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam keserakahan, mengeksploitasi alam, justru itulah yang menjadikan Allah harus bertindak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Untuk apa? Tidak hanya sekedar untuk
pengampunan dosa atau penghapusan dosa, tetapi juga demi memulihkan relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama ciptaan, dalam hal ini dengan alam. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, mulai hari Rabu kemarin kita mengikuti Rabu Abu gitu ya, kita memasuki masa Prapaskah, maka sejatinya kita diajak untuk merenungkan kembali hakikat hidup kita yang sejak awal itu dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Keserakahan itu buah dari dosa. Sementara kita manusia sejak awal itu sebetulnya sejatinya dicipta dalam sifat kesahajaan. Oleh sebab itu, perenungan ini semestinya kita hidupi betul. Masa Prapaskah ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingat lagi, merenungkan lagi, menghayati lagi bahwa kita dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Dan kesahajaan ini mestinya kita hidupi tidak hanya sekedar direnung-renungkan saja, tetapi dibarengi dengan suatu aksi nyata untuk mewujudkan kesahajaan kita ini. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya bisa membuat sekiranya bisa menolong kita untuk secara konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata kita mau berjuang mewujudkan kesahajaan hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Belajar untuk merasa cukup. Karena dengan merasa cukup, orang kemudian akan mampu mewujudkan hidup yang bersahaja. Sebaliknya, ketika kita susah merasa cukup, ya kita hanya akan dikuasai keserakahan, pengennya ini sudah dapat, pengen itu sudah dapat, pengen yang lain lagi, dan seterusnya. Maka poin pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Yang kedua, dalam hal ini memang secara khusus terhadap alam, mari kita menggunakan alam ini sewajarnya, sebagaimana perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengusahakan, tetapi juga memelihara. Kita diberi kewenangan untuk makan buah-buah itu, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan. Kita diberi kewenangan untuk mengolah alam sekitar kita menjadi penunjang hidup. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa alam sekitar kita adalah rumah kita. Maka poin kedua ini, mari belajar menggunakan alam yang sewajarnya. Dan poin ketiga sebagai pembelajaran kita adalah, mari kita juga menyadari bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah ini. Ya, dengan hal-hal sederhana yang sekiranya bisa kita lakukan, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, styrofoam gitu ya, karena sampah-sampah semacam itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai, bahkan mungkin ada yang tidak bisa terurai. Melakukan pemilahan sampah supaya kita tidak menyebabkan limbah-limbah yang beracun. Kemudian ya, barangkali mulai membiasakan untuk membawa tumbler begitu ya, membawa tempat makan yang tidak sekali pakai, dan masih banyak hal lagi, mengurangi penggunaan tisu dan seterusnya.
Secara memang hal ini nampak sederhana, tetapi hal-hal ini justru akan menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan kesahajaan, untuk mewujudkan bahwa kita mau belajar merasa cukup atas segala berkat Tuhan, bahwa kita mau belajar berjuang, bahwa ketika menggunakan alam itu kita gunakan sewajarnya, bahkan kita juga di dalamnya sedang ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah. Bertepatan pada saat-saat ini adalah masa puasa bagi saudara-saudara muslim. Nah, untuk itu barangkali ada saudara muslim yang mendengarkan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi kita umat Kristen yang sebetulnya di masa Prapaskah ini kan juga masa puasa kita. Nah, masa puasa kita tidak ditentukan wujudnya harus persis. Tetapi saya kira masa puasa kita ini bisa juga kita wujudkan dengan upaya mewujudkan kesahajaan hidup. Mari senantiasa kita ingat keserakahan kita. Selain menjadikan alam semakin menangis karena terluka oleh keserakahan manusia ini, ternyata keserakahan itu juga menjadikan Kristus harus menderita bahkan mati di kayu salib. Jangan pernah melupakan itu. Kristus mati di kayu salib adalah karena keserakahan kita. Karena itu mari bersama kita sekali lagi menghidupi sifat dasar hidup kita yang sejati. Sebagaimana sejak mula Allah memang mencipta kita menjadi manusia yang hidup dengan sifat bersahaja, bukan serakah. Selamat berjuang mewujudkan hidup yang

hakikat dasar hidup kami yang telah Engkau cipta dalam sifat kesahajaan, dalam sifat merasa cukup, dalam sifat hidup yang sewajarnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah memasuki babak baru. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah bekerja bersama dengan Komisi Informasi atau KI Provinsi Jawa Tengah bersepakat membangun Monef Sinergis. Artinya untuk penilaian indeks kualitas keterbukaan informasi publik mulai tahun ini akan mempertimbangkan sejauh mana lembaga publik memiliki program-program kolaboratif dengan lembaga penyiaran lokal. Kesepakatan terjalin pada Fokus Group Discussion atau FGD Jumat 7 Agustus 2026. Ini sekaligus tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan Implementation Arrangement yang ditandatangani Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah dan Ketua KI Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan kerjasama kedua lembaga.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memperkuat langkah strategis dalam menekan langkah stunting sekaligus mewujudkan Sragen sebagai Kabupaten Lay Anak atau KLA. Salah satu terobosan utama yang kini digalakkan adalah penginisiasian kampung bebas asap rokok di sejumlah wilayah. Kendati demikian, upaya pelindungan kesehatan masyarakat ini diharapkan pada tantangan ganda selain masih rendahnya kesadaran sebagian warga masyarakat yang merokok di ruang publik maupun di dalam rumah, terutama dekat anak-anak, balita, dan ibu hamil. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat pagi, Wilujeng Enjang, sahabat berdekang. Mas Bayu Andi Setiawan kembali hadir ge, menemani aktivitas panjenengan di hari ini, akhir pekan, tanggal kembar 8/8/2026, 8 Agustus 2026. Guys, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, juga selamat jalan-jalan, olahraga ataupun apapun ge, aktivitas panjenengan semuanya. Saya Andi Setiawan akan menemani di gelat pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Atensi, saya tunggu 0248316661, juga di 0811277714. Monggo yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu untuk pagi hari ini.

datang ya sahabat budaya untuk anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang sedang melaksanakan muktamar ke-16 ya Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung di lapangan Pancasila Simpang 5 pada hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Acara ini mengusung semangat mendunia dengan kehadiran peserta dari negara sahabat seperti Aljazair, Belanda, Jerman, dan Malaysia. Ini di seputar studio kami di Jalan Ahmad Yani juga banyak anggota Tapak Suci yang sedang menuju di ke Simpang 5. Semoga acara berjalan lancar dan di muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di tahun 2026 ini nanti bisa menghasilkan hal-hal positif ya untuk Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Selamat bermuktamar, juga selamat datang ya untuk anggota yang datang dari luar kota, bahkan juga ada yang dari luar negara ya, di negara sahabat seperti Aljazair, Belanda, Jerman, dan juga Malaysia yang sudah hadir di kota Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang kepengen tentrem ati nih, gampang. Kulaturi merengakan Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Menyapa terlebih dahulu sahabat Buda yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp pagi hari ini dari Dargo Semarang. Pak Zainal Abidin bergabung minta lagu atau request Satu Rasa Cinta nggih. Selanjutnya untuk istri tercinta Suwarni, Mbak Sri, Mas Hu di Desa Lereng Sayang Demak, Mas Odik, Mbak Dewi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, Iswanto dan Nur Anifa di Klipang, Semarang. Mas Andi Setiawan, selamat hari Sabtu, semangat, ayo bekerja, terus usaha, terima kasih Pro 4 Semarang. Oke, selamat beraktivitas juga untuk Pak Zainal Abidin, oke. Tetap semangat, ayo bekerja, terus usaha, oke. Atau hari Sabtu. Dari Wonogiri, Bunda Purnani bergabung. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta dan dalam lindungannya, amin. Amin ya Robbal Alamin. Semarang hujan hingga Mas Andi, Wonogiri cerah. Nggih, tadi pagi sempat hujan Bunda Purnani menemani perjalanan saya ke studio. Namun sekarang sudah cerah nggih, atau masih berawan pagi hari ini. Hujan dari barat kelihatannya, anakku kemarin juga menginformasikan Jawa Barat dibujur hujan deras sekali. Waduh, lama-lama sampai Wonogiri. Wah, oke. Amin, amin. Ini mungkin sudah ditunggu ya hujan di Wonogiri ya Bunda Purnani. Semoga nanti kebagian ya hujannya di puncak musim kemarau tahun 2026. Sudah ada Satu Rasa Cinta nggih sahabat budaya untuk Pak Zainal Abidin di Dargo Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 20.

0: Siang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Akhir pekan waktunya berjalan-jalan bersama keluarga atau juga sahabat dan kerabat, guys, sahabat budaya. Untuk panjenengan yang berencana bepergian di daerah pesisir, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca terlebih dahulu, guys. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga malam cerah berawan hingga berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Ya, meski tadi pagi sempat hujan di kota Semarang, namun untuk hari ini diprediksi cerah, guys, sahabat budaya. Monggo yang mau jalan-jalan bersama keluarga silahkan, mumpung cuaca lagi bagus, guys. Saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Bu Arti di Genuk Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gerak Pagi Perempat dari Genuk hadir. Cuaca tadi pagi sangat sejuk, pas untuk olahraga tipis-tipis, minum air putih hangat, mau persiapan untuk lomba dalam rangka 17-an untuk anak-anak sore bermacam-macam, nggih. Wah, mantap ini, selamat beraktivitas. Semoga lombanya juga rame, nggih, Bu Arti di Genuk Semarang. Minta lagunya Satu Rasa Cinta, tadi sudah diputarkan lagunya. Sekali lagi selamat beraktivitas untuk Bu Arti di Genuk Semarang. Dari Kampung Pelangi, Bunda Sarinem hadir nggih, Perempat. Selamat pagi Mas Andi, salam sehat di Kampung Pelangi, semalam tidak hujan Mas Andi. Oke, hujannya tadi pagi, Bu, ini mulai dari Masjid Agung ini sampai Jalan Ahmad Yani. Mungkin nanti malam nggih kebagian hujan. Bu Sarinem mau salam untuk cucuku Siska yang hari ini ulang tahun yang ke-18 tahun. Panjang umur, sehat selalu ya cu, semoga bahagia, Tuhan memberkatimu, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Sarinem, juga selamat ulang tahun nggih untuk adik Siska nggih, semoga panjang umur dan diberikan kesehatan selalu.

Sahabat Budaya Pacar 5 Langkah menjadi penutup kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Saya sapa juga Pak Sunarto yang baru saja bergabung dari Ngalian. Selamat pagi Mas Andi dari Pak Narto di Ngalian. Situasi kondisi masih mendung tipis, minta lagu dangdut Dinda Bestari. Nggak lagunya besok ya Pak Narto, mohon maaf sudah tidak cukup ya waktunya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan sahabat Buddha. Semoga aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan juga paling utama adalah keselamatan. Nanti saya Andi Setiawan masih akan menemani ya di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang.